0: BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Diundang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
16: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
17: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
18: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
13: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang. di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

terasa lebih cepat lapar saat cuaca dingin. Itu wajar. Saat suhu turun, tubuh otomatis kerja lebih keras untuk mempertahankan kehangatan. Proses ini butuh energi tambahan, dan otak langsung mengirim alarm lapar supaya cadangan bahan bakar cepat terisi. Selain faktor biologis, ada efek perilaku juga. Cuaca dingin bikin orang cenderung lebih banyak di dalam ruangan, kurang bergerak, dan lebih fokus mencari kehangatan. Kombinasi rasa dingin dan suasana sendu sering memicu keinginan makan hangat, terutama yang bertekstur lembut, berkuah, dan manis. Jadi, kalau musim hujan bikin perut kamu bunyi terus, tenang saja. Bukan kamu yang lebay, tapi tubuh lagi kerja keras biar tetap hangat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita nanti akan update beberapa informasi arus lalu lintas, salah satunya nanti kita akan coba di wilayah Surakarta. Apakah memang pagi hari ini terlihat ada kemacetan atau mungkin lancar-lancar saja ya? Kami masih mencoba menghubungi petugas live traffic pada kesempatan pagi hari ini di wilayah sana. Mendengar nanti kita update bersama Ibtu Yoyo dari Polresta Surakarta. Nanti kalau sudah tersambung, langsung ya kami update untuk Anda. Selain itu ada informasi cuaca dan arus lalu lintas juga. Ini di RRI Digital yang dikirimkan pendengar Pro 1 RRI Semarang. Dari Light, traffic pagi ini di daerah Karyadi terlihat sangat padat ya dari hari sebelumnya. Lalu ada Olivia, selamat pagi, lalu lintas ramai tidak padat, hati-hati lur katanya. Berlalu lintas terutama di lampu merah Kembang Arum, karena banyak yang ngebut di sana. Terima kasih informasinya ya yang sudah bergabung. Bagi Anda yang mau informasikan juga boleh pada kesempatan pagi hari ini di 0816666886.

0: di kamar nggak ya?
1: Eh, Ibu Kos. Wah, bawa apa, Bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya, Bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini lo ada jajanan.
2: Iya, Bu. Loh, banyak amat kuenya, Bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya, Bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu, Bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini, kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel, Bu.
2: Iya, besok kan Ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi, Bu.
0: Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

0: Kita update dulu informasi arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini dalam program Live Traffic ya. Pagi hari ini bersama Ibtu Yoyo Triwahyono SH, KBO Satlantas Polresta Surakarta. Pak Yoyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik sehat ya Pak Yoyo ya?
1: Alhamdulillah sehat baik pada pagi hari ini.
0: Oke, Pak Yoyo, informasi arus lalu lintas nih di wilayah Polresta Surakarta, bagaimana informasinya?
1: Selamat pagi, kami laporkan situasi arus lalu lintas terpantau dari sisi room RTMC Polresta Surakarta untuk arus di Jalan Adi Sucipto masuk sebelah barat dari arah Semarang, Jogja. Arus sudah terpantau mulai berkurang, kemudian dari arah Surabaya melalui Jalan Legend Suprapto ada peningkatan karena ada perbaikan jalan di depan Pasar Nusuan, sehingga arus sebagian dialihkan ke Legend Suprapto. Kemudian arus di Jalan Ahmad Yani mengalami rekayasa arus, dialirkan ke Jalan Tentara Pelajar karena di Jalan Ayani nomor 1 di depan Hotel Asia itu ada pengecoran dari PUPR, pengecoran jalan, sehingga perlu adanya rekayasa arus lalu lintas. Namun sebagian besar untuk arus-arus lalu lintas yang lain terdapat lancar. Demikian dilaporkan dari Polresta Surakarta.
0: Oke, Pak Yoyo, untuk tadi rekayasa arus lalu lintas karena ada pengecoran ya, itu berlangsung berapa lama, Pak Yoyo?
1: Itu sampai tanggal 10 Agustus karena pelaksana sudah dapat 1 minggu, kemudian ada penambahan jeda waktu 21 hari, jadi sampai 10 Agustus itu mulai dibuka kembali.
0: Oke, jadi memang harus dipahamkan kepada masyarakat sampai 10 Agustus ya, Pak Yoyo ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Polresta Surakarta, silahkan.
1: Terima kasih, kami himbau untuk masyarakat, terutama pemakai kendaraan bermotor yang mau masuk kota Surakarta, silahkan tetap hati-hati di jalan, jaga fokus, dan taati rambu-rambu lalu lintas. Keselamatan merupakan kebutuhan pokok kita, sampai di kegiatan di tempat kerja maupun di rumah. Demikian yang dapat kami himbau.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Yoyo. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi. Salam presisi.
1: Selamat pagi. Salam presisi. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar KBO Satlantas Polresta Surakarta, Ibtu Yoyo Triwahyono

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan perbincangan mengenai membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang berdampak. Nanti kita akan bincangkan bersama anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan juga pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Semarang, Dr. Cahyo Setiono MA. Nanti lantai telepon dan juga WhatsApp kami buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886.

0: Ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok suka orang diem aja? Rasain, dijauhin orang kan jadinya.
1: Terus kenapa gitu? Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga.
0: Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma.
1: Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
0: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
1: Iya bener banget, jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan, terus bisa pulih.
2: Info Pro 1. Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Prancis dengan berdurasi 4 tahun hingga 2030. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, mengatakan penunjukan Zidane menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut. Menurutnya, mantan gelandang klub Real Madrid itu telah lama menjadikan kursi pelatih timnas Prancis sebagai impiannya. Pimpinan daerah Tapak Suci Kota Semarang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah 2026 yang akan digelar pada 8 hingga 10 Agustus. Muktamar menjadi forum tertinggi organisasi untuk memilih pimpinan Tapak Suci Pusat. Wakil Ketua Panitia Muktamar 16 Tapak Suci Kota Semarang, Dr. Muhammad Munsarif, mengatakan, Muktamar tahun ini bertujuan memilih pimpinan terbaik yang akan membawa organisasi berkembang sesuai tantangan zaman. Selain itu, forum nasional tersebut diharapkan menghasilkan arah kebijakan yang mampu memperkuat peran Tapak Suci di masa depan.

0: Dialog Semarang Menyapa Pagi kami hadirkan untuk Anda membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik berdampak. Pagi hari ini kita sudah tersambung bersama anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Anas Syahrul Alim. Selamat pagi Pak Anas.
1: Selamat pagi Mbak. Sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Pak Anas ya.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak. Selamat. Sehat juga untuk para pendengar dan mungkin pemirsa.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Pak Anas, kita bincangkan mengenai kepercayaan masyarakat nih terhadap pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik. Dari perspektif Muhammadiyah, mengapa sebetulnya pelayanan publik yang berintegritas menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan tersebut, Pak Anas? Silahkan.
1: Iya, karena itu kunci ya, bahwa integritas pelayanan itu adalah salah satu kunci mewujudkan pelayanan yang baik buat masyarakat. Karena itu nilai yang saya pikir harus dipegang oleh seluruh jajaran di pelaksana pelayanan publik gitu ya. Mm-hmm. Terutama di aparatur negara dalam menjalankan tugas, ya, bukan hanya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi juga integritas personal itu yang paling penting. Karena ini akan menjadi faktor terciptanya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Nanti yang diuntungkan kan itu adalah masyarakat. Gitu ya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Transparansi, akuntabilitasnya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kemudian profesionalisme. Karena transparansi pasti memastikan proses pelayanan tidak ada kecurangan, kemudian sesuai SOP, gitu ya. Dan kemudian profesionalisme ya tentu aturan-aturan dijaga dan kualitas, kapabilitas masing-masing personal itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan dampaknya pasti juga kepercayaan publik tadi yang disinggung oleh panjenengan itu kan.
0: Betul, baik. Tapi kalau kita read ya, Pak Anas ya,
1: yeah,
0: pelayanan publik yang ada di wilayah Jawa Tengah, dari 1 sampai 10 sudah ada di angka berapa Pak Anas, kalau menurut pandangan dari Pak Anas?
1: Ya gini ya, untuk menilai ini kan ya kita harus punya parameter dan apa namanya ukuran yang lebih jelas ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita tidak bisa kebiahuyah, tapi prinsipnya kan kita melihat peningkatannya makin baik gitu ya. Bahkan kita menggunakan parameter dari lembaga resmi itu seperti Ombudsman dan
0: betul,
1: yang lainnya itu kan juga terlihat pengaduan-pengaduan tentang buruknya pelayanan publik kan juga menurun kan begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga ya ini saya kira patut diapresiasi juga oleh kita semua. Tentu mereka juga harus melakukan peningkatan kualitas tadi termasuk integritas, kualitas pelayanan kan itu.
0: Mm-hmm. Jadi bisa dikatakan salah satu parameternya aduan masyarakat dan apresiasi masyarakat juga ya Pak Anas?
1: Iya, ya. Saya pikir itu dari salah satu parameter ya. Kan itu kan kepuasan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat kan begitu ya.
0: Mm-hmm. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kan kalau mengatakan kepuasan masyarakat, ada sebagian masyarakat yang belum puas nih terhadap pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Menurut Pak Anas,
1: oh, pasti,
0: persoalan ya, mendasar apa yang masih menjadi penyebab tersebut, Pak Anas?
1: Saya mungkin gini ya, kalau pendapat saya pada profesionalisme personal itu ya. Kemudian tadi persoalan integritas, di situ mungkin juga ada soal kejujuran gitu ya. Kemudian soal transparansi dan akuntabilitas itu ya. Ya. Tiga hal itu saya kira yang menurut saya sehingga masih harus kurang dan harus ditingkatkan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau profesional itu pasti kan SOP, regulasi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian kalau integritas kan tentu adalah kejujuran misalnya.
0: Transparansi
1: suap,
0: gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tidak ada suap. Karena suap itu juga salah satu yang jadi laporan ombudsman kan. Tangkatan itu ya. Masih ada misalnya aparatur yang masih menerima suap. Kan, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini saya pikir integritas ini yang ya, menjadi salah satu kendala atau mungkin salah satu menjadi challenge dari pemerintah kita termasuk mungkin di Jawa Tengah. Dan persebarannya kan merata ya, tidak hanya di semua, di kalau di Jawa Tengah tentu adalah di 35 kabupaten kota. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan ketiga tantangannya ya tadi meningkatkan di transparansi dan akuntabilitas ini. Mm-hmm. Nah ini sampainya nanti ke kepercayaan publik.
0: Iya. Yeah. Baik, Pak Anas, Muhammadiyah ini kan dikenal juga aktif mengawal kebijakan publik melalui LHKP. Bagaimana sebetulnya peran masyarakat sipil dalam memberikan masukan, kritik sekaligus menjadi mitra pemerintah nih agar pelayanan publik terus mengalami perbaikan?
1: Ya, Muhammadiyah ini kan salah satu civil society ya, yang punya peran cukup besar untuk membangun dan menciptakan pelayanan publik yang bagus kan gitu ya. Dan salah satu peran kita kan ya, mungkin kalau masyarakat kebanyakan atau masyarakat awam kan mereka bisa melakukan misalnya pengaduan langsung, kemudian menyatakan ketidakpuasan. Muhammadiyah mungkin sebagai salah satu entitas civil society juga bisa melakukan itu. Dan juga lebih jauh dari itu juga bisa melakukan advokasi misalnya, advokasi dalam bentuk ya mendorong penciptaan pelayanan publik yang baik, termasuk advokasi misalnya masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan pelayanan publik yang sesuai yang diharapkan. Jadi misalnya Muhammadiyah bisa masuk, kemudian partisipasi lain ya bisa dalam bentuk kritikan gitu. Yeah. Advokasi kan juga kritikan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ataupun siapa pelaku-pelaku pelayanan publik yang memang harus kita kritiki. Itu saya pikir salah satu peran. Sehingga kita mendorong, maksudnya mendorong transparansi, mendorong akuntabilitas. Dan nanti juga harapannya bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor pelayanan publik ini, karena kita lihat kan banyak juga kan suap, kemudian indikasi korupsi dan sebagainya. Nah ini bisa diambil selama ini yang peran-peran Muhammadiyah bisa diambil di situ sebagai salah satu elemen civil society di Indonesia termasuk di Jawa Tengah.
0: Mm-hmm. Pak Anas, transformasi digital nih telah mengubah wajah pelayanan publik begitu ya. Dulu kalau mengakses pelayanan publik harus datang dan lain sebagainya. Sekarang jauh lebih mudah dari administrasi, kependudukan, kesehatan hingga perizinan. Namun di sisi lain masih ada kesenjangan akses bagi masyarakat tertentu. Bagaimana sebetulnya agar digitalisasi ini benar-benar menghadirkan pelayanan yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan, Pak Anas?
1: Iya, saya sepakat itu ya. Sekarang kan kita masuk di era digitalisasi, tapi di sana kita melihat bahwa ada kesenjangan, kemudian problematika yang dampak dari digitalisasi yang mungkin belum bisa diatasi secara menyeluruh. Mm-hmm. Tadi seperti yang disampaikan panjenengan, misalnya soal akses gitu ya, aksesibilitas ini kan jadi problem. Yeah. Selain demografi. Kemudian juga geografi kan gitu. Demografi misalnya kelompok-kelompok yang juga belum tersentuh dari akses digital. Kemudian kalau secara geografis, teman-teman memasak warga-warga di daerah di mungkin terpencil juga kesulitan dalam mengakses ini. Nah ini apa yang dilakukan ya tanggung jawab pemerintah sekali lagi sebagai pelaksana dari amanah undang-undang untuk menyentuh pelayanan publik di masyarakat. Maka ya harus proaktif, termasuk misalnya mendekatkan diri digitalisasi ke daerah-daerah misalnya, ke kelompok-kelompok yang belum tercapai aksesnya. Gitu. Mm-hmm. Termasuk memperluas akses jaringan. Gitu. Mm-hmm. Kemudian yang juga paling penting adalah melakukan literasi. Kita melihat ini yang harus didorong, literasi digitalisasi dalam pelayanan publik. Saya pikir bisa menggandeng banyak elemen masyarakat termasuk Muhammadiyah bisa digandeng dalam mendapatkan akses digitalisasi dalam pelayanan publik ini. Dan Muhammadiyah punya infrastruktur yang sangat luas, juga bisa menyentuh kelompok-kelompok yang rentan untuk kekurangan akses tadi. Saya pikir sudah saatnya menggandeng kelompok-kelompok civil society, terutama misalnya kayak Muhammadiyah ini yang punya akses luas di masyarakat ya. Apalagi kita juga teman-teman Muhammadiyah punya banyak kampus, punya banyak elemen ortom yang cukup aksesibilitasnya cukup luas di masyarakat. Iya.
0: Okay.
1: Sehingga literasi ini jadi penting, faktor penting.
0: Baik. Saya akan coba buka line telepon. Ini ada pendengar, kita angkat dulu ya, Pak Anasi. Ada Pak Irwan dari Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
2: Selamat pagi, Pak Silvian. Sorry.
0: Oke, silakan, Pak Irwan.
2: Ya, selamat pagi, Pak narasumber. Ini tentang masalah pelayanan publik ya, kalau nggak salah.
1: Siap, Pak Irwan.
2: Begini, Pak. Nah, memanglah sekarang begini kan, pelayanan publik itu seperti hanya dicapil kan. Terus pakai online. Nah, sekarang beginilah. Harus ada kebijakan di semua masyarakat yang paham tadi masalah online. Online harus, offline harus ada. Nah, ada juga pelayanan offline, begitu susahnya. Akhirnya dengan cara ini, berikan lagi uang, berikan uang. Kalau jangan bandingkan, saya tidak berbicara pribadi, kalau saya bisa atau online. Tapi bagaimana masyarakat kan tidak semua paham kan. Misalnya, nah sekarang saya studi banding, bagaimana Pak untuk di Jawa Tengah, apakah dilayan maksimal dengan mulai offline, kan tidak semua online, itu yang pertama. Okay. Satu lagi Pak, ini pelayanan kepolisian, kadang kan itu juga umumnya belum maksimal Pak kepada masyarakat. Walaupun di sini ada slogan, siap melayani masyarakat, juga bohong, itu cuma slogan saya. Kenyataannya, nah makanya di sini saya setuju harus ada reformasi kepolisian. Melayu SKCK juga susah, bukan susah dipermainkan. Saya begini, pernah perlu pengelapa. Saya mau perpanjang SIM, saya. Ngasih perpanjang kan, harus digunakan BPJS. Saya kan tidak punya BPJS. Kalau saya kan seperti, sedangkan SIM cuma 2 hari lagi. Soalnya begini, kalau tidak punya SIM, bisa disalahkan. Punya mesin dipersulit akhirnya dengan jalan kuat. Businglah berapa biar BPJS. Akhirnya dengan cara pakai jalan uang juga. Okay. Karena saya tidak punya BPJS. Nah, bagaimana Pak? Saya setuju harus ada semacam reformasi kepolisian. Nah itu Pak.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Sepertinya memang ada oknum-oknum yang menggunakan celah-celah itu ya, Pak Anas. Ya, silahkan menanggapi.
1: Ya, betul Pak. Ini kan kayak lagi tantangan tadi yang kita bahas di awal ya, persoalan integritas itu ya. Kan tadi saya menyoroti ada 3 hal yang menjadi problematika kita dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah soal integritas ini. Meskipun dalam tataran atau ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat, misalnya SOP-nya begini-begini, tapi masih ada misalnya kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang memanfaatkan telah-telah kan gitulah. Ini problematika integritas. Nah, problematika soal integritas SDM ini menjadi pengawasan di jajaran pimpinan, bagaimana mereka menyamakan persepsi tentang integritas ini, jangan sampai ada oknum-oknum yang justru juga bermain. Kemudian soal persoalan offline dan offline, ini juga ya, problematika kita tadi belum merata ya, masih belum merata. Di sisi lain ada institusi yang sudah bagus dalam pelayanan lewat online, tapi di sisi lain ada juga institusi yang mungkin SDM-nya masih tertatih-tatih gitu ya. Kemudian sengaja menggunakan atau mempersulit lewat online dan sebagainya. Nah, ini problematika yang di lapangan yang masih ada. Maka ketentuan-ketentuan itu pengawasan ada di jajaran pimpinan. Okay. Dan kalau soal menyinggung kepolisian, kalau mengutip laporannya Ombudsman itu memang juga salah satu sorotan kan. Ada 3 institusi misalnya kayak termasuk kepolisian, pertanahan, dan juga pemerintahan. Gitu kan. Ada kepolisian ini juga saya pikir harus didorong untuk bukan hanya direformasi dalam sisi tubuhnya, tapi juga dalam untuk pelayanan publik ke masyarakat.
0: Pak Anas, kadang kan kita mikir ya, kalau ada satu keburukan itu pasti langsung mencoreng sebuah lembaga atau pelayanan publik, apalagi saat ini di era media sosial. Bagaimana sebetulnya pemerintah seharusnya menyikapi kritik dan pengaduan publik nih, agar justru menjadi momentum memperbaiki kualitas layanan dan juga ujungnya meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pak Anas?
1: Ya, sepakat saya pikir. Tidak, pelayanan-pelayanan publik itu kan tidak boleh anti-kritik ya. Ya, kritik itu kan bagian dari bentuk pengawasan kepada mereka. Ya. Dari siapapun lah. Terutama dari formal lembaga-lembaga yang kredibel gitu ya. Misalnya termasuk dari civil society, itu juga harus diterima sebagai sebuah kontrol kepada mereka. Ya, jangan menutup, justru kalau perlu, para pelaksana-pelaksana pelayanan-pelayanan publik itu membuka ruang-ruang publik yang lebih luas untuk masukan, akses, kritik, dan juga perbaikan. Tapi kalau sudah justru menutup atau mempersempit ruang itu ya, yang terjadi makin buruk. Karena nanti yang dampaknya banyak ya. Pasti kepercayaan publik meningkat, pasti mal administrasi juga berkurang gitu ya. Kemudian pasti juga korupsi, suap dan sebagainya juga akan berkurang. Jadi sekali lagi para pelayan publik, kritik adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki kinerja.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Anas, ada WhatsApp yang masuk dari Pak Rudi di Wonosobo. Pelayanan publik harus bersih dan berwibawa, sangat memalukan. Beberapa oknum terjerat kasus hingga 74 kg emas. Boleh menanggapi ini, Pak Anas, silakan.
1: Kalau ini sudah, ini kan apa namanya, ya sudah kasat mata dilihat oleh mata kita semuanya, oleh masyarakat, bagaimana kita dipertontonkan dengan perilaku semacam itu. Ini pemerintah harus betul-betul transparan, bertindak tegas, dan karena di selalu dipelototi oleh masyarakat. Ya ini kita prihatin tentu, tapi di sisi lain hanya Bapak Presiden, Bapak Prabowo menunjukkan apa namanya komitmennya untuk melakukan pemberantasan dari bawah sampai atas. Ini akan ditonton oleh masyarakat dan diawasi.
0: Mm-hmm. Pengawasannya harus jelas ya, Pak Anas ya. Tapi kalau ingin kita petakan, Pak Anas, dari pelayanan publik, kesehatan, mungkin pelayanan yang lain, mana sih yang mungkin harus dikejar kembali agar bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, Pak Anas?
1: Kalau saya yang pertama tentu integritas ya, ini harus selalu di monitor. Karena ini naik turun ya, terkait karena faktor ke SDM manusianya ya. Kalau soal profesionalisme itu kan kaitannya dengan regulasi ya, aturan-aturan dari atas mungkin sampai pimpinan bawahnya. Tapi kalau integritas ini menjadi hal yang harus terus dikontrol, mungkin dilakukan istilahnya recharging itu ya. Melakukan charging secara kontinu gitu. Kemudian yang kedua adalah soal akuntabilitas dan transparansi. Ini dua hal ini. Kemudian yang ketiga ya bisa tadi regulasi, mungkin kalau profesionalisme menjadi yang ketiga regulasi. Tapi integritas ini faktor yang kadang naik turun gitu. Sehingga yang harus selalu dikontrol, kemudian diawasi, diadvokasi ya ini integritas personal ini, atau integritas SDM pelaksana-pelaksana pelayanan publik.
0: Baik. Begitu, Pak Anas, karena memang waktu kita terbatas pada kesempatan pagi hari ini, untuk tutup jumpa kita pagi ini, Pak Anas, rekomendasi Pak Anas bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah agar pelayanan publik ke depan tidak hanya semakin cepat dan mudah, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan menghadirkan manfaat nih. Silakan.
1: Ya tentu pertama adalah jangan apa namanya alergi untuk menerima kritik itu. Kemudian jangan lupa banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bisa digandeng gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk tadi saya contohkan literasi gitu ya, salah satunya saja itu ya. Kemudian juga advokasi itu ya. Ada banyak kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mungkin salah satunya Muhammadiyah, bisa digandeng dalam bentuk apapun gitu ya. Karena inklusivitas ini menjadi hal yang penting. Dan ini juga dilakukan oleh Muhammadiyah di institusi Muhammadiyah dalam prinsip-prinsip utama pelayanan publik gitu ya. Jadi faktor-faktor itu yang harus, kemudian yang paling juga penting adalah ini, memerankan SDM ini sebagai sebuah ibadah dalam bentuk pelayanan publik ini. Bahwa mereka itu melayani masyarakat itu sebagai bentuk nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini saya pikir akan menjadi pegangan juga buat mereka. Karena itu kalau hanya sekedar administratif atau sekedar saya menunaikan tugas, ya nggak akan punya nilai yang lebih.
0: Gitu. Betul.
1: Nah, maka itu, tiga hal itu saya pikir yang harus di catatan untuk perbaikan lebih baik bagi pelayanan publik di khususnya di Jawa Tengah.
0: Diharapkan itu, didengarkan Pak. Juga ya perbincangan kita pagi hari ini ya, Pak Anas ya.
1: Semoga angin.
0: Sehat selalu Pak Anas, kapan-kapan kita sehat ngobrol selalu. Lagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sama Pak Cahyo ya?
0: Iya, setelah ini dengan Pak Cahyo.
1: Lah iya, teman-teman sendiri. Salam aja
0: nanti. Nanti kapan-kapan kita jumpa langsung di studio ya, Pak Anas ya. Sehat selalu, Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam buat Pak Cahyo ya.
0: Siap. Terima kasih. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Anas Syahrul Alim. Nanti kami hadirkan juga di segmen kedua, tadi temannya Pak Anas begitu ya. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Semarang, Cahyo Septiono. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pakai maupun ballpoint yang ditekan pada pipi bayi mereka. Tapi, tahu nggak sih? Sebenarnya lesung pipi itu merupakan bentuk kelainan otot yang bersifat genetik pada wajah. Jadi sebenarnya kondisi ini disebabkan oleh perubahan otot wajah yang disebut dengan zygomaticus major yang membelah menjadi dua kumpulan otot yang terpisah ketika tersenyum. Meskipun begitu, menurut ahli dan dokter, satu-satunya cara untuk membuat lesung pipi ialah dengan cara operasi bedah plastik. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk memiliki lesung pipi?
1: Kita update dulu informasi dari reporter kami. BPJS Kesehatan berikan edukasi JKN bagi para calon dokter di Universitas Diponegoro Semarang. Luki informasinya.
2: Baik, pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Semarang mengajak mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip Internasional BPJS Kesehatan Goes to Campus. Pembekalan tersebut diharapkan menjadi bagian bagi para calon dokter dalam memahami sistem jaminan kesehatan yang akan mereka hadapi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertajuk Wujud Nyata Social Health Insurance yang Terpercaya, digelar di Fakultas Kedokteran Undip kemarin. Pesertanya merupakan seluruh mahasiswa semester 5 prodi kedokteran yang mendapatkan materi mengenai penyelenggaraan program JKN yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Ketua Program Studi Kedokteran Undip Santoso mengatakan, pemahaman mengenai program JKN menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan. Menurutnya, calon dokter tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu klinis, tetapi juga memahami sistem jaminan kesehatan nasional. Santoso menjelaskan, pengetahuan mengenai sistem pembiayaan kesehatan akan membantu para calon dokter memberikan pelayanan yang selaras dengan mekanisme program JKN. Ia berharap kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Undip dapat terus berlanjut untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Depi Nianta Musigiasari, mengatakan generasi muda memiliki peranan strategis dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Mahasiswa kedokteran juga kelak akan menjadi tenaga kesehatan yang diharapkan mampu menjadi agen edukasi mengenai pentingnya jaminan kesehatan yang berbasis gotong royong itu. Program JKN diselenggarakan dengan prinsip gotong royong, di mana peserta sehat membantu pembiayaan pelayanan kesehatan peserta yang sedang sakit. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya pengobatan yang tinggi secara mandiri. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya, Luki, pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Pak, tolong belikan kecap di warung ya.
1: Oke, Bu. Si, tak ngeluarin motor ya, Bu.
0: Loh, lah kok naik motor? Warungnya aja cuma di depan gang kok.
1: Loh, ya biar efisien toh, Bu. Sekali ngegas, langsung sampai.
0: Sekali gas, langsung malas. Jalan kaki itu sehat, Pak.
1: Loh, tapi kan motor juga butuh kasih sayang toh, Bu.
0: Aduh, yang butuh kasih sayang itu jantungnya Bapak. Sudah 50 tahun, masih malas gerak. Badan juga perlu dipanasin. Jangan motor aja yang dipanasin.
1: Ya udah Bu, ini Bapak tak jalan kaki.
0: Ingat ya Pak, kesehatan itu investasi. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan kita juga.

0: Terima kasih ya, Anda masih menunggu Dialog Semarang Menyapa Pagi mengenai membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang berdampak. Kita akan lanjutkan kebersamaan pagi hari ini karena sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Semarang, Cahyo Septiono. Pak Cahyo, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi Mbak Silvi.
0: Pak Cahyo, dapat salam tadi. Oke. Dari Pak Anas, Pak Cahyo. Katanya teman katanya. Nanti kita coba jadwalkan biar bisa temu bersama dialog di studio ya Pak Cahyo ya.
1: Oke.
0: Pak Cahyo, membicarakan mengenai kepercayaan masyarakat nih melalui pelayanan publik. Menurut Pak Cahyo, seberapa penting sebetulnya bagi keberhasilan pemerintah untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik dari perspektif kebijakan publik? Mengapa sebetulnya kualitas pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat nih? Pak Cahyo, silakan.
1: Oke, ya. Ini memang isu yang penting dan krusial menurut saya, karena seringkali orang melihat politik dan kebijakan publik itu sesuatu yang terpisah. Mm-hmm. Nah, itu yang pertama harus kita sadari. Jadi, baik dari pemerintah, itu kadang yang penting kebijakannya melaku.
0: Betul.
1: Dari politisi, yang penting aku dapat persepsi positif dari publik. Nah, mm-hmm. Jadi, kadang dua hal ini dilihat sebagai sesuatu yang terpisah. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya saya punya satu buku namanya Politik dan Inovasi Kebijakan. Itu membahas itu. Jadi mencoba mencari irisan, sebenarnya ada nggak sih korelasi antara kepuasan publik dengan nanti legitimasi dari pemerintah. Dan ternyata memang ada. Mm-hmm. Jadi politik dan kebijakan itu hubungannya mutualistik ya. Jadi ketika politik itu baik, maka nanti dia akan mendukung kinerja dari pemerintah itu, termasuk kebijakan-kebijakannya. Dan sebaliknya, kebijakan yang baik, yang dirasakan dalam konteks diskusi kita ini adalah berdampak, itu juga akan memiliki ekses positif terhadap para politisi atau dalam konteks politik yang lebih luas, terhadap kinerja para aktor-aktor politik. Jadi saya kira ini menjadi salah satu bahasan yang menarik, menurut saya jangan sampai ketika kita membahas tentang politik dan kebijakan, itu suatu yang dua hal yang tidak terkait, padahal itu sangat terkait sekali, dan mudah-mudahan juga nanti kalau ada yang mendengar dari pemerintah, dari politisi, itu bisa bersinergi gitu ya, sehingga kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu tidak sekedar menciptakan kebijakan-kebijakan semata, tapi bagaimana tadi betul saya sepakat memunculkan kepercayaan publik terhadap kinerja dari para politisi, para pemerintah dalam mendukung setiap program yang dikerjakan.
0: Jadi memang itu harus berjalan bersama dan jangan sampai terpisah begitu ya Pak Cahyo ya?
1: Betul, sepakat sekali.
0: Nah kalau kita lihat saat ini kan inovasi pelayanan berbasis digital juga sudah cukup banyak nih, baik pemerintah, lembaga dan lain sebagainya. Tapi keluhuran masyarakat terhadap pelayanan publik masih terus muncul Pak Cahyo. Menurut Pak Cahyo, di mana letak kesenjangan antara inovasi yang dibangun pemerintah dengan pengalaman yang dirasakan masyarakat? Tadi bahkan ada penelpon yang masuk antara online dan offline, ini juga ada ketimpangan. Silahkan.
1: Iya, betul. Yang pertama yang harus juga kita sadari adalah pemerintah itu dalam membuat kebijakan tidak otomatis akan bisa memuaskan semua pihak. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Ya. Dan itu yang memang menyebabkan pemerintah tidak bisa membuat satu kebijakan yang sifatnya general itu. Jadi itu yang kemudian juga nanti perlu untuk menjadi pemikiran bersama bahwa kemarin saya sempat dikasih bocoran pertanyaan gitu ya. Mm-hmm. Mungkin nggak kita membuat kebijakan people center ya. Mm. Jadi kebijakan yang basisnya adalah dari masyarakat. Nah itu memang menurut saya menjadi salah satu kunci. Jadi pemerintah ketika membuat kebijakan terkait dengan inovasi ini ya. Jadi di catatan saya juga ada. Jangan hanya mengejar dalam artian kepuasan pemerintahnya aja.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kan kadang kan seperti itu ya. Wah, kita bikin program, bahkan tiap tahun kan kita punya program inovasi-inovasi pemerintah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Bikin sebanyak-banyaknya. Nah, itu kebetulan saya dan beberapa teman lintas perguruan tinggi ada satu riset tentang inovasi-inovasi ini. Dan ada temuan yang menarik, ini baru penelitian awal ya, jadi kami coba baru memetakan, ada teman menarik adalah di kurun 10 tahun terakhir, itu kan kita punya program itu, daerah terinovatif dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu ada daerah yang termasuk terinovatif, tapi termasuk daerah termiskin. Ngeri ya, di Indonesia itu ada, itu temuan awal kami ada. Ada satu daerah dengan apa termasuk 10 besar terinovatif, tapi juga termasuk salah satu yang termiskin di Indonesia. Artinya apa? Nah, ada kemungkinan bahwa tadi yang saya sampaikan, pemerintahnya cuma ngejar targetnya dia sendiri. Dia tidak berusaha untuk sebenarnya apa sih harapan dari bawah, harapan dari publik. Jadi kalau ketika tadi jenengan mengatakan, kok ada persoalan seperti itu, betul. Memang itu yang menurut saya juga sebaiknya menjadi introspeksi kita bersama, ya, baik dari pemerintah terutama karena mereka yang nanti membuat kebijakan, sekaligus juga mungkin lembaga-lembaga riset, perguruan tinggi untuk selalu berkolaborasi menciptakan inovasi yang people center lagi. Jadi benar-benar yang diharapkan publik itu apa? Karena kan kalau kampus kan punya pengabdian, punya penelitian, nah itu sebaiknya dikolaborasikan. Selain dengan kampus juga lembaga-lembaga riset yang independen, maka itu akan bisa membantu pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang bisa dimaksimalkan dampaknya. Saya tidak mengatakan akan semuanya puas, enggak,
0: betul,
1: itu
0: tidak.
1: Tapi bisa kita maksimalkan dampaknya. Karena gini, karena dari temuan yang riset yang sudah saya lakukan beberapa tahun terakhir, ada beberapa kendala, ya Mbak, jadi terkait dengan inovasi ini, tidak sekedar kendala administratif. Jadi ada kendala misalnya infrastruktur, kemudian ada kendala terkait SDM, kemudian akses informasi, termasuk juga kendala politik. Ya, sehingga kemudian pemerintah perlu memetakan persoalan-persoalan ini untuk menjaring keluhan-keluhan masyarakat. Dan jangan kemudian kalau ada kritikan dan macam-macam, seolah-olah mau ditutupi, jangan. Itu adalah peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki. Karena apa? Karena eksesnya, ini mungkin yang agak pragmatis ya, kalau mungkin pemerintah olah ranu dampaknya, mungkin kan ada yang seperti itu ya, politisnya seperti itu. Tapi saya meyakinkan pada para politisi, pemerintah, itu pasti ada eksesnya.
0: Jadi
1: ketika nanti bapak ibu politisi yang duduk di eksekutif dan legislatif, itu bisa menjaring harapan publik dengan baik, maka insya Allah dalam proses elektoral itu nanti ke depan, itu akan memberikan legitimasi. Ya, bahwa panjenengan-panjenengan itu bisa bekerja dengan baik. Ya, karena memang problemnya banyak, Mbak. Dari infrastruktur, maksudnya gini, bisa jadi ketika kita berbicara tentang kota Semarang, infrastruktur itu oke. Tapi untuk daerah lain, kabupaten di Jawa Tengah, nah, belum tentu. Nah, itu infrastruktur. Terus kaitannya dengan SDM juga sama. Nah, SDM juga bisa jadi tidak seragam. Jadi, inovasi yang dibuat oleh pemerintah itu seharusnya juga tidak melupakan konteks dari SDM-nya di daerah masing-masing, kemudian infrastrukturnya, untuk membaca persoalan-persoalan publik yang kontekstual.
0: Oke, tapi Pak Cahyo, ketika kita berbicara mengenai strategi ya, apa menurut Pak Cahyo yang paling efektif nih untuk membangun budaya pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat?
1: Jika kita berharap bisa membaca persoalan publik yang lebih komprehensif, maka salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah membaca setiap persoalan secara kontekstual. Jadi itu ada satu profesor dari Harvard, Bu Mary Lee Grindel, itu mengatakan kalau di negara berkembang itu nggak bisa disamakan dengan negara maju, karena kalau negara maju itu relatif homogen. Nah, kalau di Indonesia sebagai negara berkembang itu relatif heterogen. Ya, jadi beragam lah, dari segi sosial ekonomi, dari segi pendidikan, itu kan beragam. Nah, itu yang menyebabkan perlu ada semacam pendekatan yang lebih kontekstual. Dalam hal ini, nggak bisa kemudian kebijakan itu mengandalkan perspektif dari satu sumber saja. Misalnya, ketika kita mau berbicara tentang daerah di Gunung Pati, misalnya kota Semarang, mungkin akan lebih efektif kalau pemerintah menggandeng UNEP. Kalau misalnya mau ngomongin soal pedurungan, juga perlu UNEP, ada UNIMUS.
0: Betul. Ya.
1: Karena setelah masyarakat, konteksnya jauh lebih pas. Nah, atau misalnya ada Tembalang, ngajak UNDIP, dan seterusnya lah. Nah, menurut saya itu adalah strategi-strategi yang menurut saya bisa diarahkan dan digunakan untuk membaca persoalan publik secara lebih kontekstual. Sehingga kemudian nanti, masukan-masukan kebijakan yang harus dibuat pemerintah itu juga kontekstual, sehingga kalaupun disampaikan bahwa ini kan nggak cocok untuk semua masyarakat Kota Semarang, betul. Tapi untuk konteks tertentu, wilayah tertentu, maka sebuah kebijakan itu akan bersifat impactful. Mm-hmm. Jadi pendekatannya tidak bisa misalnya, oh yang kampus gede-gede kita undang untuk menyelesaikan semua masalah. Menurut saya itu nggak efektif.
0: Okay.
1: Yang efektif adalah bagaimana memaksimalkan semua resource yang ada untuk membaca persoalan-persoalan secara kontekstual, secara sosioekonomi, geografis. Nah itu menurut saya bisa akan jauh lebih efektif.
0: Baik, sebetulnya kalau ngobrol sama Pak Cahyo tuh pengen punya waktu yang lebih lama ya, karena kita dibatasi oleh waktu pagi hari ini. Pak Cahyo, boleh terakhir barangkali ini juga didengarkan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah, rekomendasi boleh Pak Cahyo, agar pelayanan publik ke depan tidak hanya semakin cepat dan mudah, tapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, silahkan.
1: Ya, untuk pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder, politisi, pemerintah, pejabat, yakinkan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan untuk masyarakat Jawa Tengah itu tidak akan searah, tetapi tetap akan punya dampak timbal balik yang positif. Mm-hmm. Baik untuk para pembuat kebijakan, dalam hal ini birokrasi, Anda akan mendapatkan citra yang positif, atau untuk para politisi, elit politik, DPRD, legislatif, eksekutif, itu juga akan punya ekses positif dalam kaitannya dengan proses elektoral Anda ke depan. Jadi berusaha semaksimal mungkin maksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing, dari perguruan tinggi, lembaga riset, masyarakat sipil, dan seterusnya, untuk membaca persoalan publik, sehingga kemudian apa yang Anda buat itu akan lebih efektif dan berdampak untuk masyarakat Anda dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Itu, Mbak.
0: Terima kasih Pak Cahyo pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di lain waktu ya Pak Cahyo ya.
1: Oke,
0: sehat selalu Pak Cahyo, selamat beraktivitas.
1: Sama-sama Pak Cahyo.
0: Demikian tadi pendengar Dialog Semarang Menyapa Pagi, membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik berdampak ya. Dua segmen sudah kami hadirkan untuk Anda. Jadi kalau Anda merasa ada pelayanan publik yang kurang baik begitu ya, setelah ini kami hadirkan juga Halo RRI, Anda sampaikan dan kami akan akomodir penyalahgunaan atau kekurangan pelayanan publiknya kepada pihak-pihak terkait sehingga nanti juga akan dilakukan perbaikan.

Pernahkah lidah Anda pahit ketika sedang sakit? Ternyata, rasa pahit itu disebut dengan diskesia. Penyebab lidah pahit saat sakit disebabkan karena protein bernama tumor necrosis faktor alpha meradang dan mempengaruhi kekebalan tubuh seseorang yang menyebabkan indera rasa menjadi tidak normal. Bakteri atau infeksi yang ada pada tubuh yang sakit juga menghambat aliran darah ke sel-sel pada lidah atau taste buds. Namun, Anda bisa mengatasinya dengan minum air putih yang banyak, hindari makanan pedas, menjaga kebersihan mulut, banyak makan buah yang asam, serta berhenti merokok dan minum alkohol.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran bantuan 15 juta rupiah untuk petani, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan penggunaan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI kembali hadir mendengar untuk menemani Anda. Ini melanjutkan juga dialog jam 8 tadi ya, Gil ya.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1. Emang tadi jam 8 ada dialog apa?
4: Pelayanan publik, ngomongin tentang publik. Kepercayaan masyarakat. Wow. Jadi bisa jadi nyambung satu ya. Agar masyarakat ini terpuaskan.
5: Nah, betul. Nah, bagi Anda juga yang merasa belum puas pendengar ya dengan pelayanan publik yang ada di Semarang dan sekitarnya ini, boleh sampaikan ya, tidak hanya keluhan saja, apresiasi juga kami akan tampung. Ya, kita ada waktu sampai jam 10 nanti lewat telepon 024-8316-686 ya.
4: Atau di WhatsApp kami 081-6666-886.
5: Betul, dan aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan bagi Anda yang menyimak lewat aplikasi ya.
4: Oke, dan kemarin Senin itu kita ngomongin tentang cumi-cumi hitam ya.
5: Oke.
4: Nah, nanti semoga bisa ditanggapi ya oleh pihak-pihak tertentu ya kan, sehingga asap-asap yang mengganggu itu tidak ada. Nanti kan dalam Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, kalau tadi kita sudah prolog ya di awal untuk bisa menanggapi kemarin hari Senin, saya juga masih ingat bersama Silvi ya, karena ada mahasiswi yang bergabung ke Pro 1 RRI Semarang dan mengeluhkan terkait dengan bus ya atau BRT yang masih mengeluarkan asap pendengar rute Banyumanik kalau tidak salah ya. Dan kita akan coba tanyakan kepada pihak kepala BLU Trans Semarang, lebih tepatnya pendengar Haris Setio Yunanto yang sudah tersambung di ujung telepon ya. Pak Haris, selamat pagi.
1: Pagi Mas.
0: Apa kabar Pak Haris?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih, sehat juga ini Pak Haris untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pendengar Pro 1. Ini kemarin Senin ada yang menanyakan Pak Haris terkait dengan bus yang mengganggu begitu ya, rutenya di Banyumanik, asapnya ini masih ada. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar Pro 1 Pak Haris, sebenarnya terkait dengan apa ya, cumi-cumi hitam lah ya, pasti semua pernah mendengarnya seperti itu. Jadi kalau di Semarang bagaimana kondisinya dan upaya-upaya yang dilakukan ini seperti apa Pak Haris?
1: Oke Mas, jadi menanggapi yang kemarin sempat jadi aduan gitu dari pendengar RRI itu, mungkin lebih tepatnya di koridor 2 Mas. Okay. Yang rute terminal Terboyo, Terminal Sisemut, itu memang lewatnya Banyumanik. Mm-hmm. Jadi perlu kami sampaikan Mas, di rute koridor 2 itu, kita BRT Trans Semarang itu melayani dengan 24 unit.
0: 24 unit.
1: Bis medium, ya. Nah, kebetulan di tahun ini, dari 24 itu, kita remajakan 14 unit Mas. Mm-hmm. Itu armada tahun 2016 dan 2017. Mm-hmm. Jadi memang peremajaan ini dilakukan secara berkala Mas, bertahap. Makanya okay, investasinya gede ya Mas ya, kalau kita bicara pengadaan bis ini. Mm-hmm. Jadi nanti harapannya sisanya dari 14 unit ini juga bisa diremajakan Mas. Mungkin okay, di tahun depan lah, insya Allah kita upayakan.
0: Tapi memang untuk sekarang 14 unit yang sudah ada itu sudah melewati tahapan untuk pembenahan, bisa dibilang seperti itu Pak Haris, tinggal memang ada sisanya begitu ya?
1: Iya Mas.
0: Oke. Memang harus menunggu tahun depan atau mekanismenya sebenarnya bagaimana ini Pak Haris? Apakah tidak bisa dipercepat atau memang masih ada kendala ini?
1: Jadi gini Mas, untuk BRT Trans Semarang itu kan sifatnya kami pemerintah Kota Semarang itu kerjasama dalam hal jasa Mas kepada okay, si operator atau vendor. Mm-hmm. Nah, jadi salah satu pertimbangan ketika melakukan permajaan itu adalah kondisi finansial si pihak ketiga atau operator.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kebetulan tahun ini sudah 14 unit, ya bisa dibilang 60% ya dari total armada. Mm-hmm. Ya harapannya nanti sisanya bisa kita ini Mas, kita apa minta untuk tahun depan Mas.
0: Baik.
1: Itu jadi memang nggak ada prosedur khusus sih Mas.
0: Oh,
1: lebih
0: okay,
1: kepada kondisi fiskal masing-masing operator.
0: Baik, ini menarik ya Pak Haris, 60% itu kan berarti memang lebih dari setengahnya ya. Mungkin memang masyarakat yang kedapatan masih menjumpai cumi-cumi hitam ini
1: betul,
0: ya mungkin pas armada yang belum dibenahi
1: yang
0: begitu
1: lama.
0: Yang lama ya Pak Haris. Tapi 50% lebih, 60% lebih tepatnya pendengar, ini semuanya sudah baru begitu ya. Oke. Terus kemarin kalau tidak salah selain bus yang masih ada asap mengganggu ini Pak Haris, penumpang kadang masih berdesakan di dalam bus sehingga kurang nyaman. Nah ini bagaimana untuk menyiasati penumpang yang lebih apa ya, kapasitasnya ternyata banyak sekali untuk di Kota Semarang dan sekitarnya ini Pak Haris?
1: Iya betul Mas, jadi memang kami menyadari bahwa minat penumpang terhadap BRT Trans Semarang itu kan tinggi. Mm-hmm. Hanya saja memang tantangan yang saat ini kami hadapi Mas, sebenarnya tidak hanya di koridor 2.
0: Okay.
1: Ini hampir terjadi di semua koridor yang mana ketersediaan jumlah unit kami itu dirasa kurang, Mas. Pada jam-jam tertentu.
0: Oke.
1: Okay. Khususnya peak pagi sama peak sore, Mas. Itu sudah pasti overload, Mas.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, sementara secara administrasi seharusnya kapasitas muat penumpang itu dibatasi, Mas. Nggak lebih dari 40.
0: Oke.
1: Okay. Tapi realisasinya karena keterbatasan unit itu ya akhirnya mau tidak mau overload itu ya harus kita laksanakan. Dampaknya ya ini, Mas. Karena beban kerja mesinnya jadi tambah berat, apalagi Nyun Sewu. Koridor 2 itu rutenya kan ekstrim ya, Mas. Banyak tanjakan ya, Mas.
0: Betul.
1: Jadi tambah berat lagi, Mas. Sudah penumpangnya overload, rutenya, medannya seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi memang karena kondisinya begitu. Lantas, sudah ada langkah jangka pendek atau jangka panjang ini, Pak Aris, untuk bisa menanggulangi hal tersebut?
1: Untuk jangka pendeknya, kami sudah membuat kajian, Mas, kaitan okay. kebutuhan armada di seluruh koridor. Jadi memang menurut kajian kami, di koridor 2 khususnya, itu memang kekurangan armada. Ya kita berterima kasih karena kebetulan di rute 2 itu dilewati juga sama Transjateng, Mas. Jadi penumpangnya agak terurai nih sama Transjateng.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu. Jadi nanti ke depannya kami mau mengusulkan penambahan armada hampir di semua rute nanti, Mas. Tidaknya di koridor 2.
0: Oke, baik. Itu. Jadi ini terkait dengan armada yang memang masih dibutuhkan tambahan ya, Pak Aris. Dan perlu, sudah disadari juga oleh kawan-kawan BLU Trans Semarang, ternyata ketika pagi dan sore peaknya luar biasa, minatnya sangat tinggi yeah. begitu ya, Pak Aris. Yeah. Makanya mau tidak mau kapasitasnya yang harusnya 40, kita tampung
1: bisa
0: semuanya, bisa
1: dua
0: kali lipat ya. Makanya mungkin masih terjadi ketidaknyamanan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi kemarin Senin Aurel ya, mahasiswa Kota Semarang ini. Oke, baik. Ini nampaknya ada yang bergabung, Pak Aris. Mungkin okay, sama. Oke, baik. Ini ternyata belum, Pak Aris. Mungkin terakhir deh, Pak Aris, sebagai penutup begitu ya. Apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1 masyarakat di Kota Semarang ini agar apa ya bisa mengerti kondisinya dan juga tentu dari tim BLU Trans Semarang akan menyiapkan sebuah solusi begitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Semarang ini, Pak Aris, silahkan.
1: Ya, makasih, Mas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dari 283 unit armada BLU Trans Semarang di tahun ini kami akan melakukan peremajaan sebanyak 132 unit. Itu nanti termasuk bis listrik yang rute koridor 1. Itu rute Terminal Mangkang, Terminal Penggaron, PP. Itu sebanyak 27 unit. Jadi besar harapan kami dengan adanya peremajaan ini minat penumpang jadi lebih besar. Karena apa? Monitoring evaluasi yang kami lakukan atas aduan atau saran masukan yang disampaikan para penumpang maupun pengamat transportasi di Kota Semarang. Seperti itu, Mas.
0: Baik, Pak Aris, terima kasih banyak. Tentu nanti masyarakat Kota Semarang akan menantikan solusi yang akan diberikan begitu ya. Dan harapannya memang realisasinya bisa terlaksana dengan baik tanpa hambatan ya, Pak Aris.
1: Iya, nyuwun banget
0: tuhnya,
1: Mas.
0: Oke, amin. Terima kasih, Pak Aris, untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sukses ya selalu. Selamat pagi, Pak Aris.
1: Pagi, Mas.
0: Iya, Kepala BLU Trans Semarang, Beringar Hari Setio Yunanto ya, yang sudah menanggapi keluhan dari Mbak Aurel ya, mahasiswa Kota Semarang yang hari Senin lalu, tanggal 27 Juli, ini menyampaikan keluhan ya, terkait dengan asap BRT yang masih ada, terus juga penumpang kadang masih berdesakan, pendengar. Baik, ini sudah ada Silvi lagi di studio. Silvi.
2: Halo.
0: Oke, tadi kemana?
2: Mau ngurusin air.
0: Ngurusin air.
2: Soalnya nah, Pak Yarto mau ngobrolin tentang air nih.
0: Kita coba angkat dulu ya, Pak Erto. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Wow. Selamat
3: pagi, Mbak Silvi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Gimana Pak Yarto, ada keluhan apa?
3: Kenapa kamu keruh?
2: Kan bener kan?
0: Gimana ceritanya Pak Yarto?
3: Iya, gini loh, Mas. Memang kalau air bersih itu adalah bahan tambahan masyarakat pengguna dari perumda air minum Tirta Muda di Kota Semarang kan Mas. Ya, sangat penting bagi warga dan lo fokus utama pada kualitas, kuantitas komunikasi, komunitas aliran setiap hari. Nah, begini Mas, sejak tanggal 26 sampai sekarang itu aliran di wilayah Trogomulyo, lebih-lebih di perumahan Gramukti sekitarnya, di Kecamatan Pedurungan, itu keras sekali loh Mas.
2: Apa?
3: Keruh sekali.
2: Oh, keruh. Jadi
3: ibu-ibu sampai bengok itu.
0: Waduh.
3: Dan maka dalam hal ini, saya minta pertanggungan jawabnya dari PUDM. Namun sekarang kan sudah agak reda. Ini okay. Salah protes. Kamala tidak memberitahukan sebelumnya itu Mbak.
0: Ya, okay, ya. Tidak ada pemberitahuannya.
3: Terima kasih laporan saya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Yarto. Semoga nanti bisa cepat ya disambungkan oleh pihak yang menanganinya. Peringatan tanggal 26.
2: Berarti sudah sekitar 3 hari.
0: 3 hari.
2: Tadi
0: tapi
2: saya
0: sekarang
2: langsung ngecek
0: membaik.
2: Sih kalau di kantor RRI itu keruh apa enggak? Ternyata enggak.
0: Ternyata enggak ya.
2: Enggak aman,
0: okay,
2: ya. Jadi nanti
0: baik.
2: Pengarah acara kita Marnisa akan mencoba menghubungi PDAM ya di berarti di wilayah Pedurungan.
0: Betul.
2: Apakah bisa mempertanggungjawabkan nih kata...
0: Dan apa yang terjadi sebenarnya? Wah, ya kan? Pak Yarto penasaran kenapa tidak dikasih tahu,
2: nah, ya kan? Malah maunya dikasih tempe katanya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Yarto, kita tambung dulu ya. Yes. Nanti secepatnya. Dan pendengar yang lain silahkan, kami masih ada waktu sampai jam 10 pagi ini ya.
2: Diha.

0: Cinta adalah dari The Overtones ya. Jadi cinta adalah banyak hal, salah satunya ketika berbagai kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar karena pemerintah, lembaga memberikan pelayanan publik. Itu bukti cinta juga dari lembaga dan juga pemerintah setempat. Nah, bukan hanya PDAM, ini reporter kami juga menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan guiding block ya, jalur pemandu bagi penyandang disabilitas atau trotoar atau apa lagi ya disebutnya ya, pedestrian yang rusak di beberapa titik di Kota Semarang. Akan dilaporkan oleh Harry, informasinya silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Silvi, pendengar. Perwakilan penyandang disabilitas atau salah satu penyandang disabilitas mengeluhkan terkait fasilitas umum yang terjadi di Kota Semarang, terutama jalur pemandu rusak atau sesat dan tidak dapat dilalui oleh kursi roda. Trotoar diantaranya berada di Jalan Kiai Agus Salim, terutama dan di beberapa trotoar juga rusak di Jalan Dr. Cipto depan kantor atau SMK negeri di salah satu Semarang. Dan trotoar tersebut rusak diakibatkan tidak adanya penghubung trotoar atau terputus, mengakibatkan bagi penyandang disabilitas membuat resah maupun tidak dapat dilalui oleh kursi roda maupun bagi disabilitas penyandang disabilitas tuna rungu maupun beberapa lainnya. Sedangkan tidak trotoar diantaranya hancur, tidak sejajar atau justru mengarah ke pohon atau rintangan membuat tuna netra terancam tersandung atau tersesat. Permukaan ambles berlubang tidak pembatas terlalu rapat serta kemiringan yang tidak sesuai standar memaksa pengguna kursi roda turun ke badan jalan berisiko tinggi. Selain itu, trotoar juga dihalang oleh parkir liar, gerobak maupun kendaraan berat menutup akses jalur aman jadi sempit atau hilang sama sekali. Hal itu terjadi di Jalan Kiai Saleh, tepatnya di sepanjang pasar Kembang atau Pasar Bunga yang ada di Berkota Semarang. Pihak disabilitas perwakilan mengharapkan bagi

0: dinas terkait untuk segera memperbaiki, bahkan segera memperbaiki trotoar yang rusak tersebut agar masyarakat, terutama penyandang disabilitas, dapat memanfaatkan atau akses jalan tidak terganggu. Setiap melintas harus dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitar, banyak yang memilih tidak berjalan kaki sama sekali karena takut jatuh ataupun kecelakaan. Dan beberapa titik lain dari informasi terkait masyarakat, terutama penyandang disabilitas, trotoar atau lokasi yang dikeluhkan diantaranya di Jalan Agus Salim, Jalur Pemandu Rusak, Jalan Trogosari, struktur ambles, miring, nyaris ambrol, dan Jalan Yosudarso yang trotoarnya retak besar, dan Jalan Majapahit, tepatnya di depan Rumah Sakit Bayangkara, dengan akibat berlubang maupun penutup selokan copot. Dan selain di Jalan Majapahit, juga terjadi di Jalan Dr. Cipto, depan KPU, jalur pemandu mengarah ke rintangan. Tanggapan pemerintah sendiri, Dinas PUPR diharapkan dapat menerima aduan perjanjian memeriksa titik-titik tersebut agar dapat dilalui oleh ke masyarakat disabilitas. Dan beberapa parkir liar juga terjadi di beberapa titik selain di Kiai Saleh, juga terjadi di Jalan Dr. Cipto maupun Jalan Majapahit Semarang. Diharapkan bagi Dinas Perhubungan dapat menertibkan parkir liar yang menghambat akses jalan untuk kaum disabilitas. Demikian laporan terkait laporan trotoar, beberapa trotoar rusak mengakibatkan masyarakat, terutama penyandang disabilitas, terganggu di fasilitas umum. Kembali ke rekan Sylvia Ansori.
1: Baik, terima kasih Agus Herianto. Jadi bukan hanya pedestrian ya, guiding block atau trotoar yang rusak di beberapa titik sehingga mengganggu teman-teman disabilitas, tapi juga ada parkir liar yang juga mengganggu pejalan kaki di pedestrian tersebut. Oke, nanti kami akan coba komunikasikan terhadap pihak-pihak terkait. Bahkan kalau kita mau jalan pagi atau lari pagi begitu ya, agak repot karena memang jalannya kadang ada yang jualan ya kan, retak-retak dan lain sebagainya.

Apa saja tips memulai usaha fashion? Kita simak penjelasan owner kain lukis Nasrafa, Yani Mardianto, SE.

0: Kita update dulu informasi cuaca kemaritiman edisi pagi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama Perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada Tika, selamat pagi Mbak Tika.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Tika, boleh diupdate dong untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang nih, adakah peringatan dini gelombang tinggi? Mbak Tika, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami Perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada empat informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, antara pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi berikutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Rabu 29 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Rabu 29 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Rabu 29 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,2 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mbak Tika. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pendengar dalam Semarang pagi ini. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara Marnisa dan juga tim RRI Digital ada Ines mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Setelah ini ada Rosi yang akan menemani Anda dalam dialog Semarang siang ini, Jaksa Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, sampai jumpa esok hari. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar untuk edisi hari Rabu kali ini? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat, dan kali ini saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda dalam Jaksa Menyapa sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
1: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, tentu bisa mengikuti bukan hanya melalui suara saja, tetapi secara virtual juga kami hadir untuk Anda. Ada satu lagi juga melalui siaran langsung YouTube, jadi kalau Anda siang hari ini berkesempatan untuk bisa bersama-sama dengan YouTube, ini boleh nanti untuk bergabung bersama dengan kami. Dan satu lagi, Anda yang mengikuti melalui FM 89 MHz, kami juga hadir. Untuk Anda yang juga ingin mengikuti informasi, mungkin sambil nyetir gitu ya, sambil dalam perjalanan, ini bisa untuk mengikuti informasi dalam Jaksa Menyapa. Dan saya akan perkenalkan pendengar dan juga pemirsa, kali ini Dialog Jaksa Menyapa akan hadir bersama dengan Kejaksaan Negeri Salatiga. Dan tentunya ada narasumber yang siap untuk memberikan informasi, karena topik kita untuk siang hari ini adalah terkait dengan modus operandi penipuan dan batasan hukum serta cara pencegahannya seperti apa. Mungkin ada yang pernah mengalami penipuan atau mungkin ingin tahu lebih dalam lagi sebetulnya bagaimana yang bisa dilaporkan dan lain-lain. Nah, di sini saatnya ya untuk Anda bisa bergabung bersama dengan Kejaksaan Negeri Salatiga. Saya akan perkenalkan dua narasumber yang siap untuk berbagi informasinya bersama dengan kita di sini. Yang pertama, ini saya akan perkenalkan ada Kasubsi 1 Intelijen dari Kejaksaan Negeri Salatiga, Ibu Rizky Nur Amanda SH, tapi akrabnya mau disapa dengan Mbak Rizky atau Mbak Kiki, nemteknya gitu ya, terlihat dari sini. Halo, selamat siang Mbak Kiki.
2: Selamat siang Mbak Rosi.
1: Iya, apa kabar? Sehat baik?
2: Baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Mbak Kiki, nanti kita ngobrol banyak tentang modus operandi penipuan dan juga batasan hukum dan juga cara pencegahannya. Tapi di samping Mbak Kiki, pendengar dan juga pemirsa, ini saya juga akan perkenalkan ada Bapak Gahana Alfarabi SH. Beliau adalah calon jaksa pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga. Tadi request juga katanya dipanggilnya Mas aja gitu.
3: Iya, harusnya
1: Mas aja. Mas aja ya, masih muda ini. Jadi ada
3: masih
1: Mas
3: muda semua, Mbak Rosi.
1: Mas Gahana. Hai Mas Gahana, selamat siang.
3: Halo Mbak Rosi.
1: Iya, kabar baik, sehat juga ya, Mas?
3: Baik, semua baik Mbak Rosi.
1: Oke, dan kali ini pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, nanti pertanyaannya ini boleh disiapkan dulu, sembari nanti kita juga akan ngobrol terlebih dahulu tentang apa itu penipuan, modusnya seperti apa dan lain-lain di 0248316686. Saya ulang sekali lagi di 0248316686 bagi Anda yang ingin telpon. Ada satu lagi juga yang bisa Anda gunakan, itu melalui WhatsApp kami, ada di 0816666886. Ada lagi melalui aplikasi RRI Digital, kolom live chatnya boleh digunakan. Silakan untuk ketikkan pertanyaan Anda di sana, nanti akan langsung saya sampaikan kepada Mbak Kiki dan juga Mas Gahana. Ada satu lagi juga, Anda bisa gabung melalui YouTube kami, karena kami juga siaran langsung YouTube untuk siang hari ini. Oke, saya akan ke Mbak Kiki terlebih dahulu. Mbak Kiki, kita kan sebetulnya sering ya dengar kata penipuan, saya ditipu, kena tipu, ada kasusnya, dilaporkan dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau sebagai aparat penegak hukum gitu ya, ini penipuan itu deskripsinya seperti apa sih Mbak Kiki?
2: Oke Mbak Rosi dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita masuk ke definisi penipuan itu apa, kami mau menjelaskan dulu Mbak, kenapa sih kita siang hari ini membahas tentang penipuan?
1: Iya betul.
2: Urgensinya kenapa? Karena kita kan tahu semakin berkembang teknologi, kejahatan itu tidak hanya dilakukan ketika satu orang itu bertemu, juga bisa dilakukan melalui media massa atau juga apa ya, melalui internet, melalui platform-platform digital. Kenapa kali ini kita membahas terkait penipuan? Karena penipuan sekarang itu tidak hanya dilakukan ketika orang bertemu secara langsung seperti Mbak, seperti itu Mbak Rosi. Dan penipuan sendiri itu merupakan sebuah tindakan atau perilaku tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang ataupun badan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk mengambil keuntungan seperti itu Mbak, sehingga orang lain ini mengalami kerugian akibat perbuatan dari seseorang ini, seperti itu Mbak Rosi. Jadi ada niat dan ada apa ya, kesengajaan dari seseorang itu untuk menguntungkan dirinya sendiri, seperti itu Mbak Rosi.
1: Mbak Kiki, apakah niat untuk menguntungkan diri sendiri ini dilihatnya adalah sedari awal, Mbak? Apakah ketika proses berjalan misalnya gitu ya, kemudian niat itu baru muncul ada di tengah-tengah, itu termasuk dalam penipuan atau bagaimana sebetulnya terkait dengan penipuan ini?
2: Kalau terkait dengan penipuan nanti kita bahas lebih lanjut, Mbak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Perdata itu namanya wan prestasi itu seperti apa?
1: Tadi
2: itu kalau penipuan itu ada peran aktif, jadi tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dibuat oleh orang itu biar orang lain itu percaya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, menyerahkan uang atau juga barang seperti itu, Mbak Rosi.
1: Oke, okay, baik.
2: Bahkan untuk menghapuskan piutang atau untuk mengasisikan untuk apa yang menghadirkan piutang atau menghapuskan piutang. Jadi tidak hanya uang, barang, tetapi juga bisa utang ataupun piutang kalau untuk definisi penipuan itu sendiri.
1: Oke, okay. Baik, berarti nanti yang akan kita bicarakan masih akan cukup banyak karena kasus-kasus yang ada di masyarakat itu juga beragam sekali ya Mbak Kiki. Nanti saya juga ingin tahu yang ada di Salatiga itu seperti apa. Oke, okay. Saya akan ke Mas Gahana. Mas, kalau kita ingin tahu lebih lanjut gitu ya, sebetulnya tindak pidana penipuan itu unsur-unsur ancamannya, hukumannya, undang-undangnya itu tersebut dalam undang-undang yang seperti apa ini?
3: Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk penipuan itu, sekarang itu diatur dalam pasal 492 KUHP baru, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Kalau kita urutkan nih, unsur-unsurnya itu ada 4. Pertama, niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan yang kedua, pelaku memakai nama palsu atau kedudukan palsu. Yang ketiga, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, dan keempat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Nah, kalau semua ini sudah terpenuhi, ancaman pidananya paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak di kategori 5.
1: Oke.
3: Itu baru sih.
1: Oke, okay, baik. Kemudian ini tentunya kan juga apa namanya ada motif, ada pola gitu ya dalam tindak pidana penipuan. Saya ke Mas Gana terlebih dahulu deh melanjutkan tadi terkait dengan undang-undang yang nomor 1 tahun 2023. Motif, pola tindak pidana penipuan itu seperti apa ini?
3: Nanti dalam ini nanti akan dijelaskan ke Mbak Kiki.
1: Oh, ke Mbak Kiki ya. Oke, oke, baik. Ini langsung saja diambil alih Mbak Kiki ini mungkin. Silakan Mbak, terkait dengan motif dan juga polanya ini.
2: Ya, jadi kalau untuk motif penipuan itu sendiri, kita bisa lihat orang itu pasti adanya kesempatan atau opportunity. Ketika ada kesempatan, ada kelengahan dari pihak korban, disitulah motif pertama yang akan apa ya dijadikan pelaku ini untuk melakukan penipuan. Kemudian juga adanya tekanan atau misalnya juga kondisi himpitan ekonomi atau keadaan keuangan yang mendesak sehingga dia melakukan penipuan. Juga adanya rasionalisasi, jadi seseorang itu menganggap hal yang dilakukannya itu sesuai dengan moral, tidak melanggar moral seperti itu. Kemudian terkait dengan polanya seperti apa, biasanya orang itu melakukan kebohongan secara aktif, kemudian juga iming-iming palsu ataupun juga apa ya kata-kata yang bisa membuat orang itu percaya. Yang sering terjadi itu kan terkadang orang itu kan apa ya dengan rangkaian kata-kata kebohongan dia dibuat percaya, kemudian disitulah dia mulai lengah. Ketika dia lengah, disitulah muncul apa ya kesempatan dari pelaku ini untuk melakukan penipuan seperti itu, Mbak Rosi. Jadi yang pertama itu ada adanya kesempatan, kemudian juga adanya tekanan dari si pelaku ini karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya, dan juga kaitannya dengan dia itu merasa kalau perbuatannya itu tidak melanggar moral seperti itu, Mbak Rosi.
1: Oke, Mbak Kiki dan juga Mas Gahana, ini kita akan jeda dulu sebentar saja, hanya 1 menit saja sebelum nanti kita kembali lagi. Sambil juga kami ingatkan untuk pendengar dan juga pemirsa yang barangkali ada pertanyaan, mungkin belum melaporkan atau ada kasus-kasus tertentu begitu yang dialami, ingin sedikit diberikan gambaran gitu ya untuk siang hari ini. Ini boleh banget, silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Satu lagi, aplikasi RRI Digital bisa Anda gunakan, ada kolom live chat ya di sana, bisa untuk Anda ketikkan.
4: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
5: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
4: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
5: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari Rabu kali ini, dan masih bersama dengan dua narasumber kami yang tersambung melalui Zoom. Untuk kesempatan kali ini ada Ibu Rizky Nur Amanda SH, Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga atau akrab disapa dengan Mbak Kiki. Ada juga Bapak Gahana Alfarabi SH, calon jaksa pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga, akrab disapa dengan Mas Gahana. Mbak Kiki dan juga Mas Gahana, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan Pro 1. Coba kita angkat dulu ya teleponnya. Halo, selamat siang. Oh, oke, baik. Tampaknya terputus ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang punya pertanyaan, ini boleh untuk langsung disampaikan. Tapi saya juga akan kembali lagi bersama dengan Mbak Kiki atau juga Mas Gahana. Bagaimana dengan kondisi yang ada di Salatiga, Mbak Kiki dan juga Mas Gahana? Ini apakah terkait dengan penipuan ini juga cukup banyak angkanya, kasusnya yang terjadi? Oke, tampaknya masih di mute.
1: Iya Mbak. Halo Mbak Amsi.
0: Iya, kami sudah mendengar Mbak Kiki, silakan.
1: Ya, kalau di Salatiga sendiri mungkin pendengar sudah banyak mendengar ya, terkait dengan kasus penipuan Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN ini yang sekarang baru tahap penyelidikan di kepolisian. Kemudian juga yang sering itu di sini itu bukan penipuan Mbak, tapi lebih ke penggelapan. Jadi seseorang itu menguasai barang itu tidak secara melawan hukum, kemudian dia menganggap barang itu miliknya sendiri, seperti itu. Kemudian yang lainnya selama ini, kemarin juga ada yang kaitannya dengan digital Mbak, penipuan secara digital kami kenakan dengan undang-undang transfer ITE. Kemudian juga terakhir kemarin penipuan di salah satu koperasi juga seperti itu Mbak Rosi.
0: Oke, berarti memang ini yang salah satu melandasi juga ya Mbak Kiki, bahwa kita mengambil satu topik ini karena di Salatiga pun juga terjadi, ada kasusnya, bahkan ini pastinya bukan hanya di Salatiga saja gitu ya, di Kejaksaan Negeri dimanapun itu kasus ini cukup banyak gitu ya terjadi di masyarakat karena erat hubungannya dengan keseharian masyarakat. Oke, ini sudah ada telepon, saya akan angkat lebih dahulu Mas Gahana dan juga Mbak Kiki. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Rosi.
0: Selamat siang. Iya, silakan Pak Ahmad Irwan ini ya.
2: Ini sama Mbak Rosi ya.
0: Betul, dengan Rosi.
2: Oh, baru ketemu kembali, sudah lama enggak ketemu.
0: Iya, sudah lama enggak ketemu. Waduh, iya, silakan ini Pak dari Kejaksaan Negeri Salatiga.
2: Mbak atau Mas narasumber, menyapa ya, mungkin selaku jaksa yang saya hormati. Begini, saya dari Bandung Timur, Pak Bu ya, masalah hukum. Tadi kan modus penipuan kan, dan sebagainya. Ada modus penipuan secara halus, modus penipuan secara berdasi, atau lebih banyak sekarang lewat teknologi. Saat ini lah, saya seringnya, tapi saya alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terkecoh yang namanya mau berupa apapun juga, karena selalu berhati-hati.
0: Okay.
2: Contoh seperti ini, yang jadi dipinjol sering sama tempat hampir tiap hari, padahal dari mana itu tahu nomor saya, kan belum tahu itu bisa melacak dari mana. Kemudian ada penawaran iming-iming hadiah, Pak selamat dapat hadiah sepeda motor sekian, nah ini fotonya Bapak sebenarnya begitu, kan saya tidak terkecoh. Tidak sedikit masyarakat rakyat bebas yang terkecoh akhirnya penipuan. Kalau saya penipuan kok silakan ambil sama Bapak motor, sepeda motor saya banyak sepeda motor di rumah Pak.
0: Okay.
2: Yang ini saya akan begini Pak Bu, bagaimana sobat Kejaksaan mencari ya yang mulus-mulus penipuan seperti itu. Itu seperti itu kan, itu sumbernya dari sana. Lalu bagi pula, saya kurang-kurang, saya tidak habis pikir, dari mana itu
0: datanya,
2: baik penipuan itu maupun saya jadi pinjol.
0: Yeah.
2: Bahkan luar pinjol kan, nah itu yang pertama. Satu lagi, ini haringan aja lah, terbentukkan penipuan. Nah bagaimana Bu, apakah terhukum kalau misalkan kita dalam arti merayu, mengelabui seseorang demi untuk hatinya terkulit, tiba-tiba terayu apa termasuk penipuan tidak? Apa secara hukum okay. tidak? Kalau misalnya anak sekarang Rayuan Gomba katanya, Rayuan Gomba itu termasuk penipuan tidak? Terima kasih.
0: Baik.
2: Yang saya tanyakan.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Rosi. Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kiki, Mas Gahana, ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur, cukup jauh ya dari Jawa Tengah gitu. Pertanyaannya, seringkali ada penipuan yang mengatasnamakan bahwa seseorang itu memenangkan hadiah tertentu. Atau juga ada kaitannya dengan pinjaman online. Saya nggak tahu ini apakah ranahnya nanti pinjaman online ini termasuk juga penipuan atau seperti apa. Tapi dari sisi Pak Ahmad Irwan memang tidak pernah tergoda dengan hal-hal yang demikian. Yang ditanyakan adalah data-data yang diperoleh ini apakah juga bagaimana ini ketika konsumen itu datanya bisa ada di pihak penipu gitu ya. Ini seperti apa? Silakan Mbak Kiki atau Mas Gahana ini yang akan menjawab.
1: Iya, Mbak Rosi menjawab sedikit dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya Mbak. Jadi awalnya kan bagaimana sih peran dari kejaksaan juga, kami dari penegak hukum, kami memiliki fungsi selain represif penegakan, kami juga memiliki fungsi represif salah satunya melalui penyuluhan hukum ini. Kami tidak, apa ya, tidak berhentinya memberikan informasi kepada masyarakat, jangan sampai kalau ada info atau ada tautan tertentu yang itu sekiranya itu kadang itu penipu itu apa ya mengemasnya itu seolah-olah dia itu instansi resmi kemudian mengirimkan link, seperti juga kemarin kita di kejaksaan itu ada penipuan terkait adanya lelang seseorang itu di WA, kemudian dia apa ya dengan kop kejaksaan yang tepat, kemudian juga ada tanda tangan dari kepala kejaksaan, kasih DP, itu intinya dia sebagai pemenang lelang, padahal di Kejaksaan Negeri Salatiga sendiri belum mengadakan lelang. Jadi kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, nantinya ketika ada informasi-informasi seperti itu, jangan lupa untuk di-cross-check atau dikonfirmasi ke instansi terkait, jangan langsung langsung percaya terhadap tautan-tautan ataupun juga informasi yang dikirim melalui handphone. Kemudian dari segi represifnya, kami selalu apa ya melakukan penegakan hukum kepada seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari 2 kali atau residivis. Kami melakukan memberikan hukuman itu di atas sebelumnya seperti itu Mbak, ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimalnya. Jadi selain upaya preventif, kami juga melakukan upaya represif. Selain untuk pelakunya itu sendiri, juga kita memberikan informasi kepada masyarakat umum, kalau misalnya kamu melakukan kejahatan, nggak cuma sekali, berulang kali, nanti ancaman pidananya itu pasti lebih berat dari yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian terkait, kenapa sih kok penipu ini bisa mengantongi informasi ataupun nomor telepon kita, itu sebenarnya bukan ranah dari pihak kami kejaksaan. Tapi sebenarnya kami membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak ya Mbak ya untuk hal-hal seperti ini. Semoga nanti bisa dijadikan catatan tersendiri, karena kalau kami dari sisi penegak hukum ya selain preventif penegakan, kami juga melalui sisi represif penyuluhan seperti ini. Seperti itu Mbak. Ada tambahan dari Mas Gana?
0: Silakan Mas.
3: Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya buat pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan tadi.
0: Iya.
3: Kenapa orang-orang itu bisa dapat nomor HP kita, padahal kita merasa nggak pernah ngasih ke masyarakat kan. Nah, itu mungkin yang pertama itu ada kebocoran data atau yang sering disebut itu dengan data breach. Nah, itu biasanya dari marketplace, e-commerce, dan aplikasi-aplikasi pinjol. Nah, itu akan menjual datanya ke pihak ketiga. Selain itu juga bisa dari mengisi formulir-formulir online yang mungkin tanpa disadari oleh dari bapaknya atau masyarakat suka mengisi formulir. Nah, itu juga bisa dijual ke pihak ketiga. Nah, yang terakhir itu juga biasanya itu dari aplikasi-aplikasi. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang belum terverifikasi secara resmi juga bisa menghasilkan kebocoran data. Mungkin harap diantisipasi dari hal-hal tersebut, Mbak Rosi.
0: Oke, baik. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan tadi yang kedua. Ini kaitannya dengan penipuan yang istilahnya itu ada janji-janji manis gitu ya, merayu. Ini saya jadi ingat ada yang viral juga di media sosial bahwa dengan menggunakan foto orang lain, padahal secara komunikasi terjalin secara intens, tetapi setelah ditelusuri, setelah ada kerugian materi, begitu, ini ternyata bukan yang bersangkutan gitu ya. Ini bagaimana Mas Gahana atau Mbak Kiki mungkin akan memberikan informasi ini bahwa merayu, kalau kata orang sekarang love bombing bukan ya? Ini maksudnya love ya. Bombing ya? Scam ya, atau?
3: Betul.
0: Ya.
3: Scamming, geng.
0: Iya, iya, iya.
3: Banyak aplikasi-aplikasi.
0: Ini gimana nih, Mas?
1: Kalau tadi ditanyakan Pak Irwan seperti janji manis, merayu, itu nanti masuk ke tindak pidana yang lainnya. Kalau penipuan itu fokusnya tindakan untuk membuat seseorang itu menyerahkan barang atau untuk menghapuskan piutang atau mengadakan piutang. Jadi bisa dikatakan penipuan ketika ada kerugian material seperti itu, Mbak. Bisa dibuktikan dengan misalnya dia sudah transfer uang atau juga dia menyerahkan sejumlah uang. Tapi kalau yang dikatakan Pak Irwan janji manis, merayu, atau kalau itu nanti ketika kita lihat akibatnya apa, ketika ada janji manis, merayu, kemudian ada seseorang yang dia apa ya, seorang lain itu bisa melakukan tindakan-tindakan misalnya kekerasan secara fisik atau secara seksual, itu nanti masuknya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti itu, Mbak. Jadi kita lihat dulu

0: mau menyerahkan sejumlah uang, nanti video ini akan saya sebar. Nah, ini kita tidak hanya bicara terkait penipuan, tapi di sini juga ada apa ya, kita bisa menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual seperti
1: Oh
0: itu. Jadi
1: iya.
0: kita harus melihat case-nya itu secara menyeluruh, tidak hanya apa ya, cuman secara garis kecilnya aja kayak gitu, Mbak.
1: Jadi
0: Gitu.
1: bisa bisa jadi penipuan itu kemudian merembet ke tindak pidana yang lainnya ya,
0: Ya,
1: seperti
0: ya.
1: itu tadi pelecehan seksual, kemudian
0: Ya.
1: mungkin pemerasan,
0: Pemerasan.
1: ancaman gitu ya.
0: Ya.
1: Oh,
0: Ya.
1: oke,
0: Bisa
1: oke.
0: menimbulkan akibat atau bisa menjadikan tindak pidana yang lainnya seperti itu, Mbak Rosi.
1: Oke, baik. Mas Gahana, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ini memang cukup viral sebetulnya di media sosial. Tidak menyangka juga ternyata di Salatiga juga sempat ada kasus yang bahkan juga ada tindak pidana lanjutannya gitu ya. Mbak Kiki, Mas Gahana, mungkin ada tambahannya untuk Pak Ahmad Irwan ini yang ada di Bandung Timur?
2: Ya, mungkin terkait dengan love scamming tadi sudah dijelaskan dengan Kiki secara rinci ya Mbak ya. Itu saya tidak ada tambahan lagi.
1: Oke, baik. Mbak Kiki dan juga Mas Gahana, ditahan dulu sebentar. Ini pertanyaannya juga sudah cukup banyak. Jadi habis ini kita harus ngebut untuk bahas yang sudah dikirimkan by WhatsApp. Terima kasih
0: Iya.
1: untuk Pak Ahmad Irwan. Tapi kita harus jeda dengan satu lagu dulu. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dalam Jaksa Menyapa.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini juga masih terus setia bersama dengan kami dan masih setia juga dua narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Salatiga ya, pendengar Pro 1, pemirsa juga. Ini ada Kasupsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga, ada Mbak Kiki, kemudian ada juga Mas Gahana, calon jaksa pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga. Oke, kita harus kebut untuk jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang. Ini saya bacakan terlebih dahulu. Baik, ini dari Aini. Ketika seseorang menjadi korban penipuan, langkah hukum apa yang sebaiknya segera dilakukan agar peluang mengungkap pelaku dan memulihkan kerugian itu menjadi lebih besar? Terima kasih Aini, Mbak Aini. Ini mungkin bisa dijawab Mbak Kiki atau Mas Gahana. Kalau kita udah jadi korbannya gitu, ya, langkah hukumnya bagaimana nih?
1: Ya, terima kasih Mbak Aini untuk pertanyaannya. Gimana sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi korban penipuan? Yang pertama, ketika kita mau melaporkan tindak pidana itu ke pihak kepolisian, jangan lupa untuk menyertakan minimal 2 alat bukti. Bisa berupa keterangan saksi, ya Mbak Aini itu sendiri sebagai saksi, atau ada orang lain yang melihatnya, mendengarnya, atau ada orang lain yang apa ya menjadi korban juga. Kemudian alat bukti lainnya misalnya ada screenshot pembayaran, atau mungkin bukti transaksi, atau juga apa ya ada link tautan. Yang jelas sebelum melaporkan ke pihak kepolisian, kumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya yang Mbak Aini miliki ketika sudah ada indikasi apa ya menjadi korban penipuan. Jangan lupa untuk mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin yang Mbak Aini bisa, seperti itu. Jadi ketika sudah ada alat bukti, baru nanti Mbak Aini bisa langsung melaporkan ke pihak kepolisian, seperti itu Mbak Aini.
0: Oke, sudah dijawab detail oleh Mbak Kiki ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Mbak Aini. Saya lanjutkan, ini dari Fania. Mbak Fania ini, di era medsos dan transaksi digital, gimana masyarakat bisa mengenali tanda-tanda awal penipuan sebelum mengalami kerugian? Kebiasaan apa yang biasanya diterapkan sebagai bentuk pencegahannya ya? Oke, medsos dan transaksi digital. Wah, ini sepertinya juga memang maraknya ada di situ ya, eranya memang di situ. Gimana ini, Mas Gahana?
2: Yang pertama itu dicek dulu terkait terverifikasinya akun atau medsos tersebut. Itu hal yang paling penting. Nah, terus biasanya itu kalau di modus penipuan itu selalu meminta kode OTP dan kode OTP yang dihubungkan secara melalui pesan dan melalui WhatsApp. Nah, itu pihak bank itu nggak pernah seperti itu. Itu salah satu modus penipuan juga. Selanjutnya itu, ada apa lagi ya, Mbak?
0: Oke, verifikasi ya. Akun harus pasti ya. Dulu gitu harus ya, bahwa ini memang betul-betul akun yang resmi, akun yang sesuai ya. Gitu ya. Oke, ada lagi tambahan mungkin Mbak Kiki dari pertanyaan tadi, Fania ya?
1: Iya, penipuan kan yang dijelaskan Mas Gerhana tadi kaitannya dengan misalnya adanya transaksi di perbankan. Nah itu tadi, jangan sampai kita memberikan data-data pribadi kita, kode OTP atau juga mungkin PIN atau password, seperti itu. Nah untuk penipuan-penipuan modus yang lainnya kan sekarang banyak juga melalui akun-akun media sosial. Kadang ada yang ke-hack gitu kan, terus habis itu dia seolah-olah menjual barang, padahal sebenarnya dia sendiri akunnya tidak bergerak di bidang itu. Kita perlu konfirmasi, intinya seperti itu, apa ya, klarifikasi dulu ke pihak yang bersangkutan apakah benar iklannya seperti ini ataukah ini dari orang lain, seperti itu. Jadi intinya kita harus lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi.
0: Oke, baik. Tadi yang sempat ditanyakan juga, ini yang perlu diterapkan sebagai bentuk pencegahan katanya. Berarti ya memang harus mewaspadai ya, Mbak Kiki ya.
1: Iya. Ya.
2: Jangan gampang percaya ya, Mbak.
1: Jangan mudah percaya.
2: Iya. Terus harus dicari lebih detail dulu, Mbak.
0: Oke. Jadi kalau dalam ini sih berprasangka baik sih baik gitu ya, tapi kalau dalam hal-hal tertentu tolong kewaspadaannya agak ditingkatkan ini pendengar dan juga pemirsa ya. Oke, terima kasih. Ini untuk Mbak Aini dan juga Mbak Fania yang sudah bergabung. Ini sudah ada lagi Binar. Oh, halo Mbak Binar. Ini mau tanya, di titik mana sih sebenarnya sebuah tindakan itu bisa dikategorikan sebagai penipuan secara hukum? Dan di mana letak abu-abu yang sering membuat korban ragu untuk melapor? Wah, menarik ini. Seringkali penipuannya itu memang kita jadi ragu gitu ya. Ini mau kita laporin atau mau enggak, atau mau diem aja, atau mau speak up gitu. Ini gimana nih Mbak Kiki, mungkin ada tipsnya gitu. Yang dikategorikan sebagai penipuan yang secara hukum itu bagaimana? Terus yang biasanya bikin masyarakat ragu itu apa sih?
1: Nah, ketika kita sudah mengalami kerugian, nah di situ kita bisa melaporkan tindakan penipuan itu karena sudah apa ya, menimbulkan akibat kerugian kepada kita. Misalnya kita sudah transfer jumlah uang atau membayar jumlah uang itu, nah disitulah sudah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi kalau masih kita, Mas Kena ada yang mau ditambahkan? Kalau gimana ya, kalau misalnya kita sudah berhati-hati, kemudian tiba-tiba kita, kan kadang kalau penipu itu kan menginstruksikannya itu kan detail banget gitu ya Mbak ya, kadang kita sendiri kayak percaya, oh ini jangan-jangan memang beneran dari pihak terkait, atau ini dari pihak yang berwenang, misalnya kayak ada telepon, kemudian juga mengatasnamakan dari instansi tertentu, melakukan apa ya, penawaran atau apa, itu kan terkadang itu kan penipu emang sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan yang apa ya, pihak instansi ya, terkait itu Mbak. Jadi ya intinya kita kalau misalnya sudah timbul kerugian, kita sudah mentransfer sejumlah uang, sudah melakukan sesuatu, nah itu nanti pemirsa bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Ini sudah ada lagi yang bergabung, ini cukup banyak ya, yang mungkin memang penipuan ini memang erat sekali dengan keseharian kita ya. Bukan berarti kemudian ini adalah berita baik, bukan, tetapi bisa jadi baik karena masyarakat aware, tetapi bisa jadi buruk ketika kasusnya itu cukup banyak gitu ya Mbak Kiki ya. Oke. Baik, ini sudah ada lagi. Ini dari Andrea, penipu sekarang kan makin pinter dan meyakinkan tuh. Gimana caranya kita membedakan informasi yang benar dan yang ternyata itu penipuan? Oh, kalau ini belum kejadian nih Mbak Kiki, tapi gimana, karena mereka tuh semakin canggih, semakin pinter, semakin meyakinkan, kita bisa apa nih masyarakat nih?
1: Iya, yang jelas kita harus lebih menjaga data pribadi kita, kemudian kita lebih berhati-hati ketika ada informasi. Kemudian juga kan kalau tautan ataupun WhatsApp dari instansi resmi kan pastikan kalau itu sudah ada domainnya sendiri ya Mas Gen, kalau misalnya itu sudah ada indikasi, oh ini kayaknya nggak benar nih, nah langsung melaporkan kepada pihak yang dicatut tersebut, seperti itu Mbak.
2: Kalau dari apa yang biasanya investasi atau pinjaman, itu cara gampangnya tuh tinggal cek dari layanan OJK aja sebenarnya. Itu sudah terverifikasi secara resmi atau tidak. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Nih, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya untuk kali ini. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa, karena saya masih akan kembali lagi bersama dengan Anda gitu ya. Kita jedanya cuma sebentar aja kok, nggak lama-lama. Jadi silakan untuk Anda siap-siap dengan pertanyaan berikutnya. Meskipun memang waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan bisa dijawab tuntas ya untuk siang hari ini.
3: Mandi dong, mentang-mentang di jalan tol ngebut.
4: Ya elah, mumpung lagi sepi, kebut aja lah.
3: Aduh. Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
4: Aduh, iya, maaf.
3: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, cukup banyak yang bergabung bersama dengan kita. Tapi pembahasan kita ini kaitannya juga tadi sempat di awal Mbak Kiki menyampaikan ada perbedaan gitu ya, misalnya penipuan dengan penggelapan atau penipuan dengan tindak pidana yang lainnya. Memang masih agak perlu penjelasan gitu ya untuk kita. Tapi ini mungkin dua WhatsApp akan saya satukan jadi satu, Mbak Kiki dan juga Mas Gahana. Ini terima kasih tadi dari Andrea, sudah ini dari Sasa katanya, sekarang banyak banget modus penipuan yang beredar. Modus seperti apa sih yang paling sering terjadi di masyarakat? Terus ada satu lagi, ini dari Ardito katanya, kalau kita sudah terlanjur jadi korban penipuan, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Oke, ini silakan dijawab dulu Mbak Kiki atau Mas Gahana ini dari Sasa dan Ardito. Banyak banget modusnya katanya.
1: Ya, mungkin menjawab pertanyaan yang si Mbak Sasa ya tadi ya. Nah, modus sekarang ini yang sekarang lagi marak-maraknya itu adalah penipuan belanja online. Itu laporan di mana-mana sih paling banyak sekarang itu modus penipuan belanja online. Terus ada juga fake call namanya. Telepon palsu yang meminta-minta data kita. Terus ada phishing, pinjaman online ilegal, dan investasi bodong. Terus ada modus menggunakan AI sekarang, Mbak. Juga ada.
0: Betul.
1: Artificial intelligence itu. Dan itu modus-modus. Tapi yang paling banyak sih memang sekarang penipuan belanja online, Mbak.
0: Oke, baik. Kalau udah jadi korbannya, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melaporkan, ya tadi ya.
1: Melaporkan.
2: Ya, dan jangan lupa untuk menyertakan alat bukti sebanyak mungkin, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Kalaupun kita udah jadi korban, jangan lupa untuk, kalau misalnya itu transaksi keuangan, jangan lupa untuk telepon ke pihak perbankannya untuk melakukan pemblokiran akun kita, apa rekening kita,
1: Rekening
2: seperti
1: kita.
2: itu. Kita juga harus mengantisipasi biar tidak terjadi
1: Makin
2: berulang-ulang.
0: Oke. Sekarang kita back to laptop lagi nih Mbak Kiki dan juga kembali ke materi, karena masih tadi sempat dijanjikan oleh Mbak Kiki gitu ya, bahwa sebetulnya penipuan itu ada bedanya dengan penggelapan, ada bedanya dengan one prestasi. Mungkin ini bisa dijelaskan mungkin Mbak Kiki dan juga Mas Gahana ini, silakan.
1: Tadi kan sudah saya jelaskan terkait penipuan ya Mbak ya. Nah, penipuan tadi kan dijelaskan dalam pasal 492. Penggelapan itu memiliki pasal sendiri juga Mbak. Nah, yaitu diatur pada pasal 486 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori 4. Denda kategori 4 itu maksimalnya itu 200 juta. Nah, sepintas memang mirip Mbak. Sama-sama soal ingin memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Tapi bedanya itu terdapat di caranya. Nah, kalau penipuan didapat dari awal dengan cara yang melawan hukum menggunakan tipu daya. Sedangkan penggelapan barangnya awalnya ada di tangan pelaku secara sah, tapi kemudian disalahgunakan. Selain itu, cakupan penipuan itu lebih luas dibandingkan dengan penggelapan. Penggelapan itu objeknya cuma barang atau uang, tapi penipuan bisa membuat orang berutang, menghapus piutang, seperti itu Mbak. Mungkin dari perbedaan penipuan dan penggelapan.
0: Oke. Mbak Kiki, tadi sempat ada one prestasi gitu ya. Terus bedanya lagi ini apa nih? Mungkin masyarakat juga harus tahu ini antara penipuan dengan one prestasi.
2: Sebelum ke perbedaan penipuan dan one prestasi, sedikit menentukan mencontoh memberikan contoh aja ya, penipuan dan penggelapan itu kan sebenarnya sama, tapi kalau kita boleh memberikan contoh, kalau penggelapan ini misalnya dia itu memang pekerjaan sehari-harinya itu sebagai kasir di minimarket, memang dia mempunyai tugas menguasai uang. Jadi uang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan dilakukan secara melawan hukum. Kemudian dia mengambil uang itu, kemudian dia gunakan seolah-olah uang itu miliknya, digunakan untuk berbelanja, kemudian nah, di situ dikatakan sebagai penggelapan. Kalau penipuan itu dari awal memang sudah ada tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari orang itu. Misalnya kita terus-terusan di, misalnya kita ditelepon, kemudian nanti ya, kamu kalau misalnya mau transfer uang ke saya, nanti bakalan ada bunga yang lebih banyak bulan ini, nanti saya cairkan segini, bulan berikutnya nanti dicairkan segini. Nah, itu itu masuk ke dalam kategori penipuan seperti itu, Mbak. Kemudian juga bedanya apa sih penipuan dengan wan prestasi? Kalau penipuan itu kan ranahnya di pidana, sedangkan wan prestasi itu sifatnya keperdataan. Kalau penipuan itu kan kita sudah bisa lihat niat awalnya dia itu memang untuk melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kalau wan prestasi itu kan adanya perjanjian, kemudian seiring berjalannya waktu si seorang itu tidak bisa melakukan prestasinya, atau mungkin karena dia mengalami apa ya, bangkrut atau seperti apa, tidak, yang jelas tidak ada itikad baik dari pihak yang harusnya berprestasi ini. Nah, jadi perbedaan utamanya itu pada unsur tipu muslihatnya atau niat buruknya. Jika dalam perjanjian itu dijalankan tanpa adanya tipu muslihat, maka seseorang dapat dikatakan memenuhi pasal wan prestasi atau dikenakan di dalam pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dari awal dalam pembuatan perjanjian, maka itu bisa dikatakan sebagai penipuan di dalam apa KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi pada intinya kalau penipuan itu nantinya kita sebagai jaksa, sebagai wakil negara itu memberikan hukuman kepada si pelakunya ini. Kemudian ketika nanti untuk wan prestasi itu kan nanti kan tujuannya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian seperti itu, Mbak Rosi.
0: Oke, baik. Ini mungkin memang di menit-menit akhir untuk perbincangan kita ya, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa modus operandi yang sering banget digunakan oleh pelaku penipuan ini seperti apa. Mungkin Mas Gahana boleh, Mbak Kiki juga boleh, ini agar masyarakat juga bisa mengantisipasi terkait dengan hal ini. Kalau modus operandinya itu kita ketahui, ini tentunya kan bisa lebih aware atau berhati-hati ini.
1: Oke. Mungkin bisa saya jelaskan ya Mbak Rosia, beberapa modus yang paling sering kita temui sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini, yang pertama itu ada phishing lewat tautan palsu. Biasanya pelaku mengatasnamakan bank atau instansi resmi untuk menjebak korban klik link berbahaya atau memberikan kode OTP. Ada juga social engineering, memanfaatkan sisi emosional korban, seperti love scamming tadi yang sudah dijelaskan tadi, atau modus keluarga yang katanya sedang kena musibah yang sekarang
0: Oh
1: banyak
0: iya.
1: dilakukan itu. Lalu kalau dari perbankan itu ada investasi bodong dengan iming-iming untung besar dalam waktu yang singkat. Sering pakai skema Ponzi atau kedok aset kripto. Nah, di sini kan lagi banyak nih generasi muda sekarang yang sedang menggunakan kripto. Itu juga sudah ada modus penipuannya. Ada juga ancaman digital seperti sextortion atau ancaman sebar data pribadi untuk memeras korban. Nah, itu menggunakan AI tadi kebanyakan. Dan yang terbaru, penyalahgunaan teknologi AI di mana wajah atau suara seseorang dipalsukan untuk mengajukan pinjaman online atas nama korban. Biasanya sekarang itu juga udah menggunakan muka-muka artis yang kayak gitu-gitu, itu kan semua kan penipuan semua sebenarnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya kasih ke masyarakat.
0: Oke, baik. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting gitu ya, terkait dengan penegakan hukumnya terhadap tindak pidana penipuan itu seperti apa, Mbak Kiki? Sekaligus juga mungkin cara mencegah tadi sudah sempat disinggung dan diwanti-wanti juga, tapi boleh di menit-menit akhir untuk perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa ini juga disampaikan kembali nih.
2: Ya, jadi dari sisi penegakan hukum, bagaimana kami melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan? Yang pertama, kami tentu saja memberikan perlindungan kepada pihak korban. Jadi, kami itu hadir untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang utamanya itu. Kemudian juga kami mencegah adanya kejahatan berulang. Seperti apa yang kami lakukan, kami ketika seseorang itu sudah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, nanti hukumannya pasti lebih tinggi daripada hukuman yang sebelumnya. Itu merupakan salah satu bentuk apa ya, kontrol sosial agar masyarakat itu tahu kalau misalnya kamu melakukan kejahatan lebih dari satu kali, tentu saja nanti ancaman hukumannya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kemudian juga menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas dengan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama dalam transaksi bisnis dan digital. Seperti itu, Mbak Rosi, yang bisa kami lakukan.
0: Baik, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa sebagai closing untuk perjumpaan kita dalam pertemuan kali ini, Mbak Kiki dan juga Pak Gahana. Di sampaikan dulu deh Mas Gahana, kok jadi bapak ya, lupa lah.
1: Masih muda Mbak Rosi.
0: Iya ya, benar-benar. Mas, mungkin bisa dipesankan apa ini yang ingin disampaikan untuk masyarakat ini, kemudian nanti akan ditutup oleh Mbak Kiki. Silakan Mas.
1: Mungkin kalau dari saya itu singkat aja ya Mbak ya, pesan dan pesan buat masyarakat. Yang pertama itu jangan mudah percaya terhadap kasus penipuan, jaga kerahasiaan data pribadi, waspada terhadap tautan mencurigakan, abaikan tekanan yang mendesak, dan yang terakhir selalu informasi ke pihak resmi. Kalau ada yang mengaku dari institusi resmi, cek dulu keasliannya, pastikan akunnya sudah terverifikasi. Kita dari saya seperti itu Mbak Rosi.
0: Terima kasih Mas Gahana, Mbak Kiki. Mungkin ada yang ingin dipesankan untuk pendengar?
2: Sedikit menambahkan saja Mbak Rosi. Jadi pesannya untuk masyarakat agar lebih berhati-hati untuk menjaga data pribadi. Jangan sampai data pribadi kita itu bisa sampai diketahui orang lain, yang itu bisa menjadi salah satu celah untuk dilakukan penipuan oleh seseorang, seperti itu Mbak. Jadi harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya seperti yang dikatakan Mas Gahana itu tadi.
0: Oke, Mbak Kiki, Mas Gahana, terima kasih banyak untuk hari ini dan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang cukup antusias juga untuk bisa mengetahui terkait dengan penipuan ini. Tetapi mudah-mudahan edukasi, sosialisasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ini juga berbuah manis dengan semakin aware-nya masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus penipuan. Mas Gahana, sukses selalu. Mbak Kiki, sukses selalu, sehat selalu. Kapan-kapan kita berbincang lagi dengan topik yang berbeda. Dan selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya Jaksa Menyapa, dan kami akan segera hadir dalam Dinamika Olahraga. Saya Rosi pamit, nanti akan dilanjutkan oleh Agil Salatsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Situn sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan mencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists. And for next games, he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil siap melanjutkan pendengar Semarang siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Rabu ini pendengar 29 Juli 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar ya. Apapun yang sedang dilakukan pada hari ini dimudahkan, dilancarkan ya. Yang kerja, yang sedang berkegiatan di rumah juga sambil mendengarkan Pro 1, nanti segera informasi juga kami akan perbarui ya. Sedia payung sebelum hujan. Hujannya sudah tidak ada, berdengar hampir tidak ada lah ya, karena sudah memasuki musim kemarau. Tinggal bagaimana kita menjaga lingkungan agar tidak kebakaran lahan dan juga hutannya, karhutla pendengar. Selain itu apalagi permasalahan sampah deh, bagaimana kalau semisal Anda cek di lingkungan sekitar Anda ya, tengok kanan kiri apakah sampah ini masih menjadi persoalan pendengar. Karena di kota Semarang itu di total-total menghasilkan sekitar 1200 hingga 1300 ton sampah setiap hari. Jadi volumenya sangat tinggi pendengar, sehingga mendorong pemerintah kota Semarang bersama DPRD mengajak masyarakat untuk membiasakan memilah sampah sejak dari rumah ya. Jadi Selasa lalu itu ada sebuah sosialisasi pilah sampah pendengar di Kecamatan Pedurungan ya. Dan saat ini sekitar 865 hingga 1000 ton sampah setiap hari masih diangkut menuju TPA Jatibarang, sehingga pengurangan sampah dari sumber menjadi salah satu prioritas ya. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Irwan Lukito Wiharto mengatakan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pengangkutan ke TPA saja. Menurutnya, kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah melalui RT maupun bank sampah merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi timbunan sampah ya. Jadi silakan pendengar, ini bisa dilakukan sedini mungkin dari rumah begitu ya. Sampah organik biasanya bisa dibuat menjadi kompos, ekoenzim, bahan budidaya manggut atau lainnya. Anorganik bisa dijual langsung atau didaur ulang. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan pendengar, tinggal kita mau apa enggak ya. Karena mengingat dari data yang ada 1200 sampai 1300 ton loh pendengar di TPA Jatibarang, kalau berlangsung setiap hari ya lama-lama lahannya juga akan habis ya. Jadi silakan bisa dipahami baik pendengar ya, untuk pilah sampah dari rumah.

Azan zuhur pendengar wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11 lewat 48 menit ya. Dan mengawal azan zuhur kali ini pendengar, kami akan putarkan satu lagu religi ya. Dan informasi lainnya nanti kami akan update kembali dalam Info Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Gerakan sholat ternyata bermanfaat untuk kesehatan loh. Yuk kita kenali faktanya. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib di dalam agama Islam. Siapa sangka, selain memberi dampak sehat secara rohani, sholat juga mampu memberi dampak sehat secara jasmani. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram yang menguatkan otot lengan serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Selanjutnya, gerakan ruku akan memaksimalkan aliran darah di bagian tengah tubuh kita karena posisi jantung sejajar dengan otak. Kemudian ada gerakan iktidal yang mampu melancarkan pencernaan. Lalu gerakan sujud ternyata membuat posisi jantung berada di atas otak. Inilah yang menyebabkan kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak pun bisa terpenuhi dengan baik. Dilanjut dengan posisi duduk tasyahud yang membuat penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal. Pada gerakan akhir sholat yaitu salam dapat menjaga kekencangan kulit wajah akibat tarikan atau peregangan saat menoleh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Semarang, Jawa Tengah telah menuntaskan 5 perkara pidana di luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang 1, Surya di Semarang Selasa mengatakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan kejaksaan, yakni terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berinisial Y. Surya menjelaskan, ia merupakan pelaku penggelapan sepeda motor milik temannya sendiri. Dijelaskan penyelesaian di luar pengadilan dilakukan setelah korban memaafkan pelaku. Selain itu, pelaku juga sudah mengganti rugi sepeda motor milik korban yang digadaikan. Pemerintah Kota Magelang terus berupaya membangun pelayanan publik yang berintegritas dengan melibatkan warga dalam forum dialog Sapa Warga bertema Integritas Kuat Magelang Hebat. Rilis bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang Selasa menyebutkan forum itu digelar di Aula Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, dan Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Forum yang digagas Inspektorat Daerah Kota Magelang itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat budaya anti korupsi sekaligus menyerap aspirasi terkait pelayanan publik.
0: Info Pro 1.

0: bayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Satu, bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital, ya, saya Agil masih temani Anda, pendengar Semarang siang ini, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kali ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu, pendengar, menyimak informasi bersama Babinkamtibmas, ya, dari wilayah Polsek Bulu, pendengar, Polres Rembang, di ujung telepon, Bribka Ahmad Murtado, ya, yang siap memberikan informasi terkait dengan kegiatan ngopi bareng Pak Babin, pendengar, dan juga antisipasi karhutla, ya. Pak Ahmad, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Ahmad, kalau di wilayah binaan, ini wilayah demografi, geografi, jadi apakah setiap tahun ketika musim kemarau juga rawan untuk bencana karhutla, atau seperti apa dari tahun ke tahun ini, Pak Ahmad?
1: Dari tahun ke tahun sering terjadi, Pak. Terkait kebakaran hutan dan lahan, kemungkinan karena kesalahan dari petani-petani hutan yang membakar lahan kurang hati-hati, Bapak.
0: Oke, baik. Dan di sini ada kegiatan ngopi bareng. Kegiatannya seperti apa dan menyasar ke petani-petani tadi atau seperti apa ini, Pak Ahmad?
1: Iya, tadi pada waktu sekitar pukul 11, kami melaksanakan ngopi bareng Pak Babin di Warung Kopi Mbah Rebo dalam rangka antisipasi kebakaran hutan, Bapak. Di antaranya kami menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Yang pertama, mengajak masyarakat turut serta menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Yang kedua, dengan wilayah hukum Polsek Bulu yang sebagian besar dekat dengan wilayah hutan, pada musim kemarau saat ini sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam membakar sampah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Bapak.
0: Oke, tapi dari awal Juli sampai sekarang masih nihil kasus atau sudah terjadi kebakaran lahan ini, Pak Ahmad?
1: Sementara masih nihil kasus, Bapak.
0: Masih nihil, ya. Berarti memang ngopi bareng ini bisa dibilang efektif, ya, Pak Ahmad, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah binaan, ya.
1: Alhamdulillah ada pengurangan terjadinya kasus, Bapak.
0: Nah ini respon dari masyarakat di sana seperti apa ini, Pak Ahmad? Sudah mulai sadar, ikut tergerak untuk saling menjaga atau bagaimana?
1: Seperti itulah, Bapak. Kalau melaksanakan apa itu, membakar sampah lebih diawasi lagi karena
0: bisa berbahaya akibatnya, ya, ke depannya.
1: Iya, Pak.
0: Oke, baik. Pak Ahmad, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di wilayah binaan agar bisa apa ya berkomunikasi dengan Pak Babin secara baik untuk menyelesaikan masalah Kamtibmas di wilayah masing-masing dan juga ini sudah masuk musim kemarau. Apa yang ingin dipesankan? Silakan, Pak Ahmad.
1: Apabila ada informasi terkait kejadian karhutla ataupun kejadian-kejadian Kamtibmas lain, agar segera menghubungi Babin Kamtibmas dan ataupun koordinasi dengan Sebo 110 yang telah dibentuk di desa binaan masing-masing, Bapak.
0: Oke, baik. Itu saja, Pak Ahmad.
1: Sudah, Bapak, terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Pak Ahmad untuk himbauan dan juga informasi yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Ahmad.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Demikian tadi pendengar Pro 1, ya, bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Bulu Polres Rembang, Bribka Ahmad Murtado, ya, yang sudah berbagi informasi terkait dengan kegiatan ngopi bareng dan juga antisipasi karhutla.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi, saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami untuk menyimak informasi dan juga lagu-lagu pilihan siang hari ini. Saya juga akan hadirkan informasi terkini kali ini bersama reporter Bahtiar Rifai, pendengar, terkait BEM FMIPA UNES yang mendorong desa konservasi Peron melalui program PPK Ormawa, pendengar. Bahtiar, laporan Anda.
1: Ya, Agil dan pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM MIPA Universitas Negeri Semarang melaksanakan audiensi dengan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio pada Selasa lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan yang digelar kemarin membahas penguatan program desa konservasi di Desa Peron, Kabupaten Kendal, sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa BEM FMIPA UNES. Audiensi menjadi ruang dialog strategis antara mahasiswa dan pemerintah dalam membahas upaya mitigasi serta adaptasi bencana berbasis konservasi. Program yang diusung BEM FMIPA UNES tersebut diharapkan mampu memperkuat ketangguhan masyarakat Desa Peron sekaligus menjaga keberlanjutan potensi pertanian yang selama ini terdampak risiko bencana. Disampaikan Ketua BEM FMIPA UNES, Ronaldo Situmorang, dalam diskusi kemarin menyampaikan apresiasinya dapat berdiskusi dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Menurutnya, keberlanjutan Desa Peron dalam mitigasi dan adaptasi bencana berbasis konservasi ini agar ada dipetakan potensi pertanian masyarakat tidak terbatasi oleh ancaman bencana. Dalam audiensi tersebut, dia menyerahkan proposal program sebagai bentuk komitmen untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan desa yang tangguh dan berkelanjutan. Menanggapi paparan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menyampaikan apresiasi atas usulan yang disusun oleh para mahasiswa UNES tersebut. Menurutnya program mereka mencerminkan semangat konservasi dan pembangunan desa tangguh. Dari hasil audiensi tersebut, pihaknya akan meneruskan instansi terkait dan proposal kegiatan juga telah diterima oleh DPR RI dan segera ditindaklanjuti sebagai yang unggul untuk Indonesia yang lebih kuat. Dan menurutnya melalui audiensi tersebut, FMIPA UNES menekankan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga program PPK Ormawa menjadi kegiatan pengabdian tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan Desa Peron, Kabupaten Kendal sebagai desa konservasi dan tangguh bencana. Demikian Agil yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar.

0: Apa itu kemiskinan menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, SEMM?
1: Kemiskinan itu dapat dilihat dari berapa besar pengeluaran per hari. Seseorang pengeluaran per hari, baik itu untuk makan, minum, tempat tinggal, begitu ya. Yang dikategorikan miskin di Indonesia itu dibagi menjadi desil 1 sampai desil 4. Artinya desil 1 adalah yang paling miskin ya Bapak Ibu, para pendengar. Apabila pengeluarannya dalam per hari itu berkisar antara 12 sampai 14 ribu, maka itu dapat dikategorikan sebagai kemiskinan yang paling ekstrim. Dari desil 4 tadi tertingginya sekitar 450 ribu per bulannya. Jadi yang pengeluarannya kurang dari itu masuk dalam kategori miskin. Begitu secara singkatnya Mbak, kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas 1% di atas nasional, karena di nasional 8,47%. Sementara di Jawa Tengah, saya ulangi kembali, 9,47%.

Kami lanjutkan pendengar untuk Semarang siang ini. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang. Pastikan tetap bersama kami. Saya punya dua lagu terlebih dahulu pendengar sebelum nanti kita hadirkan berita lintas siang. Tetap bersama kami.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kedua orang pelaku ini sudah melakukan atau memproduksi cairan sintetis selama 2 kali.
3: Ini memang ada kenaikan sekitar lumayan banyak ya, karena ada hampir 18 juta ya, lebih kurang lebih 18 juta.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kelompok pembuat cairan ganja sinte atau sintetis di Kabupaten Pemalang dibekuk petugas kepolisian. Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Kelompok pembuat cairan ganja sinte atau sintetis di Kabupaten Pemalang dibekuk petugas kepolisian. Mereka merupakan pemasok narkotika golongan 1 di wilayah pesisir Pantura Jateng.
2: Di mana 2 orang pelaku tersebut memproduksi cairan sinte ini di
4: 2 orang pembuat cairan ganja sinte atau sintetis di Kabupaten Pemalang berhasil ditangkap Satres Narkoba Polres Pemalang. Keduanya warga Kabupaten Pemalang, yakni R 22 tahun warga Desa Bulu dan MR warga Desa Petarukan. Kedua tersangka diamankan di halaman rumah tersangka MR pada 10 Juli lalu dengan barang bukti 1 liter cairan ganja sinte. Kapolres Pemalang melalui Kasatres Narkoba AKP Wahyu Wibowo mengatakan kedua tersangka diduga sebagai produsen cairan ganja sinte yang siap diedarkan di wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Selain cairan ganja sinte, AKP Wahyudi juga menyebut personilnya mengamankan 2 batang rokok berisi tembakau yang diduga mengandung ganja sintetis seberat 2,75 gram.
2: Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang kami lakukan di Satuan Narkoba, kedua orang pelaku ini sudah melakukan atau memproduksi cairan sintetis selama 2 kali. Mereka melakukan pada sekitar bulan Juni, sudah melakukan produksi dan sudah dijual atau diedarkan di wilayah eksil Pekalongan, terutama di Pekalongan Kota Kabupaten, Tegal Kota, dan Tegal Kabupaten, dan termasuk di Pemalang.
4: Atas perbuatannya, menurut Kasatres Narkoba, kedua tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Keduanya juga sudah dilakukan penahanan di Polres Pemalang untuk menjalani proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, di tahun 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapatkan lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: Berdasarkan urut porsi, kita kuotanya sekali lagi Provinsi Jawa Tengah itu sekitar 833 jamaah.
6: Peningkatan kualitas untuk kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan wacana peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, sedangkan di 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapat lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Dari usulan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, menerangkan dengan skema 40% dibayarkan oleh jemaah dan 60% dari nilai manfaat atau subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH.
5: 2027 itu besaran BP ya, biaya perjalanan yang penyelenggaraan haji nih. Penyelenggaraan haji ini memang ada kenaikan sekitar lumayan banyak ya, karena ada hampir 18 juta ya, lebih kurang lebih 18 juta, sehingga ini tercantum 107 juta sekian. Ini yang diusulkan dari Kementerian Haji dan Umroh, baru usulannya ke Komisi 8 DPR tadi, dan ini belum
3: muncul persetujuan, kita ditunggu saja.
6: Ketua Forum Komunikasi KBIHU Batang Hasanuddin mendukung karena jika skema yang diterapkan 40% jemaah haji dan 60% BPKH justru mengalami penurunan.
7: Tahun ini 90 juta.
8: Ya. Dengan melihat jadi 107, gimana mungkin pengaruhnya ke jemaah?
7: Ada skemanya enggak, Mas? Nanti soalnya itu ada yang diusulkan itu 60-40. Jadi yang dibayar jemaah cuma 40, jadi turun. Walaupun biayanya itu naik, tapi yang dibayaran jemaah haji itu turun. Kalau saya hitung, itu kalau 40-60, itu jemaah haji itu hanya bayar 43 juta. Kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu hanya 17 juta atau 18 juta.
8: Yang ini
7: tahun ini turun. Kalau tahun ini main 26 juta.
8: Oh, turun.
7: Iya.
6: Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, proses medical check up akan dimulai pertengahan Agustus, sedangkan pelunasan dapat dilakukan mulai awal September 2026.
9: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto.
0: Rencana kenaikan biaya haji 2027 memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Apa yang melatar belakangi kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi calon jemaah? Berikut pendengar kami hadirkan wawancara bersama narasumber AM Jumai dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Bapak.
11: Selamat siang.
10: Iya. Bapak, ini ada info mengenai biaya haji 2027 yang katanya akan meningkat ini. Jika benar-benar mengalami kenaikan menurut Bapak sendiri ini, apa yang faktor utama yang paling mempengaruhi peningkatan biaya tersebut dan bagaimana ini KBIH melihat keseimbangan antara kebutuhan peningkatan layanan jemaah dengan kemampuan ekonomi masyarakat calon jemaah haji, Bapak?
11: Ya, terima kasih. Wacana kenaikan ongkos naik haji ini memang menjadi perhatian secara publik, walaupun ada alasan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap rial Arab Saudi maupun dengan dolar ya, akan tetapi ini akan berdampak kepada para jamaah, jadi berimbas tentunya. Yang pertama, beban finansial calon jamaah haji itu tentunya meningkat, karena calon jamaah haji itu harus menyiapkan dana pelunasan yang lebih besar. Maka, nah, di samping itu juga situasi ekonomi saat ini kan juga tidak menentu. Ini juga akan menjadi dampak yang sangat luar biasa bagi para jamaah antara 11 tahun yang lalu dengan saat ini kan tentunya berbeda. Yang kedua juga, masa menabung itu menjadi lebih rumit karena masyarakat yang tentunya yang akan mendaftar yang baru juga ini menjadi perhatian serius juga. Terus ada potensi penundaan karena ketidakmampuan untuk pelunasan. Terus kemudian ada dampak psikologis dan lain sebagainya. Tentunya banyak dampaknya, Mbak. Sehingga saya kira kalaupun ada kenaikan, janganlah sporadis, janganlah terlalu tinggi. Sehingga kalaupun kenaikan itu didasarkan pada takaran dan ukuran kemampuan masyarakat.
10: Iya, baik. Apa ini langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah, mungkin ya penyelenggara haji dan juga KBIH agar kenaikan biaya haji ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ini, Bapak?
11: Ya, memang mau tidak mau ini rasionalisasi itu memang penting ya. Artinya segala sesuatu kenaikan berdasarkan rasio yang sangat proporsional mungkin itu bisa diterima dengan catatan tidak terlalu memberatkan. Artinya begini, dana masyarakat yang mengendap selama beberapa tahun itu nilai basi hasilnya itu berapa? Kemudian menjadi beban biaya transportasi, konsumsi, operasional, pelaksanaan dalam layanan haji itu berapa? Terus sumber-sumber lainnya itu dari mana? Ini juga diperhatikan. Jadi tidak hanya pemerintah itu membelanjakan dari uang jamaah saja, tetapi bagaimana ada sisi-sisi lain dalam konsep pelayanan ini tidak semuanya dibebankan pada sektor keuangan yang bersumberkan dari jamaah. Harus ada sektor-sektor lain yang bisa saling menopang. misalnya untuk kepentingan transportasi, kepentingan kesehatan, kepentingan apa, lah itu kan negara itu kan punya alokasi untuk pelayanan masyarakat. Nah itu barangkali bisa meringankan beban masyarakat dan khususnya para jamaah haji. Saya kira ada opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini. Jika tumpuannya tidak semuanya dibebankan pada apa keuangan jamaah. Seperti itu, Mbak.
10: Baik, ya. Terima kasih Pak Jumai untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang, Pak Jumai. Barakallah.
0: Ratusan massa dari Aliansi Warga Masyarakat Purworejo menuntut wakil rakyat tidak hanya menjadi tukang stempel dan segera membentuk panitia khusus untuk membongkar dugaan korupsi proyek mini zoo hingga ke akar-akarnya. Berikut laporan Ima.
12: Mengapresiasi aspirasi yang disampaikan bapak-bapak semua.
13: Pendengar, dengan pengeras suara dan spanduk tuntutan, massa tiba di jalan raya depan kantor DPRD Purworejo. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, bersama sejumlah anggota dewan. Dalam orasinya, koordinator aksi Sumakmun melontarkan kritik tajam. Ia menyebut penanganan kasus mini zoo sejauh ini belum menyentuh aktor utama. Padahal aliansi telah melaporkan 8 pihak, mulai dari mantan kepala daerah, mantan sekda, mantan kepala disporapar, tim perencana, pelaksana, pengawas, hingga PPK.
14: Bukan kami ingin protes, tidak. Kami kan hanya menyampaikan sebuah aturan. Kalau aturan jelas, pasti tidak ada peristiwa korupsi. Kalaupun ada peristiwa korupsi, bisa diminimalisir.
13: Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga persidangan selesai. Jika ditemukan kejanggalan, aliansi siap menempuh jalur konstitusional dan melaporkannya langsung ke Jamwas Kejaksaan Agung. Menanggapi desakan massa, Ketua DPRD Purworejo Tunaryo mengaku menerima aspirasi tersebut. Ia mengklaim DPRD sudah menjalankan fungsi pengawasan, termasuk memanggil OPD terkait setelah kejadian longsor November 2023 lalu.
12: Tentunya pansus diusulkan dari gabungan fraksi-fraksi. Dari gabungan fraksi-fraksi di DPRD Purworejo ada 7 fraksi mengajukan atau bersurat ke pimpinan DPRD. Tanpa adanya surat permohonan dari gabungan fraksi-fraksi, kita tidak bisa melaksanakan atau membentuk pansus.
13: Terkait penetapan tersangka, Tunaryo memilih tidak berkomentar jauh dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum di kejaksaan dan pengadilan. Perlu diketahui bahwa perkara dugaan korupsi pembangunan mini zoo yang merugikan negara hingga 6,5 miliar telah dilimpahkan ke jari Purworejo ke pengadilan Tipikor Semarang. Ketika tersangka juga sudah dipindahkan, pihak Kejari menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menambahkan tersangka jika di persidangan muncul alat bukti baru. Aksi di DPRD ini menjadi tekanan lanjutan dari masyarakat agar kasus mini zoo tidak berhenti di meja hijau dan benar-benar diusut menyeluruh. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok wanita tani KWT di Kota Semarang mendapatkan pembekalan pelatihan budidaya sayuran melalui media tanam hidroponik di Balai KWT Bidadari Kota Semarang. Kegiatan pelatihan ini dilakukan Yayasan El Wahid Foundation Sinergi Nusantara bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UNILAK Universitas Lancang Kuning dan Yayasan Karya Rumah Sahabat. Wakil Ketua Yayasan El Wahid Foundation Sinergi Nusantara, M. Nafiul Haris, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KWT dalam memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber pangan produktif, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan pelatihan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik ini merupakan tindak lanjut dari bantuan pembangunan instalasi pertanian hidroponik di lahan seluas 10 x 2 meter sebanyak 2 titik. Selain diberikan pelatihan teknik pertanian berbasis hidroponik, para anggota KWT Bidadari juga diberikan materi mengenai bisnis pemasaran sayuran sebagai bekal manakala benih yang ditabur telah memasuki masa panen.
15: Pelatihan ini tidak berhenti sekali, ini akan terus berkelanjutan dan di Kota Semarang ini merupakan pilot project pertama di Indonesia dan kami nantinya akan memetakan daerah lain yang kira-kira dianggap layak untuk kemudian didanai, difasilitasi dan diberikan pelatihan dan juga bantuan untuk membangun instalasi pertanian hidroponik berbasis perkotaan.
0: Sementara itu, Ketua KWT Bidadari Kelurahan Sampangan, Zakiah, menyampaikan hidroponik menjadi salah satu solusi pertanian perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas, penggunaan air lebih efisien, serta mampu menghasilkan produk hortikultural yang berkualitas. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, hasil panen juga memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dipasarkan untuk menambah pendapatan keluarga. Informasi selanjutnya, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Berikut laporan Rahma Purwanto.
16: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
17: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Motnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
16: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
17: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
18: Kita sudah edukasi, sosialisasi, kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terus dengan juga kita ngadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita ngelibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM yang juga termasuk dari Polda.
17: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rahma Puanto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: PSIS Semarang pertahankan pemain asing dan tambah satu Jonathan dalam mengisi skuadnya menghadapi musim ini. Berikut laporan selengkapnya.
19: Buat keseriusan PSIS, manajemen Rufa melihat seperti itu, akhirnya mungkin diperpanjang. Pemain asing kita.
20: Pendengar, tim PSIS Semarang resmi melanjutkan kerjasama dengan penyerang asal Brasil Rafael de Santos Rodriguez atau akrab disapa Rafinha untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Rafinha kembali menjadi bagian dari skuad masa jenar setelah bergabung pada putaran ketiga penggadian championship musim lalu. Kehadiran saat itu mampu memberikan tambahan kekuatan di lini depan PSIS hingga akhir kompetisi. Selama memperkuat PSIS pada musim lalu, Rafinha tampil dalam 10 pertandingan dan berhasil mencetak 4 gol. Catatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk kembali melanjutkan kerjasama dengan pemain berusia 33 tahun. Asisten manajer PSIS Mohreza Hadika mengatakan bahwa keputusan mempertahankan Rafinha tidak terlepas dari kontribusi yang telah ditunjukkan sejak bergabung dengan Maesa Jenar.
21: Kita sangat mengharapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan di gym menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
20: Sedangkan CEO PSIS Semarang, Faris menambahkan, selain itu PSIS resmi memperkenalkan Jonathan Esquel Bustos sebagai rekrutan terbaru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain asal Argentina tersebut sekaligus melengkapi kuota pemain asing Maisa Jenner pada musim ini. Bustos, yang kini berusia 32 tahun, merupakan gelandang serang dengan pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Indonesia.
19: Kedatangan pemain-pemain baru ini, ya, yang mana kita harus optimis, kita bisa bertahan di Liga 2 musim ini, seperti itu. Itu yang mungkin membuat keseriusan PSIS, manajemen, Rufa melihat seperti itu, akhirnya mungkin diperpanjang. Pemain asing kita, tambah pemain asing 3 lagi, ditambah 3 lagi.
20: Sebelum bergabung dengan PSIS, ia pernah memperkuat sejumlah klub, diantaranya Borneo FC, PSS Sleman, Malut United, dan Persela Lamongan. Dengan kualitas visi bermain serta kreativitas yang dimiliki, Bustos diproyeksikan mengisi peran sebagai gelandang serang atau nomor 10, salah satu posisi yang memiliki peran penting dalam membangun permainan dan menjadi perhatian publik menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: satu segmen 100%
1: Indonesia. Kok tiba-tiba Gil bilang kami? Karena ada saya Galih pendengar yang siap hadir juga menemani siang hari kota Semarang. Kembali ke setelan El Nino Godzilla ya.
0: El Nino Godzilla cukup panas siang hari ini. Tapi jujur saya belum merasakan panas, karena dari jam 10 kan masih adem tuh.
1: Siang juga
0: dari tadi di ruangan ber-AC. Jadi belum merasakan panasnya kota Semarang.
1: Ya, tapi perlu Anda perhatikan juga ya, yang sedang beraktivitas di lalu lintas. Saya ingatkan tadi di Jalan Majapahit cukup tersendat ya, karena ada perbaikan jalan ya.
0: Oh iya,
1: jadi
0: betul.
1: Untuk Anda yang sekarang mungkin akan melewati sana, siapa tahu masih macet.
0: Dan bisa. Harusnya memang akan macet sampai 6 bulan yang akan datang, karena kan itu perbaikan. Saya baca informasinya selama 6 bulan. Ya, mirip dengan apa? Jalan Majapahit yang agak maju
1: di ruas jalan lainnya ya,
0: yang mengarah ke Meranggen itu kan juga tahun lalu itu membutuhkan 6 bulan peringat, tapi sekarang jadi bagus gitu loh. Enak. Jadi, tapi ya memang harus sengsara, bukan sengsara sih, harus agak sabar dulu, nanti menikmati hasil akhirnya nanti peringat.
1: Warga Semarang Timur harap sabar.
0: Cari semuanya. Alternatif lain ya kan, bisa lewat Kartini. Masjid Agung apa Gajah ya, namanya Gajah. Bisa lewat situ karena kan nggak sampai situ kan.
1: Betul. Jadi,
0: atau Kedung Mundu bisa.
1: Saling membantu pendengar ya, saling menginformasikan jalur alternatif.
0: Yes, dan biasanya kalau di jalan kita menjumpainya macam-macam. Ada yang jatuh lah, ada yang kecelakaan, itu macam-macam. Ini ada yang menarik juga pendengar, baru-baru saja ya, Mentan jadi terlambat rapat dengan presiden karena membantu korban kecelakaan terlebih dahulu. Dan Mentan menyampaikan tidak ada jabatan dalam urusan kemanusiaan. Jadi lebih lengkapnya informasinya seperti ini pendengar. Dalam perjalanan menuju rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini memilih berhenti setelah melihat seorang pengendara motor tergeletak akibat kecelakaan di kawasan Taman Suropati Menteng ya. Momen ini lalu viral dan tersebar luas videonya pendengar di media sosial ya, karena Mentan ini turut langsung membantu proses evakuasi, mengarahkan timnya, membawa korban ke rumah sakit, bahkan memastikan ada yang mendampingi korban selama perjalanan.
1: Luar biasa, harus diberi apresiasi dan patut applause. Kita contoh pendengar.
0: Luar biasa
1: ya, harus ya? Dicontoh ya, karena kadang kalau semisal di lalu lintas ada yang jatuh atau kecelakaan seperti yang Agil tadi jelaskan, karena mungkin kesibukan orang masing-masing ya, ada yang cuek, ada yang tinggal lewat saja, sehingga kita tidak melihat kalau kondisinya tuh parah atau tidak. Kalau tidak parah ya mungkin bisa berdiri sendiri gitu, tapi kan lebih baik untuk dibantu.
0: Betul. Jadi ini gimana pendengar, apakah Anda termasuk orang yang juga apa
1: typical
0: ya,
1: hands on, langsung turun
0: gitu ya, langsung gercep lah pokoknya, ada apapun itu ibu-ibu mau nyebrang dibantuin.
1: Padahal gak mau nyebrang.
0: Padahal ternyata gak mau nyebrang. Itu plot twistnya. Jadi macam-macam nih, atau ternyata ada yang seperti saya tuh termasuk orang yang sukanya udah deh percaya aja, nanti pasti ada yang bakal nolongin.
1: Atau mungkin tipikal orang yang tidak berani terjun ke lapangan karena trauma,
0: takutnya
1: atau gimana,
0: ganggu atau gimana,
1: atau sekedar bantu telepon untuk ambulan hebatkah, itu juga tidak masalah pada.
0: Coba kasih tahu kita ya sekalian, request lagunya tahun 90-an 2000-an pendengar, kalau yang baru-baru tergantung penyanyinya ya. Jadi kami bisa terima telepon Anda, komentar Anda 0248316686.
1: Di WhatsApp juga boleh pendengar, silahkan di 0816666886.
0: Aplikasi RRI Digital sampai jam 3 sore nanti pendengar di 100%
1: Indonesia.

0: Baik pendengar, nanti untuk Anda yang masih ingin bergabung dalam 100% Indonesia, kami akan tunggu sampai jam 3 sore ya. Sambil menunggu, kami akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu pendengar bersama reporter Agus Herianto ya. Ini informasinya terkait Pemkot Semarang yang genjot program RTLH 1000 Rumah Sehat yang ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Agil. Pendengar, pemerintah Kota Semarang terus mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat pada tahun 2026 sebanyak 1000 rumah di 16 kecamatan menjadi sasaran intervensi untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpengalihan atau berpenghasilan rendah. Program yang dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang itu menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan huni yang lebih layak, aman dan sehat bagi warga. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Idiati mengatakan capaian program RTLH dalam 3 tahun terakhir selalu memenuhi target, bahkan rata-rata mampu menyelesaikan lebih dari 1000 unit rumah setiap tahunnya. Perempuan yang akrab disapa Pi itu menjelaskan kita juga menaikkan besaran bantuan pembangunan rumah sehat. Jika sebelumnya setiap unit memperoleh anggaran sekitar 20 juta, kini nilainya meningkat menjadi 30 juta hingga 35 juta per rumah. Hingga semester telah menerima sekitar 600 usulan rumah yang akan ditangani. Dari jumlah tersebut, 105 rumah telah memasuki tahap, sementara sisanya masih dalam proses distribusi material. Sementara itu, Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Akademis Bikim Kota Semarang mengungkapkan pendataan sementara masih terdapat 245 rumah tidak layak huni. Jumlah rumah berpotensi bertambah seiring proses di lapangan. Dari target 1000 unit yang dibiayai APBD tahun 2026 ini, sebagian besar berupaya rehabilitasi 956 rumah, sedangkan 44 unit lainnya merupakan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya tidak dihuni. Menurut Wiknyo, pembangunan rumah baru diperuntukkan mampu membangun rumah secara mandiri maupun bagi rumah yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak layak huni ditempati. Demikian laporan terkait Pemkot Semarang genjotan program RTLH 1000 rumah sehat ditargetkan rampung tahun 2026 ini. Kembali ke rekan Agil.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasi yang sudah disampaikan. Pemkot Semarang pendengar genjot program RTLH ya, 1000 rumah sehat ditargetkan rampung pada tahun 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi pendengar, lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja dari PT Permodalan Nasional Madani atau PMN, pendengar. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun, posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti.

0: Dek, itu di luar ada bapak ojek tuh, lagi neduh di pos ronda. Tolong bawain teh hangat sama pisang goreng ini ya.
1: Dek, ngapain sih kak? Kan bapak ojek itu bisa cari uang sendiri, kenapa kita harus repot-repot sih, males ah.
0: Eh, Dek, kebaikan itu gak perlu alasan. Wong ini juga gak bikin kita miskin. Apa salahnya peduli sama orang lain? Toh kita juga gak tiap hari begini.
1: Tapi kan kak, aku harus keluar rumah. Nanti kalau aku yang kehujanan gimana?
0: Sekarang kan udah ada teknologi yang namanya payung, adekku, tahu kan? Pakai itu.

0: Ya, 100% Indonesia, pendengar. Kami masih hadirkan lagu-lagu terbaik ya di tahun 2000-an dan juga pembahasan yang tadi di awal sudah kami prolog untuk Anda ya.
1: Bagaimana, apakah Anda termasuk orang yang selalu siap sedia ketika ada kejadian di lalu lintas, pendengar? Langsung mengerahkan uluran tangannya untuk menjunjung ya, atau mungkin membantu lewat telepon ambulans saja gitu.
0: Silakan telepon 024-8316-686 ya, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-666-686.
1: Jangan lupa di aplikasi RRI Digital juga, pendengar.
0: Iya, dan sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Wah, Pak Irwan. Oh, lemes, Pak Irwan.
2: Nah, ini sih sesepi piala dunia kan masih puyeng begadang tiap malam.
1: Kan udah lewat lama, Pak.
2: Ya udah lewat, tapi kan masih batuknya agak sedikit, tapi nggak penasaran dapat kursi kedua kali sama kan.
0: Waduh, ya udah.
2: Pokoknya bulan ini nggak beli pulsa, nggak beli kuota, dapat kuis dua kali udah.
0: Seneng tuh ya, nggak usah beli kuota lagi ya.
2: Itu aja.
0: Oke. Pak Irwan, ini, kenapa? Ya. Apa dulu nih, mau ngomong apa dulu Pak Irwan?
2: Iya, itu mau ngomong apa makanya.
1: Tabrakan gini, Pak.
0: Oke, okay. Kita siang hari ini membahas ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu rela telat rapat dengan Pak Presiden karena harus menolong korban kecelakaan terlebih dahulu, Pak Irwan. Jadi ternyata sisi kemanusiaan itu lebih penting daripada kepentingan atau kesibukan yang lain. Kalau menurut Pak Irwan gimana? Setuju atau gimana?
2: Ya saya kira setuju lah, karena apapun juga kita harus punya hati kan, jangan hanya melihatnya. Jadi bagaimana kita lagi dapat bencana, dapat musibah, kita ditolong dulu tuh kan, perlu seperti itu. Saya kira sangat setuju sekali itu kan. Seperti halnya, maaf nih ya, seperti halnya kan Gubernur siapa, Deddy Mulyadi kan, lebih gitu, walaupun dapat serangan sandi lawan politik, tetap dia terjun ke masyarakat, ibarin aja, penting bisa dekat dengan masyarakat. Memang bukti ketika ada bencana di Bandung Barat kan dia terjun melihat, mencari apa jenazah itu seperti itu. Bagi Pak Amran Sulaiman juga sangat setuju sekali gitu kan. Jadi lah mungkin tidak semua pejabat, tetap banyak yang punya hati lah seperti itu dan ya mungkin.
0: Oke.
2: Itu mungkin Mas Azil.
0: Begitu ya.
2: Komentar saya, kalau memang saya kurang, kalau memang tidak masalah, ya mau dikorsi aja sama yang lain.
0: Ya nggak apa-apa kan, pendapat Pak Irwan ini
2: ya,
0: kita
2: sudah benar ya kan, memang itu lebih bagus lah,
0: mengutamakan
2: kepentingan keselamatan warga kan,
0: penting
2: itu,
0: berarti penting ya,
1: saling menolong ya, berarti ya Pak ya.
2: Kalau dibandingkan dengan Gubernur saya Kang Deddy Mulyadi, memang seperti itu, orang yang senang terjun ke lapangan jarang sekali. Kenapa lebih baik menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dibahas itu aja, beliau memang bukti kenyataan itu aja.
0: Oh, oke, okay. Keren berarti Pak KDM ya, luar biasa. Ya,
2: salut. Ini anak buahnya.
0: Oke. Okay. Iwan Fals Armada, Pak Irwan?
2: Enggak, lagunya Iwan Fals yang kolaborasi dengan Noah tuh.
0: Dengan Noah. Oke, okay, siap.
2: Denting piano
0: yang denting piano yang siap. Nanti kami putarkan. Terima kasih Pak Irwan ya.
2: Oke, yuk sama-sama. Siang.
0: Okay. Selamat siang.
1: Terima
0: Pak Irwan setuju
1: kasih.
0: Ini ya.
1: Ya, memang harus saling menolong pendengar ya, apapun kondisinya. Jikalau Anda mungkin sibuk ya, paling enggak bisa menolong dengan menelponkan ambulan gitu ya. Atau mungkin minta tolong orang, ada yang kecelakaan gitu.
0: Betul.
1: Menginformasikan.
0: Ini tadi kan saya sempat ngomong ya, kalau saya termasuk yang semisal katakanlah melihat nih di jalan raya, itu lebih ke percaya bahwa akan ada yang menolong. Karena begini, bukan maksud saya, bukan saya tidak peduli atau apa gitu ya.
1: Semakin banyak yang menolong,
0: Nanti kan jalannya jadi
1: ya,
0: padat,
1: trafiknya jadi padat,
0: jadi tontonan dan lain sebagainya. Karena pasti saya melihat kalau memang gini, kalau kejadian itu baru ya mungkin saya akan ikut turun. Tapi kalau semisal sudah rame, ya udah gitu loh, pasti sudah terkondisi dengan baik.
1: Oh, berarti Agil ini tipikal kalau ketemu ada sebuah kejadian kondisinya udah ramai ya. Kalau saya justru
0: biasanya gitu.
1: Kalau saya justru pas sepi.
0: Ya mau, kalau itu kan pasti mau enggak mau ya kita orang pertama yang melihat gitu loh.
1: Saya itu terakhir menolong orang di sekitaran ini flyover Bangatayu.
0: Flyover Bangatayu.
1: Itu mau turun ada orang kepleset, nah itu saya tolong untuk mengangkat motornya gitu.
0: Parah, ini cerita baik di ini ya, di share-share ya. Orangnya kan mau diakui ya Galih ya.
1: Meniru KDM.
0: Oke, ini ada yang bergabung lagi, boleh 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
3: 100% Indonesia.
1: Mas,
0: apa kabar Yosi? Mas Yosi?
3: Baik-baik.
0: Luar biasa. Ini pembahasannya terkait dengan Menteri ya. Pertanian. Pasti Mas Yosi tadi sudah mendengar. Gimana Mas Yosi? Setujukah, sependapat, atau punya jawaban sendiri ini?
1: Gimana pendapatnya Mas?
3: Setuju, dan aku bersyukur masih ada yang empati. Apalagi daerah. Maksudnya apalagi mereka yang... Bahasanya apa ya? Buat mereka yang punya kedudukan lah.
0: Oke.
3: Aku malah justru bersyukur.
0: Kenapa tuh?
3: Ya itu masih kayak
0: masih ada ini ya.
3: Empati itu.
0: Empatinya ya.
3: Dalam apa ya kak masih? Tanya jujur dulu waktu kecil. Itu tuh pernah ngeliat kecelakaan on the spot langsung dari sebelum sampai detik kecelakaan pun itu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau biasa jatuh dari motor atau gimana di jalan gitu kayak. Tapi kami, aku dan keluarga macam-macam tuh nggak bisa nolong. Soalnya lagi makan waktu itu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Tapi kalau semisal Mas Yosi dihadapkan hal yang sama, sekarang gimana?
3: Kenapa?
0: Kalau semisal dihadapkan hal yang sama di posisi sekarang,
1: responnya seperti apa?
0: Langsung menolong atau termasuk kayak saya Mas Yosi yang ya udah percaya aja pasti akan ada yang nolong gitu loh.
3: Buat aku maaf. Itu juga justru lebih baik terus
0: yeah. Daripada berkerumun gitu ya Mas Yosi.
3: Atau minimal kayak gini lah, atau minimal kayak ngeblok jalan dulu lah.
1: Oh ya.
0: Biar kayak clear ya.
3: Ruang buat mereka gitu loh kak.
0: Sepertinya. Betul betul. Oke.
1: Oke okay deh. Siang hari
0: itu
1: ini
0: jawaban dari Mas Yosi.
1: Ya, siang hari ini pengen diputerin lagu apa Mas Yosi?
0: Lagunya apa Mas Yosi?
1: Hi-Fi, Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy Malapetaka saja ini. Mas Yosi.
3: Malapetaka.
1: Iya. Iya.
0: Air turun dari mana? Nah itu Mas Yosi. Apa ganti?
3: Ganti. Oh ini apa kalau Bondan?
0: Bondan Maknyus ya. Ada keroncong protol, ada bunga sama ya sudahlah Mas Yosi.
1: Ya sudahlah.
0: Bunga, keroncong protol sama ya sudahlah.
1: Tapi bunganya bunga terang.
0: Bukan.
3: Itu beda.
0: Itu beda dong. Itu Baby Romeo. Ganti lagi?
3: Bunga.
0: Oke, terima kasih Mas Yosi.
3: Thank you, thank you.
0: Yes.
1: Setelah ini kami putarkan bunga dari Bondan.
0: Bondan Fatu Black. Bondan Fatu Black ya. Tapi kami... kita ke Iwan Fals dulu featuring Noah tadi Pak Irwan yang sudah request ya.
1: Jadi siang hari ini pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya di 100% Indonesia,
0: boleh
1: kami juga berpendapat mengenai kejadian kalau menemukan sebuah mungkin kecelakaan ya
0: atau kejadian apapun itu ya.
1: Responnya seperti apa kalau versi Anda? Kami nantikan sampai jam 3 nanti di 100%
0: Indonesia.

0: Informasi pendengar bersama Babin Kamtibmas kami akan perbarui terlebih dahulu ya. Dari Polsek Sumber, pendengar Polres Rembang, Aibda Wayan Nugroho ya, yang siang hari ini sedang bertugas memberikan informasi pencegahan kebakaran di musim kemarau ya. Pak Wayan, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Wayan, kalau di wilayah binaan ini dari tahun ke tahun, apakah kalau semisal masuk musim kemarau ini selalu terjadi karhutla atau kebakaran yang lain ini, atau bagaimana biasanya, Pak Wayan?
1: Alhamdulillah, untuk kebakaran hutan di tempat kami, ya, walaupun desa binaan saya itu berbatasan dengan hutan, Alhamdulillah tidak pernah terjadi. Namun yang sering adanya masyarakat itu menimbulkan kebakaran itu sisa-sisa ini, Bapak, apa namanya, pohon tanaman tebu itu yang setelah ditebang itu daunnya kering kemudian dibakar untuk diolah lahan lagi untuk fungsi itu. Biasanya dibakar oleh warga. Demikian, Bapak.
0: Oke, baik. Nah, ini berarti Pak Babin dengan permasalahan yang ada di wilayah binaan, apa yang dilakukan Pak Wayan? Ada edukasi kah, sambang, atau bagaimana ini?
1: Siap, Bapak. Kita selalu sambang ya, untuk misalnya kita pagi, itu kan musim-musim panen kan, mereka masih ada di sawah.
0: Yeah.
1: Saya ke sana, ke desa, saya temui pemilik atau yang tebang, atau yang di sekitar situ mandurnya, supaya nanti kalau setelah dipanen tebunya, setelah dibawa ke pabrik, sisa daun yang akan dibakar itu sebaiknya menunggu situasi dan kondisi seperti angin, lingkungan kanan kirinya bagaimana. Jadi benar-benar harus berhati-hati, harus siap juga air atau siap juga beberapa orang untuk mengantisipasi seandainya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Umpamanya kita sudah terlanjur bakar, ternyata datang angin kenceng, itu harus kita benar-benar antisipasi biar tidak merembet ke rumah warga sekitar. Demikian, karena kebanyakan kan lahan-lahan tebunya itu berada di sekitar lahan-lahan warga gitu, rumah-rumah warga gitu.
0: Oke, baik. Memang belum terjadi dan tidak akan pernah terjadi, diusahakan, tapi memang Pak Babin di sini selalu tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, Pak Wayan, untuk bisa berhati-hati atau ya saling paham lah kalau memang musimnya kemarau ya harus bisa menjaga satu sama lain. Oke, terakhir Pak Wayan, mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas atau himbauan lainnya yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya di wilayah binaan ini. Silakan Pak Wayan.
1: Siap, Bapak. Untuk warga di sekitar supaya di musim kemarau ini, karena kemarin juga di desa sebelah ada kejadian kebakaran, ada kejadian lahan tebu terbakar. Kalau bisa untuk saat-saat ini musim kemarau, untuk sampah-sampahnya jangan dibakar. Lebih baik dipendam saja di dalam tanah. Bisa membuat tanah subur, bisa tanah lebih bagus tanpa menimbulkan efek negatif yang bisa muncul akibat dari api yang kita timbulkan. Karena pada saat musim seperti ini semuanya kering, daun-daun kering mudah terbakar. Dan angin kencang ini terkadang membawa bara api yang masih ada terbang ke tempat lain. Makanya itu harus berhati-hati, benar-benar waspada, jangan bermain-main dengan api sehingga kita bisa mencegah terjadinya kebakaran yang bisa merugikan kita. Demikian, Bapak.
0: Baik, Pak Wayan, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauannya sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Wayan.
1: Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Sama-sama.
0: Demikian tadi, pendengar, untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Sumber ya, Polres Rembang, Aibda Wayan Nugroho yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pencuri hati pendengar dari Gisel ya. Ada pencuri digebukin. Nah, ini gimana responnya?
1: Hati-hati.
0: Hati-hati kenapa?
1: Ya kan pencuri hati.
0: Pencuri, oh, pencuri hati-hati. Hati-hati.
1: Saya mau main ke arah sana tapi ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi apapun responnya ya memang kalau memang ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa ya kenapa tidak pendengar ya.
1: Terus tinggikan rasa kemanusiaan pendengar kalau tidak bisa menolong secara fisik untuk menolong ya atau bisa lewat doa juga boleh pendengar.
0: Nah, itu saya tuh. Biasanya kalau saya melihat sesuatu ya paling Allah, tidak Al-Fatihah lah sekali lah.
1: Semoga ada yang mau menyelamatkan dan semoga untuk korban bisa sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ya pokoknya tetap memanusiakan manusia. Betul. Pendengar itu jadi kunci jiwa sosial karena kita manusia itu makhluk sosial ya. Harus saling tolong-menolong ya, harusnya selayaknya manusia.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan
0: apapun jabatannya atau apalah itu silakan.
1: Dan selayaknya Pro 1 juga pendengar, nanti sore kami masih akan hadir menemani Anda ya sampai jam 7 malam bersama
0: Betul.
1: Dengan saya Gili pendengar dan besok kita akan kembali lagi di jam dan waktu yang sama di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari Rabu mengatakan dari 21 orang yang diamankan, 5 orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo.

Sebanyak 10 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih beasiswa S2 dan S3 lewat program Cost Sharing Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas. Program ini menjadi langkah strategis untuk mencetak aparatur perencana pembangunan yang lebih kompeten dan siap menjawab tantangan pembangunan daerah. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani Semarang sore ini, pendengar. Edisi hari Rabu ya, 29 Juli 2026, tinggal menghitung 2 hari saja untuk kita bisa menyambut bulan baru di Agustus, pendengar. Jadi segala keluh kesah atau mungkin juga sukacita di bulan Juli ini bisa menjadi memori yang baik untuk kita menjalani kehidupan di bulan Agustus. Ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan kami juga akan hadirkan program spesial ya untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini. Beranda Astacita, seperti yang sudah kami hadirkan di media sosial pendengar untuk kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Jadi untuk Anda yang ingin tertarik dan juga bergabung ya, karena pembahasan sore hari ini sangat dekat dengan kita pendengar. Mengenai warisan gamelan di tengah arus modernisasi, akan kami hadirkan perbincangannya bersama dengan praktisi karawitan dan dosen Sendra Tasik dari UNES, pendengar, Pak Sugianto, yang selainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan? Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore untuk pendengar RRI Semarang ya, dan kami sapa juga untuk pendengar dari RRI Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Kami hadirkan persembahan Beranda Astacita sore hari ini ya, edisi 29 Juli 2026, hari Rabu. Satu tema kami akan hadirkan mengenai menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Akan kami bincangkan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 Semarang. Pendengar, kami coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Sugianto, selaku praktisi karawitan dan dosen sendra tasik Universitas Negeri Semarang. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Mas Jali.
1: Baik, Pak Sugianto, kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
1: Sehat ya, sehat. Baik. Saya lupa, kalau Pak Sugianto ini sering disapa sebagai Pak Kitung ya tadi ya?
2: Ya, benar.
1: Baik, nanti sepanjang perbincangan kami sapa sebagai Pak Kitung ya?
2: Ya, silakan.
1: Baik, aja. Oke. Sekaligus juga untuk ada pendengar yang ingin bergabung juga, ingin ngobrol santai sore hari ini, kami nantikan di line telepon Pro1 Semarang ya, di 024-8316-686. Di WhatsApp juga boleh, silakan. Di 081-6666-886, atau kami nantikan juga di atensinya di aplikasi RRI Digital ya. Silakan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Kitung, terkait dengan menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Sekarang ya, sudah tahun 2026 ya. Dan Pak Gitung sendiri kan sudah melihat banyak sekali perubahan, kemudian juga seni-seni yang sudah mulai berkembang begitu. Nah, ini pendapatnya seperti apa untuk di era sekarang eksistensi dari gamelan?
2: Menurut saya gamelan sampai sekarang ya masih eksis sih sebenarnya. Kalau kita mau melihat dari di daerah-daerah, sebenarnya semua gamelan yang di dalamnya adalah seni karawitan masih banyak yang eksis. Cuman memang menurut saya sudah agak menuruni, mengalami penurunan ya. Terlihat sejak COVID itu ya. Kita tahu bahwa COVID itu memang sangat-sangat berdampak utamanya pada seni karawitan. Di mana dulu orang punya gawe, mantenan, dan lain-lain sebagainya, banyak yang masih memanfaatkan, menggunakan jasa karawitan itu. Tapi ketika ada COVID, banyak pembatasan-pembatasan yang tidak boleh menampilkan keramaian, adanya keramaian, orang gawe tidak boleh menanggap ini dan itu, jadi terus hanya mungkin hanya memakai rekaman tape yang notabene di dalamnya tetap ada gamelan ya. Jadi setelah itu memang saya sendiri kalau melihat memang agak mengalami penurunan, karena ya dampak COVID itu ketika orang ada keramaian, ada punya hajat dan sebagainya itu tidak memakai gamelan ya, kayaknya sudah biasa aja begitu.
1: Dan terbiasa hingga saat ini ya?
2: Iya, agak sudah terbiasa. Makanya saya sendiri sebagai orang lapangan ya, praktisi, sedikit melihat memang ada sedikit penurunan. Meskipun akhir-akhir ini mulai 2025, 2026 sudah mulai ada perkembangan lagi, pengembangan lagi tentang karawitan.
1: Baik, berarti sebenarnya bukan dari tantangan zaman atau teknologi yang semakin berkembang pesat ya, tapi justru malah habit dari masyarakat kita sejak COVID 2019 lalu ya Pak ya, 2020, 2021 itu juga ternyata masih banyak yang menggunakan kaset tape mengingat tidak boleh berkerumun gitu ya.
2: Betul, iya.
1: Berarti sebenarnya keterbatasan yang dihadapi adalah panggung yang ada ya?
2: Itu bisa jadi salah satu faktor.
1: Oke.
2: Tetapi memang itu orang tuh sudah terbiasa dengan media-media maupun cukup dengan dari audio yang diperdengarkan. Tapi juga ada bagusnya lah, ada dampaknya itu ketika waktu COVID masih banyak pegiat-pegiat budaya, utamanya pegiat gamelan, karawitan, itu masih memanfaatkan media-media yang ada untuk mempublikasikan, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih eksis meskipun ya banting tulang, enggak banting tulang begitu juga.
1: Iya. Padahal seperti yang kita tahu gamelan ini salah satu identitas dari masyarakat kita ya.
2: Iya.
1: Alat musik wong Jawa kita. Nah,
2: bener. Gamelan itu adalah alat musiknya wong Jawa. Betul sekali, Mas.
1: Oke. Okay. Tapi kira-kira seperti apa untuk di era sekarang ya, untuk bisa kembali memulihkan eksistensinya tadi? Apakah juga ada beberapa tantangan tersendiri?
2: Ada tantangan menurut saya. Memang sekarang era digital ya, semuanya itu juga merupakan sebuah tantangan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan eksistensi gamelan, tetapi juga jangan sampai menolak perkembangan zaman juga ya, karena seni juga selalu berkembang. Jadi tetap bagaimana kita bisa berkembang, mengembangkan kesenian utamanya gamelan itu bisa menyesuaikan, mengikuti dengan zaman yang ada.
1: Begitu. Baik. Sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan ruang digital ini menjadi salah satu penghambat untuk publikasi dari gamelan ya? Padahal seperti yang kita tahu, sekarang di era media sosial, semua orang bisa memberikan banyak sekali informasi, termasuk informasi seputar gamelan. Tapi ternyata di sisi lain ada sebuah hambatan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah ada yang bergabung di line telepon kami sore hari ini. Ya, kita silakan, coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Baik, tampaknya terputus ini, Pak Gito.
2: Oh, iya.
1: Kami nantikan sekali lagi untuk ada pendengar yang mau bergabung di line telepon di 024-831-668. Nah, baik. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tantangan tersendiri dari ruang digitalnya.
2: Sebenarnya bagi saya malah ruang digital itu bukan merupakan suatu apa ya, hambatan ya. Tetapi ruang digital itu sekarang sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan, utamanya gamelan, karena kita bisa mengupload karya-karya kita dengan yang notabene-nya dari berakar dari gamelan, bisa menampilkan karya-karya tradisi maestro-maestro dulu yang berakar dari karawitan itu di kanal-kanal digital seperti YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Seperti saya ya, saya juga punya YouTube karena ya memang dari dulu idealis saya, tujuan saya memang untuk mengenalkan tentang khasanah tradisi kita, utamanya gamelan. Jadi bukan dalam arti saya sekedar mencari uang, tidak, tapi memang untuk mengenalkan khasanah kebudayaan kita, utamanya gamelan.
1: Oke, okay. Baik, sudah ada yang bergabung di telepon, kami langsung sapa. Ya, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Gali.
1: Jaya, selamat sore, Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silakan pertanyaannya kepada Pak Gitung.
3: Iya. Selamat sore Bapak Narasmir, Pak Kianto.
2: Selamat sore Pak Suyarto ya?
3: Iya.
2: Oh iya, Pak Suyarto, selamat sore.
3: Begini Bapak, saya sedikit komentar dan apa yang Bapak katakan, kalau itu memang saya kan mengalami hal seperti itu, apalagi saya sudah sepuh ya,
2: Bapak
3: 3 ya. Saya menyadari Bapak, apa yang Bapak katakan tadi itu ada benarnya Bapak. Kalau zaman kecil saya kan enggak pasti, waktu saya sekolah di SR atau di SMP itu kan pasti ada namanya apa gamelan, itu pasti ada ya Pak ya.
2: Iya Bapak.
3: Namun kalau kita melihat seperti itu memang kita sadar karena kurangnya regenerasi, minimal minat anak muda yang rendah untuk belajar menabuh gamelan atau pengarawit, karena anak sekarang kan dominasi musik modern dan asing yang lebih digemari sehari-hari, sehingga di keterbatasan inilah yang minimnya fasilitas atau perangkat gamelan di era publik maupun di sekolah. Sehingga kami mengharap paling tidak ada pendidikan formal dan informal memasukkan ekstrakurikuler kerawitan di sekolah atau di sanggar seni. Saya sadar banyak sekarang banyak sanggar-sanggar itu sudah ada untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk warisan gamelan itu. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Mengapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya? Itu satu. Dan apa fungsi warisan budaya gamelan bagi masyarakat? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Ada dua pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Gitung. Kenapa gamelan ini menjadi salah satu identitas kita dan kenapa harus tetap dilestarikan? Silakan Bapak.
2: Oke, kenapa. Oke, terima kasih Pak Suyarto. Pak Suyarto, wah remen sangat. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Suyarto bahwa Pak Suyarto itu ternyata
1: penikmat
2: salah satu penikmat pemerhati juga tentang seni. Jadi kalau saya menangkap agak ikut prihatin juga dengan perkembangan saat ini yang notabene adalah anak-anak muda, generasi muda untuk sudah kurang menekuni ya, kurang mau mempelajari tentang gamelan, meskipun itu banyak faktor. Mm-hmm. Benar apa yang dikatakan Pak Suyarto, memang harus banyak usaha untuk kita bisa bagaimana mendekatkan gamelan karawitan kepada anak-anak muda itu, termasuk yang disampaikan oleh Pak Yarto tadi. Mohon maaf saya menjawab dari apa yang disampaikan Pak Suyarto, barangkali nanti ada kekurangannya, mungkin Mas Galih bisa menambahkan atau Pak Suyarto sendiri bisa menambahkan juga apa yang menjadi saya sampaikan begitu. Kenapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya ya Mas Galih ya? Salah satu syarat warisan budaya itu memang banyak Pak Suyarto. Salah satu syarat warisan budaya itu baik dari sejarah dan lain sebagainya sampai bagaimana saat ini bisa tetap eksis dan berkembang itu. Jadi memang gamelan kenapa dijadikan jadi warisan budaya? Karena kita memang melihat sejarah panjang gamelan yang bisa berkembang dan tetap eksis sampai saat ini. Karena memang banyak hal-hal khusus, hal-hal unik yang tersimpan dalam gamelan itu sehingga menjadi warisan budaya. Dan itu kalau kita mau mempelajari gamelan, mungkin Pak Suyarto sendiri pernah belajar gamelan, di dalamnya ada makna-makna filosofis, ada hal-hal musikal yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dalam apa yang di dalam esensi gamelan itu. Jadi banyak pertimbangan kenapa gamelan itu jadikan warisan budaya, karena memang pasti itu ada sesuatu yang spesifik dan tidak dimiliki oleh budaya-budaya bangsa lain, makanya itu dijadikan sebagai warisan budaya ya. Gitu.
1: Baik.
2: Terus yang kedua
1: terkait dengan kenapa gamelan ini harus tetap dilestarikan.
2: Wah, begini ya Pak ya, Mas Galih juga, kita sendiri sudah tahu bahwa gamelan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tanggal 15 Desember tahun 2021. Iya.
1: Yeah.
2: Kalau UNESCO sudah mengakui gamelan itu sebagai sebuah warisan budaya tak benda, kita sendiri yang katanya memiliki, apa juga mau cukup bangga gitu aja ketika sudah diakui oleh dunia bahwa gamelan itu sebagai warisan budaya
1: secara internasional.
2: Secara internasional. Jadi tetap dia harus mengembangkan, karena perlu diketahui juga Mas Galih bahwa ketika kita mendaftarkan sebuah budaya kita ke UNESCO itu tidak hanya sekedar didaftarkan terus sudah, tapi UNESCO itu setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu mereka minta laporan kepada kita, Mas Galih.
1: Apakah kita sebagai masyarakat yang memiliki kredibilitas untuk gamelan tadi sudah menjalankan tugasnya seperti pemilik warisan budaya tadi ya Pak?
2: Benar sekali.
1: Kalau jadi, semisal tidak bisa bergeser berarti?
2: Iya benar sekali, bisa bergeser bahkan mungkin saya tidak tahu aturan UNESCO ya, bahkan mungkin juga bisa dihilangkan dari daftar warisan budaya. Baik, jadi mungkin baik. Mohon maaf kalau orang umum ya, orang awam atau yang belum mengerti, mungkin yang belum mengerti itu kadang-kadang yang menganggap ya sudah jadi warisan budaya kita cukup bangga. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap 4 tahun atau 5 tahun itu UNESCO minta laporan kepada kita sebagai pemilik apa yang sudah dilakukan dalam konteks ini adalah
1: masyarakat lokal.
2: Masyarakat Indonesia terhadap gamelan.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi tidak sekedar diakui begitu.
1: Baik.
2: Makanya perlu dilestarikan terus ya. Nih.
1: Dan yang lebih penting bukan hanya sekedar mempertahankan sertifikasi internasional dari UNESCO ya Pak.
2: Benar,
1: ya,
2: tapi benar.
1: Sebagai pride atau kebanggaan gamelan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga lokal Jawa.
2: Uh-huh.
1: Pastinya juga harus terus memperhatikan pertumbuhan dari musik gamelan supaya eksistensinya tuh bisa terus ada ya Pak ya.
2: perlu sekali terus itu Mas Ali.
1: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Gitung ya. Sekaligus kami nantikan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan silakan melalui aplikasi RRI Digital Anda bisa bergabung pada kolom live chat RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: yang sempat terjadi pada COVID-19, sekarang bisa dibilang memang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit, tapi pernah ada masanya ternyata stop total ya Pak ya?
1: Iya, stop total itu benar.
0: Nah ini kalau untuk sekarang bagaimana kalau proses untuk kembali membangkitkan banyaknya panggung-panggung untuk karawitan atau musik gamelan?
1: Terima kasih Mas Galih. Untuk perkembangan saat ini ya sudah lumayan Mas. Sudah mulai mengalami ada lagi pentas-pentas tentang gamelan ataupun yang menggunakan gamelan sebagai media untuk dalam pengiringnya, misalkan wayang itu kan tidak lepas dari gamelan, jadi sekarang sudah mulai berangsur pulih kembali juga seperti dulu, meskipun memang juga harus tetap berkembang sedikit-sedikit itu, dan tentunya juga butuh campur tangan dari tangan-tangan pemerintah juga, pengambil-pengambil kebijakan
0: untuk memperbanyak
1: termasuk panggung. Termasuk juga tadi yang Mas Galih sampaikan dalam pelestarian gamelan itu. Ya, gimana ya? Karena semuanya itu juga butuh dalam, tidak kita pungkiri, dalam menghadirkan apapun, acara apapun tidak butuh, tetap juga butuh campur tangan untuk pembiayaan dan lain sebagainya, utamanya dari pihak-pihak terkait pemangku kebijakan itu, supaya bisa tetap eksis.
0: Baik.
1: Banyak memberikan ruang.
0: Baik. Nah, saya penasaran juga untuk peran dari para anak muda di era sekarang ya, Gen Z dan juga Gen Alpha ya Pak sebutannya. Nah, ini bagaimana untuk peran dari para pelaku seni supaya musik gamelan atau karawitan ini relevan didengar oleh mereka?
1: Supaya gamelan tetap relevan di telinga mereka, mereka juga tidak terlalu asing ya, memang pendekatan kita harus multikultur ya, banyak-banyak harus bagaimana pinter-pinternya kita membuat kiat supaya anak muda tetap cinta pada gamelan yang saat ini didominasi oleh anak muda Gen Z ya. Tapi kalau Mas Galih mau tahu bahwa sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi tentang gamelan. Terus kalau kita mau sadar, mungkin dari kami orang-orang seni itu sekarang sudah banyak juga lagu-lagu atau apa yang di dalamnya mengandung gamelan. Unsur-unsur gamelan. Ya. Gamelan itu juga sudah banyak juga. Jadi pinter-pinternya kita lah pendekatan terhadap Gen Z, gak apa-apa, mungkin menurut saya tidak apa-apa ketika Gen Z tetap menyenangi dunia digital, kita mengenalkan lewat aplikasi gamelan juga gak apa-apa, tapi perlu diingat jangan meninggalkan tetap esensi dari gamelan itu, bahwa gamelan Jawa yang sebenarnya ya itu realnya begitu.
0: Baik, berarti tidak masalah kalau semisal ada kombinasi musik ya digabungkan dengan gamelan, karena itu kan salah satu menjadi pintu pertama supaya anak muda ini bisa ingin dengar lebih lanjut ya. Semisal mungkin ini kok ada tambahan gamelan di musik modern, nah ini biar mereka pun juga bisa lebih dalam lagi. Emang kalau gamelan pure-nya tuh seperti apa? Nah itu mungkin bisa menjadi ke arah sana ya Pak ya.
1: Benar sekali Mas. Memang salah satu pengenalan kan seperti itu. Dan sekarang kalau kita mau melihat sudah banyak kok panggung-panggung yang menampilkan itu, band ada sedikit sentuhan gamelan. Itu kan juga termasuk salah satu pendekatan. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi kan dengan begitu kita pendekatan kepada mereka, mereka kan jadi tahu. Oh, ternyata gamelan bisa disatukan dengan band ya. Bisa disatukan dengan orkestra ya. Mungkin maklum ketika mereka kok tidak suka, tidak apa-apa, karena belum tahu aja. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Perlunya kan begitu. Sekarang banyak juga kok gamelan yang dikombinasikan dengan band, dengan musik barat. Saya sendiri juga kadang-kadang membuat karya gamelan yang saya gabungkan dengan musik-musik barat. Musim-musim saya juga suka begitu.
0: Dengan supaya bisa dinikmati ya.
1: Iya juga. Dan pada akhirnya ketika mereka penasaran, kita bisa menjelaskan sedikit-sedikit. iki lho gamelan jane ngene iki. Kalau Anda mau tahu tentang gamelan

0: lebih dalam, ayo kita latihan. Betul. Itu gamelan yang orkestra besar itu seperti ini. Jadi mereka memang perlu apa ya, perlu kiat-kiat khusus untuk kepada anak-anak muda untuk mengenalkannya begitu.
1: Diberikan sentuhan kombinasi modern supaya mereka menikmati, sampai akhirnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ketertarikan, diberikan arahan untuk supaya mereka bisa belajar ya Pak ya.
0: Iya, benar. Saya maklum, mungkin karena mereka belum tahu aja gitu. Ya, ya, ya. Gitu.
1: Apalagi di era sekarang, sungguhan musiknya kan juga sudah terlalu banyak ya Pak ya.
0: Wah,
1: sehingga
0: bener.
1: Gamelan ini bisa dibilang tidak menjadi salah satu prioritas pilihan gitu.
0: Mungkin saja begitu.
1: Ya, tapi sekarang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit gitu.
0: Iya sudah, nah, ada benar.
1: Saya penasaran juga kalau untuk peran dari para pengajar ya, ya, khususnya Pak Gitung juga terjun di salah satu kampus begitu. Nah, untuk mempertahankan eksistensi gamelan kepada sivitas akademika ini upayanya seperti apa Pak?
0: Ini mungkin tidak hanya sekedar di kampus ya. Perlunya juga saya kembali tadi, pemangku kebijakan, pemerintah utamanya.
1: Yeah.
0: Kalau ingin mempertahankan eksistensi gamelan, mungkin pikiran saya, kenapa gamelan tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah?
1: Yeah, yeah.
0: Itu saya rasa akan tetap eksis kalau gamelan itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak hanya sekedar ekstra. Mohon maaf saya bisa ngomong seperti ini, saya juga orang lapangan, ya, pelaku praktisi. Mungkin saya di Semarang aja. Dulu saya sering, beberapa tahun yang lalu, saya sering mengajar ekstra-ekstra gamelan yang ada di Semarang. Beberapa sekolah begitu. Tapi kadang-kadang hanya bertahan satu semester atau apa gitu, setelah itu gak ada. Ketika tahun berikutnya, semester berikutnya saya masuk, gamelannya sudah ditumpuk. Mohon maaf kadang-kadang beralasan tidak ada anggaran untuk mengundang pelatih gamelan gitu. Dan itu selalu saya sering mendengar sebagai alasan utama. Padahal banyak sekolah-sekolah yang sudah punya gamelan juga. Tapi akhirnya juga hanya ditumpuk. Meskipun masih ada juga beberapa sekolah yang memberdayakan gamelan yang dipunyai itu. Tetapi untuk mempertahankan eksistensi ya seperti itu. Seperti di UNES, saya kebetulan mengajar di UNES bahwa gamelan di Sentra Tasik, seni drama, tari dan musik. Ada mata kuliah, tetap ada mata kuliah karawitan. Meskipun mereka prodinya musik, dalam hal ini musik barat, tetapi tetap ada mata kuliah karawitan Jawa. Karena untuk membekali mereka ketika terjun ke masyarakat, mengajar di sekolah-sekolah itu, ketika di sekolah ada gamelan, tetap mereka sudah kita bekali. Begitu juga dengan anak tari, meskipun jurusannya tari, itu tetap bisa kita bekali dengan gamelan. Ya, salah satu usaha untuk mempertahankan eksistensi, saya rasa itu dari pemangku kebijakan perlu mas. Jadi gamelan jangan hanya sebagai ekstra. Perlu juga dijadikan kurikulum.
1: Kegiatan wajib.
0: Iya, mohon maaf kalau tidak salah, di luar negeri yang katanya tidak punya gamelan, kalau tidak salah sudah 5 negara atau apa yang menjadikan gamelan sebagai kurikulum mas. Tidak hanya sebagai ekstra.
1: Jauh lebih aktif
0: berarti. Iya, ya? Kita sendiri yang punya bagaimana.
1: Baik, semoga ini juga bisa menjadi salah satu pesan ya.
0: Iya.
1: Supaya bisa terdengar dan kedepannya gamelan bisa menjadi salah satu aktivitas wajib yang dilakukan di lingkungan akademis ya Pak ya. Baik, nah saya penasaran juga untuk peran dari teman-teman komunitas sekarang Pak. Bagaimana Pak giatnya? Apakah mereka juga masih terus semangat untuk memberikan sebuah sosialisasi atau mungkin juga panggung? Silakan Pak.
0: Kalau teman-teman komunitas, malah saya rasa mereka malah lebih aktif. Karena ketika mereka mau mendirikan sebuah komunitas, mungkin sudah ada satu komitmen. Ketika ada anak ataupun remaja-remaja masuk sebuah komunitas, misalkan ke sanggar-sanggar karawitan yang ada, setidaknya mereka sudah mempunyai niat. Kalau komunitas-komunitas saya rasa malah masih selalu aktif gitu. Nah, tetapi yang perlu dipertimbangkan juga, nah ini kembali ke tadi, kebijakan. Alangkah baiknya diberi panggung. Diberi ruang ekspresi.
1: Yeah.
0: Jadi ketika banyak komunitas, komunitas yang belajar gamelan, sanggar gamelan itu, mereka akan lebih semangat ketika diberikan ruang untuk ekspresi, ruang panggung. Ya setahun sekali, setengah tahun sekali atau apa, hanya sekedar festival atau lomba itu, saya rasa itu juga perlu.
1: Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Gitung ya, dan sekaligus untuk ada pendengar dimanapun Anda berada saat ini, silakan yang mau bergabung di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan untuk Anda program Beranda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stacita berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Gitung, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, di mana peran dari pemerintah, kemudian juga peran dari para pengajar, semuanya sudah dikerahkan, dan juga komunitas ya, turut hadir untuk memberikan ruang ekspresi yang bisa terus hadir ya, khususnya pada musik gamelan atau karawitan. Nah, saya penasaran juga, kira-kira peran dari orang tua seperti apa yang ada di rumah supaya bisa tetap memperkenalkan, mengarahkan anak-anaknya, jangan sampai lupa sama identitas budaya, salah satunya adalah gamelan atau karawitan.
0: Menurut saya, orang tua juga mempunyai peran penting untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka, mau mempelajari tentang budaya khasanah budaya kita sendiri, utamanya gamelan. Dan bagaimana itu pendekatannya juga tergantung kepada orang tua masing-masing, bagaimana menjelaskan. Karena perlu diketahui bahwa gamelan itu fungsinya sangat baik, dikenalkan pada anak-anak itu untuk sebagai pendidikan karakternya. Pendidikan karakter menurut saya tidak hanya sekedar teori, Mas.
1: Ya.
0: Gamelan itu sudah sangat filosofisnya di dalamnya mempunyai makna-makna pendidikan karakter.
1: Nilai-nilainya.
0: Nilai-nilai karakter. Kita mau toleransi, mau belajar toleransi, mengajarkan toleransi kepada ada anak, tidak usah kemana-mana, Mas. Pada gamelan aja.
1: Ya, ya.
0: Di dalam gamelan itu ada namanya laras, ada namanya rempek. Laras itu enak didengarkan. Rempek
1: selaras
0: itu selara, ya? Rempek itu bisa bersama-sama. Di gamelan itu ketika kita nabuh terlalu keras, tidak bisa mendengar temannya itu, sudah berarti kita egois. Gamelan itu bisa rata, bisa mendengar temannya, itu sudah namanya toleransi. Jadi bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya untuk tetap mencintai khasanah budaya kita, utamanya gamelan. Dan itu otomatis nanti tertanam apa ya, nilai-nilai yang baik, nilai karakter-karakter yang baik pada anak-anak itu. Saya yakin itu. Saya bisa ngomong karena saya sejak umur 10 tahun belajar gamelan. Sampai sekarang masih merasa belajar. Gamelan itu tetap bisa di jadikan sebagai media untuk pendidikan karakter, mengasah intuisi, yeah, terus mengasah kehalusan budi pekerti begitu. Sebagai cerita juga, saya pernah satu bulan mengajar gamelan di lapas anak Kutoarjo. Anda tahu sendiri anak yang di lapas, anak yang di penjara bagaimana kira-kira karakternya. Itu kalau tidak salah mulai dari umur 10 tahun sampai umur maksimal 21 tahun. dari berbagai anak yang mempunyai karakter masing-masing. Ada yang keras, ada yang pendiam, ada yang seenaknya sendiri.
1: Konotasinya sendiri. Berandal ya Pak?
0: Iya, berandal. Ya. Saya melihat sendiri, kami waktu itu dengan tim dari Solo mengadakan apa pengabdian masyarakat di lapas itu, saya melihat sekali perubahan anak-anak setelah diajarkan gamelan dalam satu bulan itu. Mereka bisa berkumpul, bisa ngobrol, menghargai teman-temannya. Makanya itu pentingnya orang tua untuk menasihati, mendidik anak-anaknya untuk mau belajar budaya kita sendiri. Gitu.
1: Jadi bukan hanya sekedar mempertahankan ya, tapi ternyata ada sebuah nilai kehidupan yang bisa diterapkan dalam seharian. Seperti tadi ada laras dan juga rempek
0: iya,
1: ya Pak
0: iya,
1: ya.
0: Ada laras banyak sekali dalam gamelan itu.
1: Dan itu juga sangat melekat dengan Pak Gitung hingga saat ini ya berarti ya.
0: Iya, gamelan adalah hidup saya.
1: Baik. Nah ini kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini. Dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto, ini jauh sekali.
0: Wah jauh sekali, ya. Mojokerto ya.
1: Dan selamat sore untuk Bapak Narasumber, saya Irfan. Ingin bertanya, walaupun mungkin kita berbeda wilayah ya, yang satu Jawa Tengah, yang satu Jawa Timur. Tapi saya yakin gamelan ini tetap satu harmoni. Dan harapan saya dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Pak Gitung, semoga bisa segera terrealisasikan dan semakin banyak anak muda yang tertarik dengan yang alat musik budaya. Oh, ternyata hanya menyampaikan harapan saja.
0: Iya, Pak Irfan ya. Iya. Ya, terima kasih
1: Pak. Terima kasih Pak Irfan untuk sapaannya ya sore hari ini. Dan ini dari Dewi di Jogja. Bagaimana minat anak muda untuk menekuni karawitan Pak? Kalau di Jogja masih ada SMKI dan ISI. Tapi bagaimana untuk minat anak muda Indonesia secara umum? Saya khawatir hanya tinggal yang sepuh-sepuh saja yang melestarikan. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapannya Pak?
0: Iya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin kita bisa juga separuh-separuh ya, 50-50 ya. Khawatir enggak ada penerus, terus khawatir, tetapi juga tetap optimis aja bahwa gamelan itu akan insya Allah akan selalu ada penerus. Di Jogja ada SMKI, ada ISI Yogyakarta. Di Solo, ini kalau kita masih bicara anak-anak muda ya, di Solo ada ISI Solo, ada SMKI Solo. Di Jawa Timur ada SMKI Surabaya. Ada STKW Surabaya, di Bandung ada SMKI Bandung, ada ISBI Bandung, di Bali juga ada SMKI Denpasar. Saya kira insya Allah tidak, karena semua notabene-nya juga pakai gamelan ya. Kalau kita masih bicara dalam konteks gamelan ya, di Jogja juga ada gamelan, meskipun stylenya, style karawitan Jogja dengan Semarang, dengan Solo berbeda, saya yakin tetap bisa berkembang aja. Apalagi di Jogja mas, di Jogja itu saya salut kalau di Jogja. Mungkin bulan ini Juli biasanya. Di Jogja itu ada Yogyakarta Festival Gamelan.
1: Ya, ya.
0: Bulan Juli ini Mbak Dewi mbak, mungkin nanti pasti tahu itu. Itu setahun sekali, ini sudah berlangsung berapa kali saya tidak tahu. Sudah 100 berapa ratusan itu. Saya dulu juga pernah mengisi. Lah seperti itu sebenarnya yang ingin saya penginkan.
1: Festival musik.
0: Iya festival Gamelan. Dan kalau Anda mau tahu, itu mayoritas 90% festival gamelan di Jogja itu anak-anak muda. Baik penampilnya, baik penontonnya. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami itu.
1: Baik.
0: Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah lain diadakan seperti itu? Yogyakarta Gamelan Festival, Solo Gamelan Festival, Semarang Gamelan Festival, Bali Gamelan Festival, langkah indahnya gamelan itu, ya. Karena yang tertata di UNESCO, juga tidak hanya gamelan Jawa ya, gamelannya namanya gamelan yang ada di Indonesia, gamelan Gali, Bali dan sebagainya, itu.
1: Baik, jadi untuk Bu Dewi tidak perlu khawatir lagi ya, karena anak muda di zaman sekarang sudah melek dengan namanya gamelan, bahkan juga perform di panggung-panggung besar ya, seperti tadi festival gamelan tadi ya Pak ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung sore hari ini Bapak, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan sebuah pesan dan juga harapan ya Pak, untuk anak muda di zaman sekarang ya, dan juga masyarakat seluruh Indonesia supaya bekerja sama, terus bisa melestarikan musik gamelan dan karawitan. Silakan Pak.
0: Pesan saya untuk anak-anak muda utamanya, jangan malu belajar gamelan. Karena kadang-kadang orang menganggap gamelan kuno ya. Bahkan kuno itu, sekarang kuno itu malah yang dicari. Di luar negeri gamelan sangat dihargai. Kemarin saya dari Belanda hampir 2 minggu mengejar gamelan mas.
1: Oh ya.
0: Dan di sana sangat-sangat dihormati pemain-pemain gamelan dari Indonesia. Mm-hmm. Kita akar budaya gamelan. Mm-hmm. Itu tetap jangan malu belajar gamelan. Banggalah pada budaya kita, utamanya gamelan. Mm-hmm. Mungkin kita sendiri kadang-kadang orang-orang sekitar kita mencemooh, tapi di dunia internasional mereka sangat mengagumi gamelan. Gamelan itu sebuah orkestrasi yang lengkap. Orkestrasi ya, tidak hanya, tapi itu bisa dijajarkan dengan, kalau di barat ada orkestra musik barat ya, kita punya orkestra gamelan. Tidak usah malu belajar gamelan gitu. Tetap semangat, dan saya minta juga, kalau harapan saya sih, para pemangku kebijakan di daerah-daerah maupun kota-kota dimanapun seluruh Indonesia, mau memperhatikan tentang
1: musik gamelan.
0: Bagaimana mempertahankan, tapi juga bagaimana mengembangkan, juga bagaimana merangkul anak-anak muda, syukur mereka mau membuat kurikulum-kurikulum di sekolahnya itu tentang gamelan. Gitu aja Mas.
1: Baik.
0: Semoga gamelan tetap lestari.
1: Amin. Ya. Semoga terus lestari ya Pak ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Gitung ya, untuk informasi dan juga pesan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan sebuah wawasan ya untuk mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan pastinya juga semoga gamelan eksistensinya bisa terus ada, dan kita nantikan pertumbuhannya seperti apa bersama-sama ya Pak ya.
0: Siap. Amin.
1: Baik. Ya, ya. Sukses, sehat selalu Pak Gitung.
0: Terima
1: untuk
0: kasih Mas
1: hari
0: Gali.
1: Ini. Ya, terima kasih. Kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya ya Pak ya. Ya.
0: Terima kasih. Ya.
1: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda persembahan program Berenda Stacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Pro 1 Semarang, dan Anda bisa mendengarkan melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang.
4: Berenda Stacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, di tahun 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapatkan lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
1: Berdasarkan urut porsi, kita kuotanya sekali lagi Provinsi Jawa Tengah, itu sekitar 833 jamaah.
2: Peningkatan kualitas untuk kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan wacana peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, sedangkan di 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapat lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Dari usulan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, menerangkan dengan skema 40% dibayarkan oleh jemaah dan 60% dari nilai manfaat atau subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH.
1: 2027 itu besaran BP ya, biaya perjalanan yang penyelenggaraan haji nih. Penyelenggaraan haji ini memang ada kenaikan sekitar lumayan banyak ya, karena ada hampir 18 juta ya, lebih kurang lebih 18 juta, sehingga ini tercantum 107 juta sekian. Ini yang diusulkan dari Kementerian Haji dan Umroh, baru usulannya ke Komisi 8 DPR RI, dan ini belum muncul persetujuan, kita ditunggu saja.
2: Ketua Forum Komunikasi KBIHU Batang, Hasanuddin, mendukung karena jika skema yang diterapkan 40% jemaah haji dan 60% BPKH justru mengalami penurunan.
3: Tahun ini 90-an.
4: 90 juta.
3: 90 juta.
4: Ya.
3: Dengan melihat jadi 107, gimana mungkin pengaruhnya ke jemaah?
4: Ada skemanya enggak, Mas? Nanti soalnya itu ada yang diusulkan itu 60-40. Jadi yang dibayar jemaah cuma 40. Jadi turun. Walaupun biayanya itu naik, tapi yang dibayaran jemaah haji itu turun. Kalau saya hitung, itu kalau 40-60 itu jemaah haji itu hanya bayar 43 juta. Kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu hanya 17 juta atau 18 juta.
3: Yang ini
4: tahun
3: ini
4: turun. Kalau tahun ini main 26 juta.
3: Oh, turun.
4: Iya.
2: Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, proses medical check up akan dimulai pertengahan Agustus, sedangkan pelunasan dapat dilakukan mulai awal September 2026.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto.
0: Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya.
6: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
7: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya, keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya, kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
6: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
9: Kita edukasi sosialisasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terus dengan juga kita ngadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talkshow itu kita ngelibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM itu juga, termasuk dari Polda.
8: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Hari UMKM Nasional di Yogyakarta diperingati dengan cara yang berbeda. Melalui kirab syukur Nyawiji Projo, ratusan pelaku usaha mikro kecil menampilkan beragam produk unggulan daerah yang memadukan kreativitas, budaya, dan semangat gotong royong sebagai upaya untuk memperkuat daya saing UMKM. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
10: Dengan rendah hati dan penuh kegembiraan, menggelar kirab dan pasar syukur Nyawiji Projo.
11: Berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan ragam dan keunikan produk usaha mikro kecil UKM. Salah satunya melalui kirab syukur Nyawiji Projo yang diikuti sejumlah UKM di DIY. Kirab yang dimulai dari Teras Malioboro 2 Ketandan menuju Taman Budaya Yogyakarta diikuti ratusan orang dengan menampilkan produk unggulan dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional. Salah satu produk UKM yang dipamerkan dalam kirab ini seperti wayang Uncycle dari Bank Sampah Patiwan, Gedong Kiwo. Ketua Bank Sampah Esi mengatakan, wayang yang dihasilkan dari bank sampah ini merupakan produk olahan dari botol plastik air kemasan. Esi mengakui, dari botol kemasan bekas yang tidak bernilai, diolah menghasilkan produk dengan nilai jual antara 75 hingga 200 ribu rupiah. Menariknya pemasarannya pun tidak hanya di Yogyakarta, tetapi menembus pasar global.
12: Ini Garut Toco.
11: Panitia Kirab Romo Kusumo menyampaikan, kirab rasa syukur ini diharapkan menjadi semangat bersama, saling hantar beni dalam memajukan UKM sebagai pondasi utama masyarakat dan menjadi kekuatan penting antara ekonomi dengan budaya yang saling beriringan dengan mengedepankan adat dan keluhuran budaya bangsa yang bermartabat dan berkeadilan.
13: Ke depan kami berharap bahwa ini menjadi program tahunan. Dan ini akan diakomodasi semoga oleh pihak pemerintah karena inilah kesempatan kita membuat kolaborasi antara wisata, budaya maupun Departemen Koperasi dan UMKM.
11: Kirab syukur Nyawiji Projo menampilkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil agrotani, ternak, unggas dan ikan, kuliner olahan pangan, desa kampung wisata, serta pertunjukan seni budaya tradisi di mana juga digelar bazar di Taman Budaya Yogyakarta.
0: Pendengar, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan dipastikan tidak akan berdampak bagi operasional tempat pengolahan sampah terpadu yang sudah berjalan di DIY. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kemudian target nasional maupun kita ya sampah terkelolanya itu ya 100%, tapi kan itu sampai 20 tahun ya.
15: Pemda DIY memastikan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan Bantul tidak akan mengganggu sistem desentralisasi sampah yang sudah berjalan. Sejumlah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dipastikan akan beroperasi secara normal. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menjelaskan, kebutuhan sampah untuk PSEL sudah diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah, yang mana pasokan sampah PSEL rencananya berasal dari sampah liar yang belum terkelola. Langkah tersebut bertujuan agar keberadaan PSEL tidak berdampak negatif bagi aktivitas ekonomi di TPST. Selain itu, jumlah timbunan sampah di DIY mencapai 1.900 ton per hari. Sementara total sampah yang mampu dikelola oleh seluruh TPST hanya sekitar 39%. Dengan demikian, keberadaan PSEL tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu operasional TPST.
14: Dari ini baseline yang sudah disepakati bersamanya dari Kementerian LH dan DIY, dua kabupaten kota yang lain itu diangkat timbulannya, itu hariannya itu 1.900. Nah, kita itu baru bisa mengelola di 39% atau kurang dari 40%. Berarti kan masih ada 60% loh. Nah, 60% itu kan 1.000 sekian. Nah, itu harapannya yang menjadi bagian khususnya yang di perkotaan ya, yang kantong mantul ya, untuk bisa menjadi bagian yang diselesaikan.
15: Aris menambahkan, saat ini terdapat sekitar 10 TPST skala besar yang tersebar di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Keberadaan TPST tersebut sudah memiliki dampak terhadap berkurangnya timbunan sampah di seluruh DIY.
14: Timur itu Taman Mantani, terus kemudian tengahnya Mendonokerto Turi, terus baratnya Minggir, itu. Bantul, barat yang gede di Sedayu, itu tadi. Terus kemudian yang di timur, Dalan. Selatan itu ada Sri Gading, ada Sukowaten, dan juga ada beberapa lain yang kecil. Nah, Kota, Piyungan, sama Nitian. Nitian itu kan ada 3 tempat ya. Kraton, Karangmiri, sama Nitiannya. Plus ada instalator yang di Iwangan.
15: Lebih lanjut, PSEL Piyungan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2028. Pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya jangka panjang dalam mengatasi produksi sampah yang kian meningkat.
0: Peringatan Hari Anak Nasional di Kecamatan Serengan, Surakarta diwarnai dengan edukasi pemenuhan gizi untuk mencegah stunting pada balita. Kegiatan yang digagas Rotary Solo diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Berikut laporan selengkapnya.
16: Perhatian terhadap kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
17: Kantor Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional yang difokuskan pada perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Asisten Gubernur Rotary Solo, Meti Indriasari, selaku perwakilan penyelenggara menjelaskan, pemenuhan gizi seimbang wajib dilakukan sejak masa kehamilan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak secara jangka panjang.
16: Stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu, edukasi mengenai gizi seimbang, pola makan yang sehat, serta perhatian sejak masa kehamilan menjadi langkah yang sangat penting.
17: Sejalan dengan hal tersebut, Camat Serengan, Tri Widodo Eka Prasetyo, mengimbau warganya untuk lebih proaktif memantau kesehatan ke fasilitas medis terdekat. Dirinya menekankan pentingnya masa keemasan otak yang terbentuk pesat pada 1000 hari pertama kehidupan balita. Tri Widodo meminta para ibu untuk merutinkan kunjungan ke posyandu agar asupan gizi anak dapat selalu terkontrol dengan baik.
18: Karena tumbuh kembang otak kita itu ada di 1000 hari kehidupan itu, ya, dari sejak ibu hamil sama anak itu balita. Sehingga ibu-ibu harus sering datang ke posyandu sama ke puskesmas tempat. Ya. Jangan sampai ada kegiatan puskesmas malah jenengan ikuin gopong. Ya. Itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak kita.
17: Acara yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia ini menyoroti bahaya stunting yang mengancam generasi masa depan. Upaya penekanan angka stunting ini diharapkan menjadi titik tolak kesadaran kolektif masyarakat di Kecamatan Serengan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoharjo, Paseban Bayat, Klaten. Seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Informasi sementara dampak terjadinya kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Berikut laporan dari Adam Sutanto.
19: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan kan. Insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita.
20: Seratusan pedagang pasar Jalen, Paseban Bayat, Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sodik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
21: Sing terbakar ngene iki nggen peralatan batik kali sebagian bola pecah sing kula dasarke mriku nggih kobong kare peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih opo kabeh
20: 50 juta niku
21: kurang luwih.
20: Keinginane pedagang napa?
21: Keinginane nggih mungkin mbok menawi pemerintah niku maringi keringanan kangge modal malih ya alhamdulillah wedine nggih pripun nggih.
20: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya dari ini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
22: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk tendiku sedoyo kan Senin toh Pak, niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya tendiku kan pokoknya di sini penuh kemarin, habis semua.
20: Sudah 5 juta.
22: 50-an lebih.
20: 50 juta.
22: Iya, lebih.
20: Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
19: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga para pedagang boleh berjualan kembali. Nah, sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD Perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD Perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali.
20: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga timun di Purbalingga naik 2 kali lipat dari harga normal. Berikut laporan dari Fitri Kasana.
23: Sayur mayur pelengkap yakni timun di Purbalingga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir yang biasanya berada di kisaran harga Rp5.000 per kilogram kini naik sampai Rp15.000 per kilogram. Dampak lonjakan harga timun dirasakan seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong, Rizky Muhammad Umami. Di sisi lain, ia enggan menaikkan harga jual ayam geprek kepada pembeli karena khawatir pembeli sepi. Namun, ketika tidak menaikkan harga, keuntungan menjadi berkurang.
24: Beli ayam, belinya ayam hidup, potong sendiri. Untuk sekarang per kilonya sekitar 26 sampai 26,5 per kilo harga baru. Ini semenjak MBG mulai aktif itu sehari sekitar naik 500 sampai 1000. Belum MBG mulai lagi itu kan sempat sampai 19, 18, terus MBG mau mulai naik 20. Nah sampai sekarang naik jadi sekitar 26 sampai 26,5. Naik itu timun sekitar 15.000 per kilo. Ya kalau untuk pedagang, kalau dinaikin nanti ngefek ke penjualan, dibiarin ya mau nggak mau mengurangi keuntungan.
23: Pantauan harga di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga, harga timun melonjak dalam 2 pekan ini. Dina, salah satu pedagang sayur di Pasar Arjo Binangun, menuturkan bahwa harga mentimun saat ini menyentuh angka Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut Dina, kenaikan ini dirasakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum-sebelumnya yang bahkan per karung pernah ia beli hanya Rp50.000. Meski pihaknya tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga timun dari golongan ia menjual, menduga kondisi cuaca menjadi faktor utamanya. Adapun selain timun, komoditas lain yang juga naik yakni moncang atau daun bawang yang biasanya harga moncang berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, saat ini harganya mencapai Rp10.000 per kilogram.
1: Pak timun. Pinten? Timun telulis. Nyong adol. Ya 14 sekilo. Saurungnya telulis ya lah murah banget timun. Sekarang bakur Rp1.000 tau. Angkana. Ya kan kan anu rupang anu naik banyaknya orang. Ayahnya terang langka lah. Timun ya sepandang siapa ya. Ya naik naiknya antara setengah bulan mbak. Moncang naik. Bisa kun 5.000, 6.000. Siki 11.000, 10.000.
23: Dina berharap harga sayur mayur kembali stabil agar harga di tingkat pedagang eceran maupun pembeli kembali normal. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Hingga Juli 2026, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS Basnas Kabupaten Banyumas telah mencapai 56% dari target tahunan. Sebagian besar ditasarufkan untuk bantuan yang bersifat produktif. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
2: Basnas Kabupaten Banyumas telah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar Rp14,9 miliar hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 56% dari target tahunan sebesar Rp26,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp13,2 miliar telah disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program prioritas yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Basnas Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, penyaluran dana ZIS difokuskan pada 5 program utama, yakni Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli, dan Banyumas Sejahtera. Melalui program-program tersebut, Basnas berupaya memastikan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Basnas juga terus mendorong peningkatan penyaluran zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
3: Kita sudah capai di angka 14,920 miliar, artinya sudah 56% dari target 26,5 miliar. Jadi kita memang punya target sebaran, juga punya di samping itu kita punya target konsumtif dan produktifnya. Dari dana yang sudah kita tasarufkan itu, minimalnya 50 kita targetkan untuk yang sifatnya produktif. Karena pengentasan kemiskinan kalau sifatnya konsumtif itu sangat sulit sekali untuk meng-up ya. Kalau produktif itu kan kita bantu, mungkin satu orang yang kita bantu tapi dia akan bisa mengentaskan satu keluarga begitu. Sehingga kita memilih lebih banyak targetnya kepada yang produktif.
2: Salah satu bentuk penyaluran dana zakat di bidang pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa Satria Kem bagi 46 mahasiswa asal Banyumas. Melalui program tersebut, Basnas memberikan bantuan mulai semester 5 hingga semester 8 dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing mahasiswa. Basnas Banyumas mengalokasikan anggaran lebih dari Rp500 juta untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima selama 4 semester. Hasanatul memastikan program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, menutup jumpa kita pada Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau

Terima kasih bergaru untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda sekarang yang sedang menikmati sore hari ini ya, perjalanan menuju ke rumah setelah menjalankan aktivitas selama satu hari ini, pendengar, semoga lelah Anda menjadi berkah, senang dan juga bahagia dan sehat selalu pastinya ya, pendengar. Karena kalau kita lihat Semarang siang tadi cukup panas. Tadi beberapa rekan saya juga sambat kalau tenggorokannya kering, sudah mulai panas dalam, pendengar. Jadi tetap jaga kesehatan, seperti penuhi asupan mineral atau mungkin juga konsumsi buah-buahan segar ya, supaya imunitas Anda tetap terjaga. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang perjalanan rumahnya menuju ke Semarang Timur, masih ada perbaikan jalan di sekitaran dekat jalan Pasar Gayam Sari. Setelah exit tol ya, pendengar, itu masih ada perbaikan. Hati-hati di jalan karena tadi siang sempat ada beberapa kejadian laka lantas begitu. Jadi tetap hati-hati, pendengar, dan kami juga akan informasikan untuk Anda laporan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang.

0: akhirnya acara TV favoritku mulai juga.
1: Kali ini saya akan memasak white glutinous rice with great coconut, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gemblong. Bahan-bahan yang harus digunakan adalah... tunggu sebentar, Bu Lisa. Mbak, maaf, nonton TV-nya bisa nggak? Jangan dekat-dekat.
0: Hah? Chef-nya ngomong sama siapa tuh?
1: Ya, sama Anda, Mbak.
0: Hah? Kok bisa?
1: Please deh, Mbak. Kalau nonton TV, jangan dekat-dekat. Kasihan matanya. Jaga jarak aman, rawat, dan jaga kesehatan mata kita. Eman-eman. Kalau sampai sakit, apalagi rusak.
2: Dijaga ya. Kalau bukan kita yang jaga mata kita, siapa lagi?

0: pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya, sore hari ini kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Agustri Pendengar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat sore, terima kasih Mas Galih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang. Untuk sore ini hingga awal malam nanti, kondisi cuaca Semarang diprediksi berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam, suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Kami juga menantikan ya untuk informasi di wilayah Anda sore hari ini terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin barangkali menemukan kejadian menarik ya. Silakan Anda laporkan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi metode pijat untuk menurunkan darah tinggi. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara untuk menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat, namun dengan dipijat merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan tersebut bisa mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD.com, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam lewat pengobatan medis. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas ya dari Surakarta pendengar. Kami akan hadirkan sore hari ini untuk Anda. Kami coba sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, selamat sore. Ini dengan Ibtu Setio Margono ya dari Kasubnim Gakum Resta Surakarta ya.
1: Oh, mohon maaf, ini dengan Ibtu Yoyo Triwayono. Oh,
0: baik, baik Ibtu Yoyo Triwayono ya. Baik, terima kasih. Kabar baik, sehat ya sore hari ini ya, Bapak ya.
1: Alhamdulillah, ini kabar baik. Siap.
0: Oke, baik. Pak Yoyo, untuk saat ini bisa disampaikan berada di lokasi mana sekaligus juga menyampaikan bagaimana kondisinya?
1: Kami laporkan dari Jalan Adi Cipto, arus kepulangan adik-adik sekolah ada peningkatan namun masih lancar, aman, dan tidak ada kepadatan yang berarti. Ini kami laporkan dari Jalan Adi Cipto.
0: Baik. Apakah sore hari seperti ini jam-jam untuk orang-orang pulang kerja, apakah ada peningkatan kepadatan sedikit, Pak? Bagaimana kabarnya?
1: Dilaporkan ada peningkatan untuk arus kepulangan pekerja maupun adik-adik sekolah yang melampaui les. Itu namun dari Satlantas dan Polresta mengadakan pengaturan di simpang-simpang besar, terutama di jalur yang masuk dari exit tol maupun dari arah luar kota, demikian dilaporkan.
0: Baik, terkait dengan temuan yang mungkin sempat didapatkan dari Pak Yoyo atau mungkin juga tim lainnya, apakah masyarakat sempat ada yang tidak tertib, seperti tidak menggunakan helm atau mungkin pelanggaran lainnya? Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saat ini di Surakarta sudah tertib semua, jadi untuk pengendara yang tidak memakai helm sudah tidak ditemukan lagi. Jadi, yang melanggar lampu, ngeblong lampu merah juga tidak ditemukan. Demikian dilaporkan dari wilayah Surakarta.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya terus menjaga diri dan juga mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Silakan.
1: Kami himbau untuk pengendara agar sedikit jalan tetap fokus dan taati rambu-rambu maupun petunjuk di demikian yang dapat kami sampaikan di
0: baik
1: di orang lain.
0: Terima kasih Pak Yoyo untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi. Terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas sore hari ini dihadirkan bersama dengan Ibtu Yoyo Triwahyono SH, dari Polresta Surakarta pendengar yang menghadirkan informasi lalu lintas selengkapnya.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas ya sore hari ini dari Bribtu Yogi Cahyo. Pendengar, Babin Kaptipmas dari Polsek Kaliori yang siap kami hadirkan untuk Anda ya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Yogi.
1: Selamat sore Pak.
0: Baik, Pak Yogi, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Terkait dengan informasi Kaptipmas saat ini di Desa Binaan, seperti apa Pak yang dapat disampaikan kepada pendengar saat ini?
1: Untuk sampai saat ini kondisi di Pantai Pasir Putih Wates, Desa Tasiarjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, tergolong aman kondusif dan pengunjung kalau hari kerja masih sepi, kalau hari weekend baru padat. Begitu yang bisa kami laporkan.
0: Apakah ada sebuah kejadian yang mungkin sempat mengganggu ketertiban atau bagaimana, Pak?
1: Sementara masih aman-aman saja sampai saat ini, Pak.
0: Baik. Terkait dengan kebersihan di desa, apakah juga sudah terjaga, Pak?
1: Sampai saat ini kebersihan khususnya Pantai Wates sangat terjaga karena memang dari pengurusnya sudah membagikan tugas-tugas tertentu dan memang difasilitasi untuk tempat sampah, tong sampah itu setiap hari dibersihkan oleh petugas dari Pantai Wates tersebut.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk cara ya dari Babin Kaptipmas untuk bisa terus menjaga ketertiban dan juga kebersihan, Pak?
1: Kami selalu minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali cek lokasi atau datang ke Pantai Wates untuk melihat kondisi pantai itu sendiri. Jika ada sesuatu yang sedikit janggal atau ada yang sedikit kurang, setidaknya kami bisa langsung memberitahu kepada pengawas pantainya tersebut.
0: Baik. Pak Yogi, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus menjaga ketertibannya. Silakan.
1: Untuk dari Polri menyampaikannya, untuk anak-anak harus dipantau sama orang tua, apalagi sekarang anak kecil kan biasanya di pinggir pantai sering berenang, harus selalu dipantau benar-benar, dan terutama barang-barang pribadi, barang-barang bawaan, semaksimal mungkin harus dijaga sendiri, karena walaupun ada penjaga parkirnya, tetapi kalau barang-barang di dalam jok atau tertinggal mungkin lepas dari pengawasan petugas-petugas di pantai tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Yogi untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, salam bertugas kembali, salam presisi, terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Bribtu Yogi Cahyo, Babin Kaptipmas dari Kaliori, pendengar dari Polres Rembang yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar satu lagu religi, kemudian juga satu kultum ya, mengenai sepotong roti penebus dosa yang akan dipandu oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ada sebuah riwayat, zaman dahulu hidup seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Tercatat ibadahnya itu dia lakukan selama lebih kurang 70 tahun lamanya. Tempat ibadahnya tidak pernah dia tinggalkan, kecuali pada hari-hari yang telah dia tentukan. Akan tetapi, pada suatu hari dia digoda oleh seorang wanita, sehingga dia pun terjatuh dalam pucuk rayunya. Setelah sadar, ia lalu bertaubat. Tempat ibadahnya itu ditinggalkannya. Kemudian dia melangkahkan kakinya, pergi mengembara sambil disertai mengerjakan sholat dan bersujud. Dalam pengembaraannya itu, sampailah dia ke sebuah pondok yang di dalamnya terdapat 12 orang fakir miskin. Laki-laki itu bermaksud menumpang bermalam di sana karena sudah sangat letih dari suatu perjalanan yang sangat jauh. Akhirnya dia tertidur bersama lelaki fakir miskin dalam pondok itu. Setiap malam selalu ada orang-orang yang mengirimi roti untuk fakir miskin di pondok tersebut. Begitu juga dengan lelaki yang sedang bertaubat tadi, ia juga kebagian roti

disangka sebagai orang miskin yang sudah lama tinggal di pondok itu. Suatu hari, salah seorang di antara orang miskin itu ada yang tidak mendapatkan bagian roti. Sehingga kepada orang yang membagikan roti itu, dia berkata, "Bapak, mengapa kamu tidak memberikan roti itu kepadaku?" Orang yang membagikan roti itu menjawab, "Kamu dapat melihat sendiri, roti yang aku bagikan semuanya telah habis, dan aku tidak membagikan kepada mereka lebih dari satu roti." Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka laki-laki yang sedang bertaubat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian itu. Sedangkan keesokan harinya, orang yang bertaubat itu meninggal dunia. Di hadapan Allah, maka ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan orang yang bertaubat itu selama lebih kurang 70 tahun dengan dosa yang pernah dilakukannya selama 7 malam. Ternyata hasilnya dari timbangan tersebut adalah amal yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya selama 7 malam. Akan tetapi, ketika dosa yang dilakukannya selama 7 malam itu ditimbang dengan sepotong roti yang pernah dia berikan kepada fakir miskin yang sangat memerlukannya, ternyata amal sepotong roti tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Para pendengar yang setia RRI, betapa berharganya nilai sepotong roti mampu menebus dosa yang tak tertebus oleh amalan soleh selama 70 tahun. Maha suci Allah, Dialah Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: Info Pro 1.
1: Beras semi organik yang dikembangkan petani di Desa Kementul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang mulai membidik pasar konsumen menengah atas. Produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Desa Kementul Agus Subdibyo mengatakan bahwa pengembangan padi semi organik dilakukan lewat dem area seluas 10 hektar yang dikelola oleh 21 petani tergabung dalam Kapoktan Sido Mulyo. Tim nasional Indonesia tampil meyakinkan dalam laga perdana Hyundai AFF 2026 saat melumat Kamboja dengan skor telak 5-1 pada Senin kemarin. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua skuad grup A. Dilansir dari aseanunitedfc.com, berikut jadwal pertandingan skuad Garuda. Timor Leste versus Indonesia pada Jumat 31 Juli 2026 yang akan bertanding di Stadion Thailand Konburi, dan juga Indonesia versus Vietnam pada Senin 3 Agustus 2026. Stadion Pakansari Bogor Pregar, dan kemudian Singapura versus Indonesia Jumat 3 Agustus 2026. Pro 1.

0: Baru apa toh Pak? Kok serius banget?
1: Ini loh Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah. Nih, sambil Ibu buatkan teh ya Pak ya.
1: Iya ya Bu, iya ya. 3, mendatar organ yang diserang penyakit TBC 8 otak. Apa ya?
0: Paru-paru Pak, coba ditulis.
1: Paru-paru. Oh iya Bu, pas.
0: Ya betul kan Pak, TBC itu menyerang paru-paru Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya betul Pak, jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe V1C02Q32L2 AT Nopol H2392XR tahun 2025 warna merah Noka MH1KFE114SK176398 Nosin KFE1E1176327 atas nama STNK Yeni Aprilia, alamat Pergeraha Mulia Sri 2 nomor 80 RT8 RW2 Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Dan STNK tersebut hilang di Jalan Profesor Suharso Tembalang Semarang pada tanggal 28 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan silakan yang mau berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada kejadian menarik saat Anda perjalanan menuju ke rumah, kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami informasikan untuk Anda pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H6913XF tahun 2017 warna merah hitam Noka MH1JPP11XHK586943 Nosin JSP1E1582509 atas nama STNK Balai Besar TPPI, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Semarang pada tanggal 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat.

oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami informasikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK, maksud kami KTP dengan NIK 3374082509440001 atas nama Sabakun serta kartu NPWP atas nama Sabakun diketahui hilang pada tanggal 27 Juli 2026 sekitar Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Dan kami bacakan juga yang sudah bergabung sore hari ini di WhatsApp pendengar dari Pak Rahmat yang ada di Kedung Mundu. Selamat sore untuk Pro 1, menginformasikan untuk sore hari ini di Jalan Kedung Mundu ya, tepatnya di wilayah Jalan Sawi, terpantau cukup ramai karena habis ada acara mahasiswa, sehingga untuk para pendengar yang ingin melewati di wilayah sana harap hati-hati. Baik, terima kasih untuk informasinya ya Pak Rahman. Dan juga dari Kedung Mundu kita beralih ke Bangetayu pendengar, di sini dari Pak Misrawan ya, menginformasikan tadi sempat gerimis Mas Galih, tapi tiba-tiba panas, cuaca memang sedang sulit diprediksi. Memang seperti itu adanya ya Pak Misrawan, karena memang kondisinya kadang hujan, kadang juga panas, tapi kalau sekalinya panas, panas sekali, tapi kalau hujan deras gitu. Jadi tetap jaga kondisi untuk Pak Mas Rani juga ya. Dan kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, masih ada beberapa menit untuk segala laporan ya terkait dengan cuaca atau mungkin lalu lintas. Kami nantikan hanya di Semarang sore ini.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah, kamu juga hati-hati ya.
1: Oke, siap.

Terima kasih Pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Sore ini edisi hari Rabu Pendengar 29 Juli 2026 dengan ragam informasi dan juga musik pilihan sejak tadi pukul 3 Pendengar ya. Yang pasti untuk Anda sekarang yang sudah beristirahat di rumah setelah menjalani kehidupan di hari Rabu ini dengan segala hiruk pikuknya, kesibukannya, berkah selalu pokoknya Pendengar. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan Semarang Malam ini Pendengar. Nanti bersama dengan Nadira Aisyi yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam Pendengar. Tapi sebelum itu, update informasi terlebih dulu bersama dengan Pro 3 RRI. Saya Gali Aji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone mist generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan hasil audit yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
14: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
14: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
14: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: Waktu 2:34:5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
23: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
24: Mudah-mudahan
1: kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
23: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
23: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

para pendengar yang budiman, pada malam hari ini, perkenalkan saya wakil dari Kelenteng Hoptek Mio Blora, Josen Liantini, di dalam mimbar Agama Konfusiani pada malam hari ini akan mempersembahkan tema Belajar dari Sebuah Kegagalan. Para pendengar yang budiman, salam bahagia, berjumpa kembali di dalam mimbar Agama Konghucu. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa berkenan menurunkan berkah dan bimbingannya. Terimalah salam peneguhan iman kita, Wite Tong Tien. Para pendengar yang budiman, di dalam mimbar Agama Konghucu kita kali ini, kami ingin mengajak para pendengar menelusuri liku-liku pengalaman di dalam kehidupan kita. Adalah wajar bahwa tiap manusia, baik pria maupun wanita, tua ataupun muda, kita semua tidak menyukai hal-hal yang sulit, yang tidak enak. Sebaliknya, kita mengharapkan dan menyukai hal-hal yang mudah, yang enak, yang menyenangkan. Suatu kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan romantika. Tidak ada sesuatu berlaku terus-menerus tanpa perubahan. Gembira, marah, sedih, cemas, cinta, benci, dan sebagainya selalu menyertai suasana batin manusia. Menghadapi berbagai bentuk pengalaman hidupnya, gelisah, tenang, tenteram, bergejolak menjadi ciri batin kehidupan manusia sehari-hari. Karena itu tidak heran bahwa hidup manusia pernah merasakan pengalaman pahit, pengalaman tidak enak, pengalaman yang mendukakan, yang merenggut ketentraman dan kebahagiaan. Apabila itu sering terjadi, maka hidup manusia akan mengalami frustasi.

Kehinaan, kehilangan pikiran sehat, dan memiliki ketakwaan, keberanian, menerima kondisi dan peristiwa yang terjadi, iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang diwariskan di dalam kitab suci, yang memberi kita suar di dalam kegelapan dan mampu memetik hikmah dari sebuah kegagalan. Bahkan dari kegagalan itu boleh kita ambil menjadi guru atau pemacu semangat dalam merubah kenangan menuju sukses di dalam harapan dan cita. Para pendengar yang budiman, di dalam kitab suci kita yang menggambarkan dari sebuah kegagalan, dapat kita ambil dari kitab suci Taihak bab utama ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Orang zaman dahulu yang hendak mengemilangkan kebajikan yang bercahaya itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Kita lanjutkan ke ayat 5 yang berbunyi demikian. Dengan meneliti hakikat tiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan iman yang lurus, akan dapatlah membina dirinya. Dengan iman yang terbina, akan dapat membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur, akan dapatlah damai di dunia. Dalam kitab Tiongyong ayat yang ke-14 ayat ke-1 yang berbunyi demikian. Jalan suci seorang kuncu seumpama pergi ke tempat jauh harus dimulai dari dekat. Seumpama mendaki ke tempat yang tinggi, harus dimulai dari bawah.
kami

Ulangi sekali lagi. Kitab Tiongyong bab 14 ayat yang ke-1 yang berbunyi demikian. Jalan suci seorang kuncu itu seumpama pergi ke tempat yang jauh harus dimulai dari dekat. Seumpama mendaki ke tempat yang tinggi harus dimulai dari bawah. Ada satu pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada kisah perjalanan sukses dari pendiri KFC. Siapa sih yang tidak tahu KFC? Tentu saja kita pernah mendengar dan sering mengkonsumsi makanan cepat saji yang cukup populer ini. Restoran cepat saji dengan menu ayam goreng yang renyah yang didirikan oleh seseorang yang bernama Harlan David Sander, yang sering kita kenal dengan Kolonel Sander. Kisah perjalanan hidupnya hingga mencapai kesuksesan. Karena Sander yang sering mengalami kegagalan lebih dari 1000 kali, penolakan dari resep Kentakinya dari berbagai restoran, ditertawakan dan ditolak selama 2 tahun berkeliling. Tapi Sander tanpa kenal lelah dan tetap yakin suatu saat akan berhasil, dan pada akhirnya tahun 1953 Sander membuka sebuah restoran yang diberi nama Kentucky Fried Chicken atau KFC. Sander menyajikan berbagai menu ayam goreng khas Kolonel Sander. Akhirnya berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise makanan cepat saji terbesar di seluruh dunia. Kisah perjalanan karir pendiri KFC ini tentu sangat menginspirasi banyak orang di mana-mana yang saat ini sangat terkenal, yang kita harus mengetahui kegagalan yang sering dialami Sander untuk mencapai sebuah kesuksesan. Intinya kita harus belajar dari sebuah kegagalan itu. Kita harus bisa cari jalan keluar atau solusi sehingga dapat mencapai sebuah kesuksesan. Kita ambil kesimpulan, sesuatu pekerjaan harus dengan ada usaha yang serius dan telaten sehingga menghasilkan sesuatu yang kita inginkan atau hasil yang memuaskan seperti yang kita harapkan. Sesuatu yang instan tidak akan langgeng. Sesuatu dengan usaha yang dimulai dengan kemantapan hati, dengan usaha yang serius akan membuahkan hasil yang kita inginkan.
Para pendengar yang budiman, di dalam kehidupan manusia menginginkan hidup yang dikelilingi oleh keberuntungan. Sayangnya, tidak setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Berbicara soal keuntungan, ada banyak macam keuntungan yang biasa didapatkan dari keuntungan tentang karir, kesehatan, maupun keuangan atau rezeki. Tapi semuanya harus melalui yang serius dan kerja keras dengan disiplin. Sebab keberhasilan itu tidak akan datang dengan seseorang yang tidak mau bekerja keras. Keberuntungan dalam hidup menjadi salah satu dorongan untuk mencapai kesuksesan. Para pendengar yang budiman, jadi tahulah kita bahwa di dalam hidup yang berasal dari kepahitan, kepedihan, dan kegagalan, jangan hanya mau senang dan gembira saja. Demikianlah ayat suci yang memberi pesan kepada kita untuk tidak lupa daratan dikala kita sukses, dan sebaliknya, tidak berkecil hati, patah semangat, atau hanyut di dalam kefrustasian. Dalam mengalami hal-hal yang pahit atau tidak menyenangkan. Tetapi justru hendaknya kita mampu menarik hikmah dari pengalaman yang positif dari sebuah kegagalan. Para pendengar yang budiman, iman Konfusiani mengajak para insani menyadari hidup kita bukan suatu kesia-siaan. Hidup ini adalah oleh kehendak Dien Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia adalah mengemban firman Tuhan. Firman yang hidup dan mewujud di dalam watak sejati, hakikat kemanusiaan kita yang menjadikan manusia memiliki kemampuan menegakkan nilai kemanusiaan sebagai pernyataan satya dan takwa terhadap Tuhan, sesama makhluk, sesama manusia, dan alam semesta. Marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang bisa kita ambil hikmah dari sebuah kegagalan. Demikianlah hendaknya kita dapat mawas diri, membina diri, hidup menjadi makhluk susilawan yang penuh semangat menjunjung dan memuliakan kebenaran, keadilan, dan kewajiban di dalam melaksanakannya, tidak lepas dari perilaku yang indah, susila,
dan harmonis. Dengan sikap yang susila dan menjunjung kebenaran, kita mampu setia menegakkan firman dan menjaga sebagai insani yang mampu menjadi suri tauladan di dalam lingkungan masyarakat. Dan tak kalah pentingnya, kita siapkan diri untuk selalu membina dengan harapan diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terimalah kembali salam sejahtera untuk kita semua. Witik Tong Tien, Sancai.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam pengembangan industri semikonduktor nasional melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi dengan pemerintah, industri, serta badan usaha milik negara atau BUMN. Ia mengatakan peluncuran Sunbox Design Chip Merah Putih menjadi langkah awal membangun ekosistem semikonduktor nasional. Ini yang perlu dilanjutkan dengan proses validasi, pilot project, hingga produksi massal. Badan Gizi Nasional atau BGN akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MPG di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat invensi gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes di mana menunjukkan sekitar 40% penduduk Indonesia pada kuintil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi terbawah masih berada di bawah standar kecukupan gizi akibat kekurangan kalori dan juga protein. Info Pro 1.

0: Nah, yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh, iya nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya,

0: Emang dasar tuh si Sandra, dikira memang sahabat beneran. Eh, ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
1: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
0: Hah, gimana sih, Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
1: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
0: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
1: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
0: Gitu ya kamu sekarang?
1: Maksud kamu gimana ya?
0: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
1: Sandra, kamu ngomong apa sih?
0: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
1: Sandra! San! Sandra! Eh!
2: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
3: Iya, ya.
4: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
2: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
4: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
4: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
4: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu Bu.
4: Kenapa? Ayo coba telepon.
1: Iya Bu.
5: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
4: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
4: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Eh, nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya.

sahabat. Dengan para pemain, Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Lydia Permata. Teknik rekaman, Dwi Putri Anjeli. Teknik editing, Bobby Nabula. Dan sutradara, Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran Ruang Rindu Perjaringan Nasional. Dan hari ini, malam hari ini ya, akan ada bintang tamu Kris Sinyal sebagai sutradara video klip legendaris. Seperti apa keseruannya? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. 1,

0: stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: aduh, amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya, ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu, dia buat Cintami bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh saya, jadi Krisdayanti ya, jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat salam malam kenal Bang Kris.
3: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
3: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
4: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
4: Apa hubungannya dengan Kris Kris Dayanti yang Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
4: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Terus
4: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
4: Iya cari itu cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat, mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
4: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
3: Ya, makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
4: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
3: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
5: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Iya, gimana kabarnya?
3: Baik kita semua.
5: Iya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
3: Iya, terima kasih.
5: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
5: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
5: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
3: Iya.
5: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
5: Iya tadi coba ini yang Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
3: sukses
5: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
5: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi. Ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
5: Lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
3: Iya, terima kasih. Sukses
5: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
3: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
3: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
3: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
3: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
3: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
3: Oh boleh, siap Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang nikah Ardila Telagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu yang pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
3: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak
1: so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI, itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap oh AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Itu
1: sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya itu. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang jadi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
1: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide begitu sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan
0: itu. Oke.
1: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
0: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Makasih untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang terus.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Mm-hmm. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Mm-hmm. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Wahyu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Mm-hmm. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya.
1: Di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya kadang-kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Uh-huh. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak? Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up ya, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu sudah memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kalau nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya,
5: betul. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Balil ini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279122. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka aja. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Pak Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797279712. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah, betul. Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya? Bang Bonijo. Untuk Bu Farida, Bu apa? Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke, 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Gimana ya, dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang truk kolam
0: okay.
1: kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jari jebran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya?" Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
1: Udaranya.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita
5: aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke. Oke,
1: siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Bu Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay,
6: gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap
6: kasih.
0: Siap.
5: Malam.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Mbak.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
0: Loh yo, ya jelas ya, dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kristinyal.
7: Bang Kristinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
5: Silakan. Silakan. Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi juga.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke oke.
8: Banget. Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
5: Terbaru,
8: kebanyakan
5: terbaru kemarin.
8: Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Mura Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Pertanyaannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Mangga. Ya.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Ya. Makasih ya, yuk.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Chris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan dari lewat baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah. Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Chris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Aman. Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Chris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Chris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua
8: sekarang, bener. Sekarang lebih canggih apalagi saya dengar kan ada mohon maaf saya sebutin merek apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
8: Makin canggih, jadi,
5: Dan itu mempermudah ya Mas Chris ya. Mempermudah dalam berkreasi
8: terutama,
5: ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin jadi, ya anak-anak ya, betul, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju. Setuju Mas Kris.
1: Enggak boleh di mana-mana gitu.
0: Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman gitu sih.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
1: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, Tenda Biru nih.
5: Tenda Biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh,
0: sudah
1: mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk.
2: Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak, Kak Jante.
1: Halo, halo Bang.
0: Halo,
1: Bang Jante. Kok tidak ada?
0: Kok tidak ada suaranya? Ya sudahlah.

0: Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Entah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila itu Maumu milik Trio Libels. Hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini bas.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya nih libes.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
2: BPNS.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim A Crash itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah itu yang ada di scrapnya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir mudah-mudahan bisa ya.
1: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu Apakah Ada Bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget Mas Kris.
2: Ebit GAD.
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Kris. Tapi lagu yang dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah Apakah Ada Bedanya. Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Kris,
2: kita punya Mas Arjan. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Kris ini. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Wih, mantap.
0: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Kris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Yaudah, gimana Mas Kris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya
3: gitu. Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop. Aku ngalamin ya, ada beberapa artis ya. Jadi itu ada perubahan ya. Karetnya berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak ya, dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan dihidupkan untuk saling menghargai itu dong. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: Oke.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih luar banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan tadi kita baru saja mengikuti serang langsung Ruang Rindu Perjaringan Nasional ya. Tadi juga ada bidang tamu dari Kris Sinyal. Dan sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Tentunya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jika Anda ingin bergabung ataupun titip salam, request lagu, silahkan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama penelpon kita ya malam hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Halo, dari Pak Agus.
0: Oh iya, Pak Agus, gimana kabarnya hari ini, Pak Agus?
1: Bagus hari, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya, Mbak Nadira?
0: Saya juga alhamdulillah baik, Pak Agus. Malam hari ini mau request lagu apa, Pak Agus?
1: Lagunya dari Mbak Nurjanaya.
0: Yang apa nih?
1: Yang Keliru.
0: Oke, okay. Ada ini ya?
1: Ada ya.
0: Oke, okay. Mau ditip salam juga Pak Agus untuk siapa?
1: Salam-salam lah buat pendengar Pro 1 Semarang yang mendengar pada malam ini. Semoga semua sehat-sehat saja.
0: Amin.
1: Selamat Nadira, selamat tugas. Selamat berkati ya.
0: Iya, siap. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Oke, tentunya juga untuk Anda yang ingin bergabung dan menitipkan salam juga boleh sekali ya pendengar. Kita tunggu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Pak Agus, Keliru dari Ruth Sahanaya. Selamat mendengarkan.

Pasti menyenangkan ya, jika di suatu kesempatan seseorang tiba-tiba mentraktir Anda makan siang atau makan malam. Ini merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan dengan orang lain, baik dalam konteks pertemanan maupun profesional. Meskipun terlihat sepele, ada etika tidak tertulis yang perlu diperhatikan agar menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak. Jika seseorang mentraktir Anda makan siang atau makan malam, jangan memesan hidangan yang lebih mahal atau termahal di menu. Lalu, hindari membuat permintaan tambahan yang tidak perlu. Juga, sesekali Anda yang mentraktirnya. Ingat, kebaikan yang dilakukan orang lain sepatutnya kita balas dengan tindakan yang sama atau lebih baik.

Diva pop Indonesia terlaris sepanjang masa ya, ada Rosa. Ini juga ia dijuluki sebagai Queen of Pop Indonesia pendengar oleh berbagai media Asia Tenggara berkat konsistensinya dan kesuksesannya penjualan albumnya yang telah menembus jutaan keping. Dan juga di tahun ini pendengar, Rosa ini jika Anda ini menanti-nantikan ya untuk perayaan ataupun konsernya, ternyata ini juga Rosa masih bersiap untuk menyambut perayaan 30 tahun perjalanan karirnya di industri musik Indonesia dengan rangkaian acara yang disiapkan oleh manajemen dan basis penggemar ya. Seperti apa ya nanti kira-kira keseruannya ya, ditunggu saja pendengar. Pastinya juga dari Rosa sendiri ini juga tetap aktif ya untuk membagikan kehidupannya di sosial media. Dan malam hari ini sudah ada pendengar juga yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya. Ini ada Mas Hasan. Mas Hasan di Ungaran yang minta lagunya BCL, Cinta Sejati. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan untuk saya ini ya. Seperti biasa, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Hasan doanya dan semoga Mas Hasan sehat selalu biar nanti bisa gabung terus di Pro 1 Semarang ya. Oke, lagunya kita masukkan dulu ke playlist ya. Dan ini juga ada juga yang bergabung, ada Mas Budi di Majapahit pendengar yang minta request lagunya Sila on Seven Hari Bersamanya. Sekalian mau titip salam untuk anak-anak futsal RT3 yang tadi sore sudah selesai tanding, katanya mantep mainnya hari ini. Siap Mas Budi, terima kasih ya salamnya kita sampaikan nih untuk tim futsal RT3. Semoga juga tetap kompak dan jaga kesehatannya ya. Kita lanjut, ini juga ada Mbak Anita ya. Ini juga ternyata lagi santai pendengar sambil dengerin Pro 1. Mbak Anita ini lagi nyiapin bahan buat jualan besok pagi ya. Request lagu dari Yana Yulio yang Dua Hati. Titip salam untuk Mbak Asri yang di sebelah rumah. Terima kasih tadi sore sudah diantarin kue. Sukses untuk siarannya. Terima kasih Mas Budi, Mbak Anita juga Mas Hasan ya. Ini juga salamnya kita sampaikan langsung lewat udara ya. Semoga juga persiapannya kegiatan untuk besok dilancarkan semuanya. Kita dengarkan dulu ya pendengar lagu request dari Mas Hasan, Cinta Sejati.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

rilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu dark pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Si Lawan Seven Hari Bersamanya ini juga menjadi lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, sudah request lagu, titip salam ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Sambil bersantai melepas lelah setelah sering beraktivitas ya pendengar, kita akan membagikan satu kabar, membahagiakan untuk Anda pendengar, mengenai keindahan kain dan fashion Nusantara. Di mana di hari Rabu ini pendengar, ada ajang bergengsi Indonesia Fashion Week 2026 yang resmi memamerkan karya-karyanya dari para perajin Sumatera Barat, di mana keindahan kain songket dan sulam khas Minang ini disulap menjadi busana muslim modern yang sangat anggun dan mempesona. Di mana Sumatera Barat pendengar ini juga sukses mencuri perhatian dalam ajang Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center pada hari Rabu ini. Melalui kolaborasi antara Dinas Pariwisata Sumbar dan para pelaku ekonomi kreatif, mereka memboyong kekayaan wastra lokal seperti songket, Mira Muraza maksud kami, sulam kapau samek hingga sulam bayangan yang dipadukan menjadi busana muslim syar'i nan modern pendengar. Inisiator keikutsertaan Sumbar Ibu Sri Kumala Dewi menyampaikan bahwa program ini sengaja memprioritaskan para perajin lokal agar karya mereka bisa tampil di panggung nasional sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Selain itu Sumbar juga di panggung IFW 2026 juga semakin semarak dengan hadirnya koleksi bertajuk Metamorfosa karya desainer Meta Fauzan yang memadukan batik dalam siluet anggun serta olahan kain motif khas Sunda dari Dimas Batik yang turut memperkaya ragam fashion Nusantara.

Pernahkah Anda membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Kedengarannya seperti dongeng, tetapi fenomena ini benar-benar ada. Di beberapa titik laut dalam, terutama di sekitar Teluk Meksiko, yang dikenal sebagai Cenote Angelita di Semenanjung Yucatan. Para peneliti menemukan aliran air yang bergerak seperti sungai, lengkap dengan tebing, dasar, bahkan arus yang teratur. Bedanya, air sungai bawah laut ini jauh lebih asin dan lebih padat dibandingkan air laut sekitarnya. Karena perbedaan kadar garam itulah, alirannya terlihat jelas, seolah-olah ada sungai kecil yang memisah dari lautan luas. Yang menarik, di dasar aliran itu sering ditemukan kabut tipis seperti asap. Itu bukan sihir, melainkan campuran gas dan sedimen yang terangkat dari dasar laut. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut tidak hanya luas di permukaan, tetapi

Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, lebih dikenal sebagai Marcel Siahaan, adalah seorang aktor dan penyanyi Indonesia. Pria berdarah Batak, Jawa, dan Ambon ini lahir di Bandung 21 September 1977. Marcel dikenal oleh publik saat berduet dengan Shanti di lagu Hanya Memuji yang diambil dari single album pertama Shanti. Pada tahun 2003, ia merilis album solo pertamanya berjudul Marcel. Album yang kental dengan warna musik urban pop melibatkan pencipta-pencipta lagu handal seperti Melly Goeslaw,

10 lagu dalam album Marcel didominasi oleh lagu-lagu bertempo lambat dan sedang seperti semusim, firasat, jangan pernah berubah, dan waktu kan menjawab.

juga sempat membentuk sebuah grup band beraliran post-grunge bernama Konspirasi yang ia bentuk bersama ketiga sahabatnya yaitu Edwin Syarif, Chandra C. Johan, serta Romi Sopyaan. Album perdananya bertajuk Teori Konspirasi dirilis sekitar pertengahan

Tel meraih penghargaan Double Platinum Award untuk penjualan album dan download RBT atas album terbarunya And The Story Continues yang telah mencapai 2 juta download. Penghargaan tersebut diberikan oleh perusahaan rekaman yang menaungi Marcel, Emotion Entertainment. Dalam album terbarunya itu, Marcel membawakan beberapa tembang lawas yang diaransemen ulang

Kita bertemu lagi besok dan pastinya kita besok masih akan kembali untuk Anda menyajikan informasi dan juga musik terbaik. Dan juga satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita pada Semarang malam hari ini ada dari sesi Potret Endau. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

orang yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, bagai usaha sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasa Satu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Halo, gimana kabarnya pagi hari ini? Saya Silvi Ansori akan temani aktivitas pagi Anda. Nanti kita akan mengaji dan belajar bersama ya pendengar ya. Pagi hari ini bersama Ustadz Robani, pendengar, kita akan bahas mengenai Islam Rahmatan ya. Kalau kita sering dengar, Islam itu menjadi agama yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Nah, bagaimana sebetulnya kita menyikapi atau asal-usul Islam Rahmatan itu seperti apa? Kami hadirkan dalam Mutiara Pagi di hari ini, 30 Juli 2026 bersama saya, Silvi Ansori.

Seringkali, saking laparnya, kita baru tersadar bahwa doa makan belum sempat kita baca. Momen ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah makanan yang kita santap masih bisa mendapatkan berkah? Bagi umat Muslim, kekhawatiran ini tidak perlu berlarut-larut, sebab ada solusi yang mudah dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan tersebut adalah membaca doa ketika kita teringat bahwa kita belum membaca doa makan. Doanya sangat singkat dan mudah dihafalkan. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Para ulama menjelaskan bahwa dengan membaca doa ini, keberkahan makanan yang telah kita santap akan tetap tercatat secara sempurna. Sederhana, tetapi jadi pengingat bahwa setiap suapan adalah bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kita pagi hari ini sudah tersambung dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ahmad Robani Albar SHMH. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah semuanya. Amin.
0: Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz juga sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Sehat alhamdulillah. Barakallah.
0: Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, kita sering dengar ya Pak Ustadz ya, rahmatan lil alamin ya kan, Islam itu rahmatan juga Pak Ustadz. Bagaimana mungkin kita harus menyadari, harus menyikapi bahwa Islam itu rahmatan Pak Ustadz? Silakan sebagai pembuka.
1: Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat, yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI dimanapun saudara berada. Kita sebagai manusia, terutama adalah muslim atau Islam yang digadang-gadang atau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk atau hamba yang rahmatan lil alamin. Sebelum rahmatan lil alamin, sesuai dengan tema yaitu Islam rahmat. Karena nanti endingnya harus rahmatan lil alamin. Jadi harus rahmat dulu. Apa itu rahmat? Rahmat adalah sesuatu yang membawa kenyamanan, kedamaian, kesejukan, dan rahmat itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia atau hamba Allah. Hamba Allah adalah kita umat manusia yang taat dan patuh apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam rahmatal lil alamin, kita akan membicarakan tentang Islam rahmatan dulu. Yaitu seluruh makhluk hamba Allah sebelum Rasulullah SAW ditugasi atau mendapat perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dulu para makhluk-makhluk Allah termasuk hamba-hamba Allah dan nabi-nabi Allah adalah agamanya iman. Mulai dari Nabi Adam dan nabi-nabi seterusnya, ada kitab Injil, Zabur, Taurat, dan terakhir Al-Quran. Itu adalah bukti nyata bahwa hamba Allah atau makhluk Allah sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan nabinya dan sesuai dengan kitabnya adalah mengajarkan untuk mengamini atau mengimani apa yang menjadi ajaran-ajaran nabinya saat itu, yaitu mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam perjalanannya waktu, yang kita tahu semua bahwa waktu itu di Mekah dan Madinah terkenal yaitu kaum jahiliyah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi akhirul zaman namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana definisi yang kami akan sampaikan yaitu tentang rahmat Islam, yaitu alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diutus menjadi pemimpin umat. Kebetulan Inna dina indallahi Islam, kebetulan Allah menyempurnakan agama Islam lewat Nabi kita Muhammad SAW untuk memimpin Mekah dan Madinah yang saat itu adalah kaum jahiliyah, di mana ada orang yang tak bersusa dibunuh, di mana ada orang yang tak berdaya dimanfaatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai manusia atau nabi yang diistimewakan mendapat titel yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin atau umat Islam atau pemeluk agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, maka definisi rahmat itu adalah membawa kedamaian, ketenangan, kenyamanan dan tidak melakukan kedoliman kepada siapapun, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang berupa manusia dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk yang ada di muka bumi. Kita umat Islam harus bisa membawa rahmat, yaitu kenyamanan, kedamaian, ketenangan, dan seterusnya dimanapun kita berada. Saya memberi gambaran seperti ini. Kalau Islam manusianya, orangnya, itu bisa paham dan tahu bahwa kita Muslim itu harus bisa membawa rahmat, saya yakin di Indonesia ini tidak ada korupsi. Ada tapi mungkin tidak banyak. Kenapa? Karena sebagian besar yang melakukan kedoliman, terutama korupsi, itu adalah orang-orang Islam. KTP-nya Islam. Dia ibadahnya Islam. Juga sholat. Juga sudah bertitel haji. Dan seterusnya, itu berarti bukan menjadi Islam rahmatan lil alamin, tapi menjadi bencana bagi umat manusia dan alam seisinya. Begitu, Mbak.
0: Tapi Pak Ustadz, ketika memang kita harus menyebarkan ketenangan ya, riak-riak kecil seperti berbeda pendapat dan lain sebagainya, itu pasti muncul bahkan di Indonesia sekalipun. Itu bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustadz?
1: Perintah Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dan gamblang, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kalau soal sudah terkait masalah agama, keyakinan adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Maka kami, kebetulan saya sebagai ketua umum Forum Kiai Santri Pancasila, itu wadah komunikasi lintas iman dan lintas kepercayaan, menjembatani perbedaan antara pemeluk agama. Kenapa? Islam ini sesuai dengan sunnatullah yang disampaikan dalam beberapa kitabnya, nanti akan hadir atau akan jatuh pada hari terakhir, yaitu hari kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah munculnya kelompok Islam itu yang sudah ada 77. Nah, sekarang ini mungkin baru sekitar 50-an lah, masih kurang. Karena di kota Semarang sendiri itu hampir ada 21-an. Mulai dari NU, Muhammadiyah, Siddiqiyah, LD, MTA, dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin dikenal masyarakat, yang saya beri contoh yang mudah saja, yang pasti masyarakat banyak yang tahu, yaitu antara NU dan Muhammadiyah. NU dengan Muhammadiyah itu, bagi yang mungkin tidak memahami apa hakikatnya beragama, apa hakikatnya berorganisasi, itu pasti kalau kita mempelajari perbedaannya itu rentan sekali kita bermusuhan. Contoh, NU mengamalkan tahlilan, ziarah kubur, menalkim mayit, dan seterusnya. Tapi di Muhammadiyah tidak ada. Dan saya sering, kebetulan saya pernah belajar di Muhammadiyah 4 tahun, Saya dari kecil keluarga NU. Itu memang kalau kita di internal ya, NU juga sering juga menyindir tentang Muhammadiyah juga tentang sering juga menyindir tentang amaliyah NU. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini kalau kita tidak memperkuat rasa toleransi, lakum dinukum waliyadin tadi, pasti akan menimbulkan perpecahan, apalagi dengan Islam-Islam yang radikal ya. Kalau di Indonesia yang telah dilarang itu kan kelompok apa itu namanya yang punya pasukan FPI itu, lupa saya itu. Nah, itu diantaranya bahwa memang perbedaan ada. Dan zaman Rasulullah SAW juga ada yang membunuh sahabatnya Rasulullah sendiri, itu Abu Bakar apa Us lupa namanya yang dibunuh itu menunjukkan bahwa perbedaan itu pasti ada. Maka sebagai tolak ukur mengatasi perbedaan tadi, yaitu kita sesama Muslim itu bersaudara, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kalau kita tidak bersaudara di ukhuwah Islamiyah, yaitu kita bersaudara dalam bernegara, yaitu ukhuwah Wathoniyah. Di Indonesia luar biasa, terutama ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu selalu didoktrin cinta agama, cinta negara. Supaya apa? Semua pemeluk umat beragama itu harus mencintai negaranya. Kenapa? Kalau negaranya itu berantem atau perang, kita ibadahnya juga tidak tenang. Dengan mencintai agama dan mencintai negara, negaranya damai, aman, sejahtera, kita beribadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan indah, nyaman dan damai. Begitu.
0: Baik, Pak Ustadz, setelah ini kita undang pendengar untuk bergabung. Kita jeda dulu boleh ya, Pak Ustadz ya?
1: Siap, ye.
0: Lan telepon line WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda, pendengar di 0248 3316686 atau di 0816666886.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Kalian udah tahu belum? Kalimat itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara diantaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

0: Baiklah, telepon sudah saya buka, sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Sylvia, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, silahkan.
1: Iya. Assalamualaikum, syukur menjang, Pak Ustaz Robani, sehat Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, barokah Allah, Pak Yarto, sehat, amin.
1: Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, Islam rahmatan lillahi ta'ala, amin. Benar Bapak, tadi Bapak beberapa hal yang kita simak, benar bahwa Islam adalah agama rahmatan lillahi alamin. Namun banyak orang menyimpangkan pernyataan ini kepada pemahaman-pemahaman yang salah kata. Sehingga menimbulkan banyak kesalahan dalam praktek beragama, bahkan dalam hal yang sangat fundamental, yaitu dalam masalah akidah. Nah, karena penyakit bahwa Islam adalah agama yang rahmat lillahi alamin sebenarnya adalah kesimpulan dan firman Allah, yaitu surat Al-Anbiya 107. Nah, pertanyaannya saya begini, Pak. Bagaimana penerapan dalam kehidupan serta menjaga kedamaian, lebih-lebih lingkungan, apalagi di musim kemarau ini, Pak Ustaz, yang sangat ekstrim. Bagaimana untuk menyikapi hal ini, Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Sebelum menjawab, barangkali jawaban salah, mohon maaf karena kami terima putus-putus. Mungkin Mbak Silvi bisa mengulang pertanyaannya.
0: Iya, sama Pak Ustadz, di studio juga sedikit terputus-putus Pak Ustadz.
2: Iya.
0: Oke, Pak Suyarto, ya, mungkin begini. Boleh memberikan kelengkapannya di WhatsApp ya, jadi bisa tersampaikan dengan baik kembali nanti. Silahkan menanggapi sedikit saja sebelum saya masuk ke WhatsApp Pak Ustadz.
2: Oh ya, terima kasih. Kalau nggak salah beliau menyatakan bahwa banyak Islam yang rahmatan lil alamin, tapi banyak sekali yang menyimpang dari itu. Saya akan memotong separuh dengan apa itu rahmat. Jadi betul sekali bahwa Islam itu memang diturunkan oleh Allah sesuai yang saya sampaikan di awal itu untuk memberi rahmat kepada siapa? Yaitu kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada alam dan isinya. Rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Apa itu alam? Yaitu tentunya kita semua, bumi, langit dan isinya, ini adalah alam, alam dunia. Memang betul pertanyaan Pak Syarto bahwa kita manusia itu magnet terbesar adalah tahta, harta dan wanita. Contoh Nabi Adam saja yang sudah ditelan Nabi masih tergoda oleh iblis laknatullah, dilarang memakan atau mendekat buah kuldi sampai dimakan. Itu contoh bahwa iblis itu sangat kuat sekali. Maka apa yang saya sampaikan tadi, banyak sekali kita manusia di dunia, terutama di Indonesia dan mungkin di dunia lain, bahwa banyak sekali sahabat dan saudara kita sudah berhaji, sudah bertitel, bahkan mungkin sudah berhaji berulang-ulang. Bahkan ada yang maaf itu menjadi panutan sebagai kiai atau ulama, tapi melakukan penyimpangan, itu tidak memberi rahmat, tapi menjadi zolim. Zolim itu adalah menceridai, melukai atau mengurangi hak orang lain, seperti orang ngapusi, orang korupsi, orang yang mungkin menggaji karyawannya yang di luar haknya. Contoh yang banyak kita lihat realitas nyata, kalau kehidupan layak, kebutuhan hidup itu sehari itu 100.000, itu menggaji karyawannya itu cuma 50.000, itu termasuk dalam ajaran Islam dolim. Dan itu banyak sekali, baik perusahaan yang kelas menengah dan apalagi rumah tangga, itu banyak sekali. Itu tidak terasa, tapi kalau itu dihukum fikih termasuk dolim. Kenapa kok dolim? Karena mengurangi hak-hak orang lain. Maka Islam rahmatan lil alamin, rahmat dulu. Islam pertama adalah orang-orang yang mengaku Islam harus bisa membawa rahmat. kenyamanan, kedamaian, kesenangan kepada orang lain baru lil alamin, yaitu kepada seluruh alam. Bahwa kita semua sebaik-baik manusia itu yang berguna dan bermanfaat kepada orang lain. Maka untuk bisa bermanfaat itu tidak cukup hanya lahiriah. Saya contoh begini, kita sedekah ya, bukan baik. Ini kalau sudah masalah apa amaliyah ya. Amaliyah itu dasarnya kan semua ajaran pasti kitabnya masing-masing. Jadi Islam itu standarnya itu kan hukum fikih yang diambil dari Al-Quran hadis. Kita bisa melakukan amal baik, tapi kalau kita bukan muslim, bukan Islam, itu amalnya baik, itu tetap baik, urusan dunia diterima. Tapi untuk urusan pahalanya itu tidak dapat. Itu makanya Islam rahmatan lil alamin itu kita muslim ya harus berlaku baik. Di samping kita mendapat pahala di dunia itu kan macam-macam. Di antaranya as-sadaqatul tatfa'ul bala, dan juga mungkin menjadi dihormati, disegani, itu pahala di dunia. Mungkin orang jadi segan dan lain sebagainya. Pahala akhirat, ya nanti apa namanya, kita berharap ahli surga. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah itu kan nanti akan mendapat imbalan surga. Maka seyogyanya kita semua memperbaiki Islam kita dengan meningkatkan kadar keimanan kita supaya kita menjadi orang yang mutakin. Kalau sudah mutakin itu pasti tidak akan dolim, pasti tidak akan ngapusi, pasti tidak akan korupsi. Kalau cuma labelnya Kiai Haji Ahmad Robani tok, masih tidak memperkuat pendalaman tentang ketauhidan, tentang ketuhanan, tentang amal perbuatan wong nandur ngunduh, itu pasti kedoliman di dunia tetap masih dilakukan. Karena harta tahta wanita itu magnet dunia yang luar biasa. Begitu kurang lebihnya.
0: Baik, ini ada WhatsApp lagi yang sudah masuk. Boleh saya bacakan ya Pak Ustadz ya. Dari Pak Rozi di Gubuk. Islam rahmatan. Namun akhir-akhir ini di tubuh Islam dibuat ketidaknyamanan oleh beberapa orang. Bagaimana orang masyarakat menyikapinya? Silahkan Pak Ustadz.
2: Kalau nyaman dan tidak itu kembali ke apa, keyakinan atau yang melekat pada diri kita. Saya beri contoh begini, kita malam-malam mau bepergian itu kalau kita merasa nyaman, aman ya damai. Dan insya Allah tidak terjadi apa.

0: jangkar itu biasa-biasa nyaman-nyaman saja. Tapi ada yang dipanggil jangkar tanpa dipanggil mungkin mas atau bapak atau kang atau yu atau mbak, itu merasa terhina, itu ada. Nah, maksud saya apa? Kenyamanan dan tidak itu pasti ada ruang, waktu, dan situasi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa mengeneralisasi bahwa banyak orang Islam yang membuat tidak nyaman. Zaman Gus Dur itu ada juga seperti Ahmadiyah dulu di mana-mana dibubarkan oleh FPI ya waktu itu. Alhamdulillah Gus Dur waktu itu membela Ahmadiyah sampai mendapat apa cibiran, makian dan hinaan dan lain sebagainya. Lah itu kan salah penafsiran. Kalau bagi kami, bagi saya, bulan saya itu ketua forum Kiai Sandi Pancasila itu selagi Tuhannya Allah dan nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Qur'an, kita bersaudara. Ya, apalagi kita hakul muslim, sesama muslim itu kita tetap saudara yang kita sebut tadi ukhuwah Islamiyah, kita saudara muslim. Lah soal ketidaknyamanan dan tidak tadi yang saya beri contoh itu tergantung siapa dengan siapa, kapan, di mana, itu pasti beda orang, beda perasaan, begitu kan.
1: Oke. Ada juga ini yang sudah bergabung di WhatsApp kami 0816666886, Pak Juni Abadi, Pak Ustadz, Pak Yai, mohon pencerahannya, bagaimana jika kita bersedekah dengan makhluk lain, contoh binatang, tanaman, apakah bisa disamakan dengan sedekah dengan manusia? Silakan Pak Ustadz.
0: Beberapa kali ada pertanyaan yang sama, bahwa sedekah itu yang mendapat pahala adalah kita orang muslim meyakini bahwa amalan itu kita berikan kepada orang lain atau kepada siapapun itu mendapat pahala. Ada sebagian yang ulama yang memberi sedekah itu yang berpahala itu sesama muslim, itu sah-sah saja. Kalau kita dari mazhabnya Imam Syafi'i, jadi kita memberi sedekah asal kita itu hasil dari halal, itu insya Allah barokah atau berpahala. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, itu tadi yang saya sampaikan, sebagian ulama yang berpedoman Imam Hanafi itu tidak sampai pahalanya. Tapi untuk keberkahan di dunia, karena tadi menyayangi binatang selain manusia, itu juga termasuk rahmatan lil alamin tadi, termasuk mendapatkan keberkahan dunia tapi tidak mendapat pahala akhirat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, selagi kita sedekahnya itu dari barang yang halal dan kita berikan kepada siapapun, itu kita mendapatkan pahalanya sampai ke akhirat. Juga banyak di masyarakat begini, orang yang mencuri atau orang yang banyak, kebanyakan gini Nun Sewu, kebetulan saya lama di wartawan, itu biasanya pejabat kalau loman itu pasti orangnya, Nun Sewu bukan pasti ya, kalau pasti rata-rata hampir pengalaman saya itu pasti orangnya tidak beres, kalau enggak menipu pasti korupsi rata-rata, begitu baik pejabat baik masyarakat. Yang loman itu kadang-kadang yang nyanyoh-nyanyoh itu uangnya tidak jelas, ternyata telah ditelusuri ya, tahu-tahu dari menipu, dari berjudi, dari korupsi dan lain sebagainya. Menipunya ini tadi yang saya sampaikan, bahwa beberapa ulama, beberapa madhab imam atau rujukan kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain sebagainya, itu ada yang berpendapat bahwa hasil kejahatan kalau selagi kita tidak tahu, kita terimanya itu sah saja, tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu, kita juga mendapat dosanya, begitu.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, ada lagi yang bergabung. Ini di 0816666886, Bu Ida di Ungaran. Pak Ustadz, ada yang mengatakan beberapa hewan itu tidak boleh dibunuh, Pak Ustadz, padahal mengganggu. Itu gimana kita menyikapinya, Pak Ustadz? Kita kan harus juga menjaga ketenangan makhluk lain. Silahkan.
0: Ya, Ini kalau kita

0: Islam itu kan istilahnya ada ajaran yang ekstrim, ada yang keras, ada yang lunak. Begini jawaban kami. Kita kalau mendapat bahaya dari sesama manusia, kita membela diri itu termasuk jihad. Kok seandainya kita terbunuh, itu kita insya Allah syahid. Itu sesama manusia. Apalagi dengan makhluk lain, hewan misalnya. Kita termasuk jihad. Belalai ada harimau atau ada kelelawar atau ular atau lain sebagainya. Kita diserang, itu membela diri boleh-boleh saja, sah saja. Mungkin di masyarakat yang sering itu kucing lah, kucing misalnya itu kan banyak yang punya keyakinan bahwa itu apa namanya hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapapun yang memelihara itu termasuk sunnah Rasul mendapat berkahnya, dan siapapun yang apa melukai atau mencederai itu akan sial. Contoh kalau menabrak kucing nanti terus apa di upokoro, di upeni seperti layaknya mayit. Itu keyakinan boleh-boleh saja. Namun menurut pandangan kami, sesama makhluk Allah seanjirnya itu membahayakan, kita membela diri boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dan itu memang hak kita sebagai manusia, kalau terancam keselamatannya, kita berhak untuk membela diri. Termasuk tadi, misalnya ada hewan-hewan buas yang membuat kita tidak nyaman, kita usir. Kalau tidak kita usir, nggak mau, ya kita pentung. Contoh itu tadi yang saya sampaikan. Kucing itu biasanya, digusah itu susah, tapi biasanya itu digebyur pakai air baru lari. Kalau kita berpedoman itu apa makhluk kesayangan Rasulullah, pasti kan enggak tekan, enggak sampai hati. Nah, tapi karena itu hak kita untuk mengusir dengan cara itu menggebyur atau menyiram air, ya boleh-boleh saja, niatnya bukan mengusir atau mencederai atau membuat kucing itu tersakiti, tapi karena mungkin di rumah itu nakal, sering nyuri ikan, mungkin sering kencing, biasanya itu kencing sama berak di mana-mana, di tempat yang mungkin menurut kita sangat mengganggu, itu boleh-boleh saja digusah dengan dikebuyur air. Karena pengalaman banyak sekali itu digusah malah nggak lari, diem itu. Nah, itu akhirnya bisa lari dengan dikebyur atau disiram air, begitu.
1: Baik, Pak Ustadz, karena waktu kita cukup terbatas pagi hari ini, boleh disampaikan untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz, silahkan.
0: Terima kasih. Islam rahmatan. Nah, Islam itu membawa rahmat. Rahmat itu apa? Kita manusia nanti yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah bukan karena ibadah kita, bukan karena banyaknya kita melakukan kebaikan dan lain sebagainya, tapi kunci kita akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmatnya. Banyak sekali prediksi-prediksi yang di luar dugaan, seperti banyak yang mengira orang ahli ibadah itu di surga, banyak orang yang melakukan kemaksiatan itu di neraka. Itu penilaian objektif boleh-boleh saja, tapi kuasa Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, semua yang mendapat rahmatku Allah Subhanahu wa taala akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, kita semata-mata mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada kesalahannya, mohon maaf. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Robani pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini, mutiara pagi untuk Anda. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: 3K yang masa tugasnya habis di bulan September dan Desember, saya nyatakan dilanjutkan.
1: Kita akan himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Bupati Rembang perpanjang kontrak 1.470 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2. Polres Pemalang bersama instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Saya Sylvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, Bupati Rembang perpanjang kontrak 1.470 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2. Berikut laporan selengkapnya.
0: P3K dilanjutkan setahun.
3: Kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 disampaikan Bupati Rembang Harno saat upacara peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang. Dalam sambutannya, Harno mengumumkan bahwa masa kerja P3K tahap 2 yang akan berakhir pada awal September 2026 mendatang akan diperpanjang selama 1 tahun ke depan. Harno mengatakan Pemkab mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan P3K yang selama ini telah mendukung pelayanan publik di berbagai organisasi perangkat daerah. Meski demikian, Harno meminta seluruh OPD tetap melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan agar perpanjangan kontrak benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kinerja pegawai sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
0: P3K yang masa tugasnya habis di bulan September dan Desember, saya nyatakan dilanjutkan untuk 1 tahun ke depan. Semua OPD yang ada untuk evaluasi.
3: Salah satu P3K tahap 2, Sigit, mengaku bersyukur atas kebijakan yang diambil Bupati Harno. Kini dia bisa lebih nyaman dan tak dibayang-bayangi kekhawatiran dalam bekerja.
4: Itu kita bersyukur, soalnya hari-hari kemarin kita masih gelisah, kebingungan bagaimana nasib kita ke depannya, apakah diperpanjang apa tidak. Karena ada beberapa teman-teman kita yang sudah sekanya hampir habis, dan kalau soal pekerjaan, alhamdulillah setelah diperpanjang kita semakin nyaman, alhamdulillah.
3: Jumlah P3K tahap 2 di Pemkab Rembang sebanyak 1.470 orang. Ini Pemkab juga tengah melakukan pergeseran tempat tugas P3K sesuai kebutuhan OPD. Dari Rembang, Miftah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Rembang kita ke Pemalang, Polres Pemalang bersama instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
6: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan Karhutla. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di 2 titik strategis, yakni di pertigaan desa Gongsoran dan perempatan dusun Pesalakan desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
1: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
7: Ada temuan nggak, Nat?
1: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait imbauan-imbauan kebakaran hutan.
6: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang Wahyu Setiawan menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
7: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
8: Yang rawan?
7: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung dibakar. Ya, untuk seresah-seresah sejati itu. Kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
6: Sementara itu, salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
9: Saya Alwi, warga Tuntang. Menurut saya, pencegahan kebakaran hutan harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat.
10: Saya Fia Oktaviani sebagai masyarakat Semarang, semua pihak harus ikut menjaga hutan. Kalau melihat titik api atau kebakaran, sebaiknya segera dilaporkan agar bisa cepat ditangani.
11: Saya Putri, warga Ungaran. Kebakaran hutan merugikan banyak orang, mulai dari kesehatan hingga lingkungan. Karena itu, mari bersama-sama menjaga hutan agar tetap lestari.
2: Pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan hadirkan komentar mengenai mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono disampaikan Edopra.
12: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Dengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla diprediksi akan meningkat drastis pada musim kemarau ini. Karena suhu yang panas dan kelembapan yang rendah menyebabkan vegetasi seperti rumput dan ranting mengering dan mudah terbakar. Menurut BMKG, kemarau yang lebih kering akibat fenomena iklim dapat memicu lonjakan titik panas atau hotspot yang signifikan, sehingga kewaspadaan ekstra sangat diperlukan. Mengingat saat ini kebakaran hutan dan lahan berpotensi meningkat, perlu perhatian kita semua. Dengan menghentikan kebiasaan membakar lahan untuk pertanian serta menjaga agar tidak ada percikan api sekecil apapun yang ditinggalkan di area vegetasi kering. Peran Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla dalam musim kemarau ini memegang peran krusial dan penting, terutama dalam mengoordinasikan langkah pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat untuk mengendalikan titik api sebelum meluas. Sementara, untuk meminimalisir adanya kebakaran hutan dan lahan, perlu dukungan berbagai kalangan, di antaranya masyarakat. Mereka berperan sebagai lini pertahanan utama dalam mencegah kebakaran hutan, dengan menghindari aktivitas pemicu api, menjadi pelapor dini jika melihat titik api, serta membantu pemadaman secara gotong royong sebelum api meluas. Mengingat sudah memasuki puncak musim kemarau, hendaknya kita dapat mencegah kebakaran hutan. Dapat dilakukan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar, mematikan total api unggun, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, masyarakat harus menghindari membakar sampah di dekat kawasan hutan dan segera melaporkan titik api kepada pihak berwenang. Sekian komentar.
2: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Semarang memastikan bahwa program IKRO Bapenda dengan sensus ekonomi merupakan program yang berbeda dan masyarakat diminta tak perlu panik. Berikut laporan selengkapnya.
8: rok dan sensus ekonomi itu dua hal yang sangat beda. Kalau sensus ekonomi itu kan
14: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat terkait pelaksanaan program IKRO. Banyak warga yang mengira program penempelan stiker ini merupakan sensus ekonomi yang berujung pada kenaikan nilai pajak. Untuk menyamakan persepsi, Bapenda telah mengumpulkan seluruh camat dan aparat kelurahan kecamatan sekota Semarang sebagai tindak lanjut dari arahan Wali Kota Semarang. Kepala Bapenda Kota Semarang, Dia Suparti Nintias, menegaskan bahwa program IKRO dan sensus ekonomi adalah dua hal yang sangat berbeda, baik dari segi tujuan, pelaksanaan, maupun dampaknya bagi masyarakat. Program IKRO yakni informasi data pajak melalui QR Code online dari Bapenda Kota Semarang adalah inovasi pendataan ulang dan pemutakhiran data pajak daerah seperti PBB, di mana petugas mendatangi objek pajak untuk memasang stiker ber-QR kode guna memudahkan warga membayar pajak, memperbarui data, dan mengecek informasi pajak secara digital.
8: IKRO dan sensus ekonomi itu dua hal yang sangat beda. Kalau sensus ekonomi itu kan program pemerintah pusat yang dilaksanakan 10 tahun sekali untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Nah, itu digunakan untuk kira-kira pemerintah pusat bisa melakukan intervensi kebijakan apa. Nah, dari sensus itu mau mungkin ada bantuan apa lagi yang dibutuhkan, itu kan dari sensus ekonomi. Dan itu dilakukan Juni sampai Agustus. Tapi kalau IKRO ini adalah program Bapenda, IKRO itu adalah sebenarnya sarana untuk pemutakhiran data dalam bentuk stiker yang kita tempelkan. Kita sudah dua kecamatan ya. Tapi ini bergulir terus.
14: Sebelumnya Wali Kota Semarang Agustina Wulujung menyebut dalam sensus ekonomi masih ada kendala lain yang terjadi di Kota Semarang. Adapun yang menjadi perhatiannya yakni kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi yang dihubungkan dengan pajak. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitan dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang.
15: Satu, kita harus membangun keyakinan masyarakat bahwa sensus ini sangat penting. Datanya sensus ekonomi akan digunakan untuk proses pengambilan kebijakan di banyak hal yang berhubungan dengan ekonomi. Ada sebuah proses dedikasi mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus dan canggih karena masing-masing punya tab. Sekarang masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini, dan sensus ini tidak berkaitan dengan apapun.
14: Menurut Agustina, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia. Rama Wanto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke wilayah Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus terus membuka peluang investasi. Salah satunya ialah di sektor perhotelan. Sektor hotel ini akan mendukung Kabupaten Kudus sebagai tempat digelarnya berbagai event olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
16: Dan tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus.
17: Saudara, Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional yakni Sri Kandi Women Cup 2026 yang akan diikuti oleh 7 negara antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Yordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan hotel bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo turut Kelurahan Melati Kidul Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
16: Dan semoga Mansionette Hotel ini bisa menjaga kualitasnya gitu. Jadi harus nggak boleh mengecewakan customer.
17: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel Bagus Saputro mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan pembangunan yang cukup lama ini karena memang pihaknya ingin membuat hotel dengan konsep dan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional.
18: Jadi potensi bisnis perhotelan di Kudus ini kan masih cukup bagus. Ya kan? Kemudian owner Pak Leo itu memang berkeinginan untuk memiliki hotel, membangun hotel di tanahnya yang luasnya nggak terlalu besar. Kemudian kenapa tadi saya sampaikan konsep pembangunannya kan cukup lama ya, sekitar 3 tahun, karena kita pengen menghadirkan produk yang berkualitas, betul-betul produk yang berkualitas dengan style Japanese style seperti itu.
17: Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism ini, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap. Karena di Kudus kini telah hadir hotel baru dengan level bintang 3. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada kesempatan pagi hari ini juga kami hadirkan informasi dari wilayah Magelang ya. Warga Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang menggelar tradisi saparan sebagai ucap syukur. Berikut laporan selengkapnya.
19: Suaranya kalau rata-rata itu mungkin di antara 4-5 juta.
20: Udara yang dingin di lereng Gunung Andong, tepatnya di Dusun Mantran Wetan, di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, tidak menyurutkan masyarakat setempat untuk menggelar upacara merti dusun. Tradisi saparan tersebut sebagai ungkapan syukur warga atas rezeki yang diperoleh, sekaligus doa agar keberkahan terus mengalir di tengah hasil panenan sayuran yang sedang tidak baik. Gianto, salah satu warga Dusun Mantran Wetan, kemarin mengatakan anggaran terbesar tiap saparan yakni untuk biaya menjamu para tamu yang berkunjung ke rumah-rumah warga. Karena setiap saat saparan, warga menerima kunjungan teman, kerabat untuk bersilaturahmi. Menurutnya, meskipun saat ini komoditas sayuran dari lahan pertanian warga sedang turun tajam, tetapi tidak menyurutkan warga untuk tetap menggelar tradisi yang dilakukan sejak turun-temurun.
21: Jadi bilang harga jual rendah, agak turun. Di petani mungkin agak turun, agak. Tapi itu pun tidak mempengaruhi semangat maupun. Tetap intinya melaksanakan saparan untuk syukuran.
20: Kepala Dusun Mantran Wetan, Handoko, mengatakan tradisi saparan di Dusun Mantran Wetan merupakan tradisi masyarakat yang turun-temurun dan masih tetap dilestarikan. Sedang pelaksanaannya dilakukan setiap hari Rabu Pahing, penanggalan kalender Jawa di bulan Sapar. Masyarakat setempat meyakini pelaksanaan saparan tersebut sebagai ungkapan syukur warga atas kelimpahan rezeki dalam satu tahunnya. Ia menambahkan, masyarakat juga meyakini apabila tradisi saparan tersebut tidak dilaksanakan, ada dirubah harinya, akan ada kendala dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang pernah terjadi puluhan tahun silam, tradisi tersebut tidak dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, sehingga hampir semua nasi yang digunakan untuk kenduri menjadi basi.
19: Artinya itu memang sudah ditetapkan sejak dulu itu memang hari Rabu Pahing. Dulu kala pernah di bulan Sapar itu tidak ada hari Rabu Pahing. Tanya itu pindah hari, pulang kenduri itu nasi sudah basi semua. Artinya itu memang sudah ditetapkan sejak dulu itu memang hari Rabu Pahing.
22: Berita olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia berpeluang menurunkan komposisi berbeda saat menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua Grup A Piala AFF 2026. Berikut informasi selengkapnya.
23: Mentalitinya sudah terbentuk di kolaborasi tersebut, Mas.
24: Pendengar, Timnas Indonesia berpeluang menurunkan kompetisi berbeda saat menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua Grup A Piala AFF 2026. Pelatih John Hartman telah memberikan sinyal kuat bakal melakukan rotasi demi menjaga kebugaran skuad Garuda di tengah padatnya jadwal turnamen. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026, hanya berselang beberapa hari setelah melibas Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari Bogor. Pengamat sepak bola M. Irfan mengatakan kemenangan timnas dari Kamboja menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk melanjutkan perjuangan di Grup A, sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
25: Timnas Indonesia ini memberikan angin segar yang kembali bagus di sepak bola Indonesia dengan rekam jejaknya yang sangat mentereng menurut kami. Jadi nanti tidak ada lagi seperti ini, memberikan impact terutama bagi pelatih-pelatih yang ingin upgrade masalah kepelatihan di level dunia, level Eropa.
24: Lebih lanjut, pemain baru Michael Becker menjadi bintang utama dalam kemenangan tersebut setelah mencetak hat-trick pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sedangkan Ronald, pengamat bola, mengatakan menurutnya kemenangan besar juga membuat John Hartman memiliki ruang untuk mengantar kembali komposisi pemain yang akan tampil sejak menit pertama melawan Timor Leste. Melihat performa saat ini dan rekor pertemuan kedua tim, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan 3 poin. Namun John Hartman diperkirakan tetap memiliki anak asuhnya menjaga fokus agar tidak kehilangan konsentrasi sepanjang pertandingan.
23: Pemain yang memang berlabel Eropa, membentuk mental mereka itu akhirnya terangkat. Jadinya mentalitinya sudah terbentuk di kolaborasi tersebut. Pentingnya ya kita tetap apresiasi terhadap jam terbang anak-anak ini.
24: Kemenangan atas Timor Leste akan menjadi bekal penting sebelum Garuda menghadapi laga-laga penentuan di grup A. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi edisi hari ini.
12: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang yang baru bergabung ya melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu pendengar, walaupun pagi hari ini cukup dingin ya di wilayah kota Semarang. Apakah memang betul ini yang disebut fenomena bediding? Ataukah nanti akan tiba-tiba hujan seperti semalam ya di beberapa wilayah? Kita update dulu bersama prakirawan cuaca BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Winda. Selamat pagi Mbak Winda.
1: Ya, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya Mbak Winda ya?
1: Ya, alhamdulillah Mbak, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Mbak Winda, semalam beberapa wilayah ada yang tiba-tiba hujan. Apakah akan terjadi lagi hari ini atau gimana? Silakan selengkapnya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum pagi hingga siang cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kami tetap menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan, serta potensi peningkatan kecepatan angin. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih informasi Mbak Winda. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, sama-sama, terima kasih, selamat pagi.
0: Bagi Anda yang mau update juga informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda, sampaikan ya pendengar di 081-6666-886 atau yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan hadirkan produk jurnalistik feature untuk Anda mengenai investasi kesehatan bersama BPJS Kesehatan. Mari kita akan simak bersama.
2: Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau yang ditumpuk penyakit, apa yang terjadi? Agar tidak menumpuk penyakit seperti bukit, antisipasi screening pada diri dan check-up bulanan sangat diperlukan. Tapi, bagaimana biayanya ya? Berikut penuturan Ibu Marziah, seorang ibu rumah tangga dari Jepara, Jawa Tengah.
3: Bayarnya mandiri, kadang 200, kadang 20, tapi bek laborat, laborat darah tinggi, ya 200, 200 udah sedikit.
4: Tahunnya ada kalem itu kering tipis, di sana ya itu ya bek laborat. Ya laboratnya ya kayak pertama ya, darah tinggi, kolesterol, asam urat.
2: Di balik biaya pemeriksaan yang masih menjadi pertimbangan, check-up berkala guna deteksi dini penyakit sangat penting untuk investasi kesehatan. Seperti yang disampaikan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Gita Nurtaning Tias Aini, SPPD Finasim, kepada RRI.
5: Pentingnya untuk check-up secara rutin ya, yang pertama jelas begitu ada abnormalitas gitu ya, atau ada mungkin nilainya yang kurang bagus, atau dari pemeriksaan fisiknya ada yang kurang bagus, sesegera itu diketahui, sesegera itu juga bisa diintervensi atau dilakukan pengobatan gitu ya. Jadi harapannya semakin cepat didiagnosis, semakin cepat ditemukan, komplikasinya akan semakin rendah.
2: Lebih baik mencegah daripada mengobati. Prinsip itu yang direalisasikan BPJS Kesehatan. Petugas rekam medis Puskesmas Sekaran Gunung Pati, Rido Tuhu Wibowo AMD RMIK menjelaskan, masyarakat sering terlewat untuk melakukan check-up dan screening dengan alasan ekonomi.
6: Jadi ke Puskesmas, ke FKTP, ke Faskes itu nggak harus datang untuk periksa sakit. Periksa untuk tensi aja sudah bisa. Intinya kayak bayi, timbang badan, tinggi badan itu kan jarang ya kalau di luar ya. Ke Faskes itu gratis selama Faskesnya di FKTP tersebut.
2: Hal itu dibenarkan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Semarang, Debi Nianta Musigiasari SSI APT AAAK. Menurutnya, program screening dan check-up harus diiringi juga dengan pola hidup sehat seperti yang diedukasikan BPJS Kesehatan melalui berbagai program.
7: Jadi kami pendekatan untuk sosialisasi itu selain sosialisasi langsung juga tidak langsung. Jadi kami selain melalui BPJS Kesehatan, kami juga ada di untuk teman-teman usia muda, kami ada duta muda ya ini untuk membantu mengedukasi teman-teman usia muda ini bagaimana hidup sehat dan pola hidup sehat tersebut. Kemudian juga melalui sekolah-sekolah ya, kami juga ada gustur school, gustur kampus begitu ya. Kemudian juga melalui fasilitas kesehatan yang ada, kami juga menitip hal tersebut ya untuk terus melakukan promotif preventif ya.
8: Bisu lastri 6-8. Bayar sendiri. Kelas 3. Sebulan 2 kali. Mata udah enggak ngeluarkan. Dia cuma ngeluarkan itu 40 kurang ya. Langsung bayar. Pokoknya tiap bulan mesti bayar tanggal 10 atau tanggal 15 gitu.
9: Ini ya studio 59. Di rumah tangga harus mandiri. Kebetulan kan saya punya hipertensi yang harus kontrol setiap bulan. Iya, yeah, terkafat.
10: Sudarti 61 dipotong dari PNS ya, kontrak bulanan, poli penyakit dalam.
11: Udah nggak dipungut biaya ya Ibu?
10: Nggak,
11: sama sekali.
10: Sama sekali nggak.
2: Bukan murah, tapi gratis, sangat mudah dan praktis. Komitmen mutu pelayanan yang adil bagi seluruh peserta tanpa diskriminasi diwujudkan BPJS Kesehatan. Sehingga, kesehatan masyarakat terjamin, kestabilan ekonomi tenangkan batin.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Pilih saja aku dari Petra Sihombing, pilih saja Pro 1 RRI Semarang ya untuk update informasi-informasi untuk Anda. Eits, yang tadi mungkin ketinggalan pendengar informasinya dalam Warta Berita Lintas Pagi, Anda bisa baca selengkapnya ya di website resmi kami rri.co.id. yang tadi ketinggalan informasi mengenai karhutlah ya kan, atau mungkin informasi mengenai daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah, Rembang, Magelang, dan beberapa daerah lain, lengkap semuanya ada di website resmi kami di rri.co.id. Coba buka dulu, dalami dulu, selami berbagai informasinya. Kalau merasa ada yang kurang, ada yang tidak baik begitu ya, atau Anda merasa kurang nyaman, boleh ya sampaikan di website, di WhatsApp resmi kami juga di 0816666886.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Setelah yang satu ini.